data tak bermanfaat apapun untuk harta. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Allah Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan
0: agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya. Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam, nikmat taufik, hidayah dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk mengenal manhaj yang hak, untuk mengenal manhaj yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesuai dengan apa yang dijalani dan dipahami oleh para salaf pendahulu kita yang soleh rahimahumullah ta'ala. Ada sebuah wasiat yang sering disampaikan oleh para salaf kepada para ulama-ulama di kalangan salaf pada saat itu, di kalangan para fuqaha, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Aun rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa para salaf saling mewasiati tiga hal. Yang pertama, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Barang siapa yang senantiasa memperbaiki hal-hal yang tersembunyi pada dirinya, niscaya Allah akan memperbaiki apa yang tampak pada dirinya. وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ. Dan barang siapa yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. وَمَنْ عَمِلَ لِلْآخِرَةِ كَفَاهُ اللَّهُ الدُّنْيَا. Dan barang siapa yang beramal untuk akhirat, niscaya Allah akan mencukupi dunianya. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam wasiat ini sungguh berarti. Wasiat yang pertama, barang siapa yang senantiasa memperbaiki hal-hal yang tersembunyi dalam dirinya, niscaya Allah akan

memperbaiki apa yang tampak pada dirinya. Ini merupakan wasiat agar kita senantiasa memperbaiki hati kita, niat-niat kita, keikhlasan kita dalam beramal, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memperbaiki apa yang tampak pada diri kita. Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Allah akan memperbaiki akhlak dan moral kita. Allah akan memperbaiki muamalah kita kepada manusia. Karena dan memperbaiki hati dan memperbaiki niat-niat kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki apa yang tampak pada diri kita. Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan oleh mereka para salaf adalah man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainannas. Barang siapa yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Karena orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, niscaya dia akan takut mendzalimi manusia. Dia akan takut berbuat jelek kepada manusia. Karena dia yakin dan dia tahu bahwa Allah Maha mengetahui. Allah akan menghisabnya di hari kiamat kelak. Allah mencatat setiap perbuatannya. Maka dia akan berbuat baik kepada manusia dalam bermuamalah. Dia akan memberikan hak-hak mereka dan melakukan keadilan dalam kehidupannya. Sehingga dia jauh dari berbuat kezaliman terhadap hamba-hamba Allah. Karena hubungannya baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu apapun yang kita lihat dalam kehidupan manusia. Dari kehidupan orang-orang yang selalu berbuat zalim. Dan kezaliman kepada manusia. Ini salah satu pertanda. Bahwa hubungannya dengan Allah. Adalah hubungan yang kurang baik. Karena dia tidak takut kepada Allah. Apalagi kepada manusia. Sehingga dia berbuat kezaliman kepada manusia. Dan mengambil hak-hak mereka, mendzalimi mereka, berlaku tidak adil terhadap mereka, karena hubungannya dengan Allah, hubungan yang jelek. Kemudian wasiat yang ketiga, yang disampaikan oleh para salaf, rahimahumullah, yaitu, man amila lil akhirati kafahullahu dunya, barang siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya bagi dunianya. Orang yang hidup di dunia ini. Dan terutama adalah orang-orang yang beriman. Kehidupan mereka adalah untuk akhirat. Dunia mereka jadikan sebagai tempat. Untuk melintasi. Sebagai jembatan. Untuk melintasi dunia ini. Menuju kepada negeri akhirat yang menjadi idaman. Bagi orang-orang mukmin dan orang beriman. Maka dari itu bagi orang beriman, dunia adalah tempat beristirahat sejenak. Dunia sebagai mazru'atul akhirah, tempat untuk bercocok tanam yang hasilnya akan dipanen di akhirat kelak. Nah orang yang demikian keadaannya, yang meyakini akan kehidupan akhirat yang kekal, yang mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah, mengharapkan cinta dan keridhaan Allah di akhirat kelak, maka mereka akan beramal untuk akhirat. Dunia ini sebagai tempat mereka lalui, yang akan mereka tinggalkan. Maka dari itu, ibadah mereka, amal-amal kebaikan yang mereka lakukan, semuanya adalah dengan tujuan untuk mendapatkan akhirat yang gemilang. Nah orang yang demikian keadaannya, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah akan memberikan kekayaan dalam dirinya. Allah akan memberikan kepadanya dunia ini. Karena tujuannya adalah akhirat. Maka orang yang bertujuan akhirat, dunia akan terlampaui baginya. Tetapi orang yang tujuannya hanya dunia, maka dia tidak akan mendapatkan akhirat itu.
Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa menjadikan akhirat sebagai tujuan kita. Akhirat sebagai idaman kita untuk mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridho Allah, dan mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wasiat-wasiat salaf yang kita dengar tadi menggugah hati kita untuk selalu meningkatkan iman kita, ketakwaan kita, keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Demikian pula meningkatkan perbuatan baik dalam bermuamalah dengan manusia. Dan agar kita benar-benar meresapi tentang kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.

0: dari bincang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiya wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Islam para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan hikmah serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Di kesempatan hari ini kita kembali bersua di udara gelombang 103.4 MHz saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam dalam edisi Selasa tanggal 13 Safar 1448 Hijriah bertepatan pada tanggal 28 Juli 2026. Sesuai dengan agenda kita kaum muslimin muslimat rahimani rahimakumullah, untuk pagi menjelang siang ini akan kita ikuti kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Syamsur Rizal Abu Fawdan Habibullah Ta'ala, yang akan membahas bahasan lanjutan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa berkelompok.

0: 08117545 4, teman-teman. Kajian ini juga dapat antum simak melalui streaming YouTube, Facebook, dan Instagram kami, ataupun di aplikasi Play Store. Untuk nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor itu masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz Duna, falyatafadhal maskur wa majur. Nafsat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhawati fid din, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, dengan izin Allah Azza wa Jalla dan taufiknya, kembali kita bersua untuk melanjutkan pelajaran kita membaca hadis-hadis dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad, melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan dan sudah kita dengarkan pada pertemuan yang lampau. Semoga kebersamaan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita bicarakan di majlis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat meningkatkan iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam tentu tidak akan pernah kita lupakan buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepada beliau, kita ikuti petunjuk-petunjuk beliau, kita dengarkan petua-petua beliau, mudah-mudahan semua dapat menjadi asbab kita dipertemukan dan dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan ini kita akan membaca bab yang ke-94 dari kitab asalnya, atau bab yang ke-82 dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufradnya. Itu bab Qisasi Al-Abdi. Suatu bab yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tentang qisas yang akan ditegakkan atau yang dilakukan berkenaan dengan budak. Kalau kita lihat hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini, maka kita dapat melihat bahwa yang dimaksudkan dengan bab ini adalah penjelasan tentang adanya seseorang yang ditegakkan kepadanya qisas, baik di dunia bahkan nanti di akhirat, dikenakan sikap dan perlakuannya kepada budak yang ia miliki yang tidak selaras dengan norma-norma agama. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh di dalam masalah ini, maka mari kita dengarkan beberapa hadis yang akan kita baca di dalam bab ini. Kita mulai dari hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu

radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, "La yadribu ahadun 'abdan lahu wa huwa zalimun lah illa uqida minhu yaumal qiyamah." Tidaklah seseorang memukul budaknya dengan zalim kecuali nanti pada yaumul qiyamah ia akan ditegakkan qisas kepadanya dengan sebab itu. Kecuali nanti ia akan dikisos pada yaumul qiyamah dengan sebab kezaliman yang ia lakukan kepada hamba sahaya yang ia miliki. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis Abu Layla. Beliau mengatakan, "Kharaja Salmanu fa'idha alafu dabbatihi yatasaqatu minal ari. فقال لخادمه لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك." Suatu hari Salman keluar dengan tunggangannya yang bersamanya juga ada hamba sahayanya, maka di pertengahan jalan jatuhlah bekal atau makanan yang sudah mereka letakkan di tempat yang memang sudah disediakan di atas tunggangannya itu. Ya, kita tahu di zaman dahulu bahwa ketika orang hendak bersafar menunggangi hewan tunggangannya, maka di situ ada tempat yang memang dispesialkan untuk meletakkan barang-barang begitu ya. Nah, akhirnya terjatuhlah barang itu. Apa kata beliau? Laula anni akhaful qisas. Ini kata Salman kepada pembantunya, atau kepada budaknya ini. Kalaulah sekiranya bukan karena saya takut akan qisas nanti, maka aku akan pukul engkau. Wajar ya, namanya majikan marah kepada pembantunya, atau tuan marah kepada budaknya karena memang ada sesuatu peristiwa yang mungkin menunjukkan akan kelalaiannya di dalam bekerja. Tentu kan yang menyiapkan bekal itu kan tentu kan budak tadi kan. Nah, kalau jatuh berarti kan dia kan kerja enggak benar kan begitu. Wajar marah kan. Akan tetapi Salman tidak marah. Yang membuat dia tidak marah adalah seperti yang dia ungkapkan itu. Kalaulah bukan karena saya takut dikisos nanti, aku akan pukul engkau. Taip, ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Latu'addunna al-huqaqa 'ala ahliha hatta yuqada lishatil jamma min ashatil qarna." Hak-hak itu pasti akan ditunaikan dan diberikan kepada pemiliknya. Setiap hak itu pasti akan diberikan kepada si pemiliknya. Sampai-sampai nanti, kata Rasul, maksudnya pada yaumul qiyamah, pada yaumul hisab, akan didatangkan kambing yang tidak bertanduk yang dulu di dunia ditanduk oleh kambing yang bertanduk. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang keempat yang akan kita baca adalah masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man daraba darban zulman uktussa minhu yawmal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang melayangkan sebuah pukulan, ini bahasa kita kan, yang melepaskan sebuah pukulan dengan zalim, maka dia nanti akan dikisas karena itu pada yaumul qiyamah. Dengan sebab sebuah pukulan yang dia layangkan dengan kezaliman itu akan menyebabkan nanti pada yaumul qiyamah dia akan
dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad ini, yang mana hadis ini telah memberikan faedah yang sangat banyak kepada kita dalam beberapa sisi, baik yang berkaitan dengan judul bab atau juga dalam poin-poin yang lain. Pertama sekali, di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini adalah bahwasanya Islam adalah agama yang selalu mengajarkan sikap bijak, mengajarkan sikap yang adil kepada setiap pemeluknya secara khusus, bahkan juga kepada manusia pada umumnya. Dan itu berlaku tanpa terkecuali, baik sebagaimana itu berlaku untuk orang kecil, akan tetapi itu juga tidak dikecualikan orang-orang besar. Berlaku bagi orang miskin, juga berlaku bagi orang kaya. Berlaku bagi seorang budak sahaya, tapi juga berlaku bagi majikannya. Berlaku bagi rakyat biasa, tapi juga akan berlaku bagi para pejabat dan para penguasa. Kita di dalam hal ini disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hukum dalam Islam, ajaran dalam agama seperti yang disebutkan dalam istilah kita, hukum atau keputusan atau hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ya kan? Dalam agama tidak, semua kita akan diperlakukan sama. Lihatlah apa yang tadi disebutkan di dalam hadis yang sudah kita dengarkan tadi. Hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tidaklah seorang pun memukul budaknya dengan zalim. Ini adalah peristiwa yang terjadi antara majikan dengan budaknya. Afwan, bukan majikan dengan pembantu ya. Antara tuan dengan budaknya. Kalau seandainya sang tuan ini dengan dia berstatuskan tuan dan yang satu berstatuskan budaknya, kemudian dia hendak berbuat semena-mena, menunjukkan kekuatannya, kebesarannya, misalkan dia bisa bertindak apapun yang dia mau tanpa ada yang bisa membantah dan menyalahkan, kemudian dia pukul budaknya ini. Kalau seandainya itu motif seorang majikan atau seorang tuan kepada budaknya, memukul budaknya, maka kata Rasul, tuan yang seperti ini pasti nanti akan dikisos pada yaumul kiamah. Pasti. Kenapa disebutkan nanti pada yaumul kiamah? Karena ya ikhwani, seperti yang kita juga sama-sama mengetahui, ada di antara bentuk kejahatan, kekerasan atau sebuah tindak yang memang salah, yang terkadang hukum tidak ditegakkan kepadanya ketika di dunia dengan segala faktor pemicu. Apakah dia berhasil menyembunyikan, atau mungkin tidak ada delik hukum yang pas untuk diterapkan, atau mungkin dia bisa memberikan pengaruh kepada hakim yang berkuasa untuk menjatuhkan ponis misalkan, sehingga dia selamat dari sanksi dan hukuman. Kan ada begitu kan? Ada. Nah, sekalipun dia mungkin bisa selamat di dunia, di mahkamah, di pengadilan duniawi, tapi pasti dia akan disidangkan di mahkamah Rabbul Jalil Tabaraka wa ta'ala nanti pada yaumul kiamah. Maka oleh karena itu, jangan pula para tuan, para atasan, para apalagi majikan berbuat sewenang-wenang kepada orang-orang yang mungkin berstatuskan karyawannya, pembantunya, kau dulu mungkin budaknya begitu ya. Jangan pula begitu. Karena kalaupun mereka tidak bisa menolak, mereka tidak bisa membantah,
Mereka tidak bisa meminta keadilan atas haknya. Tapi ingat, Allah Azza wa Jalla Maha Tahu dan Maha Kuasa atas itu semuanya. Kalau tidak di dunia, yang pasti di mahkamah, Rabbul Jalil Tabaraka wa Ta'ala pasti akan dimintai pertanggungjawabannya untuk kemudian diberikan hukuman dan akibatnya. Ini yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, siapapun yang melakukan tindakan kezaliman, siapapun kepada siapapun, apapun hubungannya, kalau motifnya, warnanya adalah kezaliman, pasti dia akan dihisab dan akan dikisos di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli apapun strata sosialnya. Ini itu yang dikatakan oleh hadis tadi. Kemudian hadis ini, hadis dalam bab ini, terutama hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi, yang mengatakan bahwasanya setiap hak itu pasti akan dikembalikan dan akan diserahkan kepada pemilik yang sesungguhnya. Itu pasti. Nah, kita katakan kalau tidak terjadi di dunia, yang pasti di akhirat. Karena seperti yang tadi kita katakan, berapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan haknya ketika di dunia. Berapa banyak orang-orang yang haknya dizalimi, diambil dengan cara yang tidak benar ketika di dunia. Dia tidak bisa melawan, tidak bisa membela diri, tidak bisa mendapatkan perlindungan, keadilan. Ya kan? Nah, akan tetapi nanti pada yaumul qiyamah, semua itu pasti akan diberikan kepada pemiliknya. Dan setiap pelaku kezaliman itu, kecurangan itu, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, coba bayangkan ya ikhwani, di hadis ini, bukan hak di antara manusia, di antara kita manusia. Bahkan hadis ini Nabi memberikan sebuah pemberitaan kabar yang hak, bahwa nanti pada yaumul qiyamah itu hewan ternak saja yang ketika diperlakukan dengan cara zalim oleh saudara dan komunitasnya di dunia, atau haknya tidak didapatkannya ketika di dunia, akan ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana keadilan dan detailnya mahkamah Rabbul Jalil Tabaraka wa Ta'ala. Sampai kata Nabi, kambing yang tidak bertanduk pun akan dihadirkan nanti di hadapan manusia pada yaumul mahsyar, akan disidangkan dengan kambing yang bertanduk yang dahulu semena-mena menanduk yang ketika di dunia. Nah, sekalipun ini tentu bukan untuk dibalas, karena hewan kan tidak dibalas, tapi ini ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti yang disebutkan oleh para ulama al-tafsir, adalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu pun yang dilewatkan oleh pengawasan Allah Azza wa Jalla dari perbuatan para hamba, dan tidak ada satu pun di antara hamba yang dizalimi di dalam hukum dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah haiwan saja begitu, apalagi manusia. Maka berhati-hatilah kita yang barangkali seringkali membanggakan posisi, kedudukan, jabatan, strata sosial untuk kita berbuat semena-mena kepada orang kita anggap kecil, orang bawahan. Ingat ya ikhwan, kalaupun kita bisa melakukan strategi itu di dunia, akan tapi kita tidak akan pernah selamat di mahkamah Rabbul Jalil Tabaraka wa Ta'ala nanti pada yaumul qiyamah. Ini. Kemudian di antara faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah betapa tawaduknya para salaf dan betapa tunduknya mereka kepada Allah dan syariatnya. Sehingga ketika mereka dihadapkan kepada syariat Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang terbetik di hati mereka, di pikiran mereka, kecuali bagaimana mereka
mesti mendengarkan dan mentaati apa yang menjadi kandungan dari ayat atau hadis yang disampaikan kepadanya itu. Kalau itu datang berupa perintah, mereka akan lakukan. Kalau itu datang berupa larangan, maka mereka akan tinggalkan. Dan itu bisa mereka miliki tentu dikarenakan betapa besarnya pengagungan mereka kepada Allah dan betapa sadarnya mereka akan kerdil dan lemahnya mereka, sehingga mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang fa'alul lima yurid, yang bisa berbuat apapun yang Allah mau, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka takut itu. Sehingga apapun yang mereka dapati dari Al-Quran dan Sunnah, dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun berhadapan dengan emosional secara manusiawi atau karakter manusiawi barangkali, maka mereka pasti tidak akan menjadikan itu semua sebagai alasan untuk tidak menerima dan melakukannya. Tapi mereka akan tunduk setunduk-tunduknya. Sampai mereka dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih yahkum bainahum yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada ucapan yang akan keluar dari lisan seorang mukmin ketika mereka diajak, diperintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, berhukum dengan syariatnya atas segala perkara yang terjadi di antara mereka, mereka pasti akan mengatakan sami'na wa ata'na. Dan lihatlah apa yang dikatakan oleh Abu Layla. Ya, yang diceritakan dalam hadis Abu Layla ini, dari apa yang dikatakan oleh Salman kepada budaknya ini. Ketika barang bawaannya, perbekalannya yang sudah dipersiapkan itu jatuh, tentu karena kealpaan pekerjaan seorang budak ini yang tentu memancing kemarahannya, kekesalannya. Tapi apa yang dia katakan? Laula anni akhaful kisasa la auja'tuka. Kalaulah bukan karena saya takut kisas nanti, aku akan pukul engkau wahai budak. Nah, begitu. Ini menunjukkan betapa mereka bisa menguasai dirinya, membendung amarahnya, menundukkan egonya ketika sudah dihadapkan kepada hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Dan karakter inilah yang membuat mereka dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dan karena tidak memiliki sifat itulah kita tidak dipuji. Bahkan kita selalu dikritisi dan semacamnya. Kita kan tidak. Bahkan ada istilah di masyarakat kita, ya kan? Misalkan nih, ya kan? Selagi bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Gitu kan? Selama masih bisa meraja, kenapa harus menyerah? Kamu gitu. Maksudnya ingin tunjuk gigi, menunjukkan powernya, menunjukkan kebolehannya, menunjukkan kekuasaannya. Nah itu kita, makanya kita begini-begini saja, ya kan? Tapi kalau para sahabat tidak, oh tidak bisa, maaf, saya ini majikannya nih, itu budak saya, ini enggak benar kerjanya, saya pukul-pukul lah, kan enggak ada juga yang akan bisa memarahi. Tidak. Mereka tunduk kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika amarah itu muncul di hatinya karena sikap dan perlakuan budak ini, dia teringat langsung kepada sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setiap pukulan yang dilayangkan karena kezaliman atau karena kesombongan, karena keangkuhan, karena menunjukkan kebolehan, kekuasaan, pasti akan dihisab nanti pada yaumul qiyamah. Maka dia katakan, laula anni akhaful qisas la auja'tuka. Kalau saja saya tidak takut qisas nanti nih, wah, cedera aku nanti, aku begini gitu, aku pukul kau, nah, gitu. Ini adab dan akhlak salaf yang harus kita contoh, terutama di dalam bermuamalah dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah yang lain adalah bahwa Islam telah mewajibkan kita untuk berlaku adil dan untuk bersikap amanah dalam segala hal. Maka oleh karena itu, hendaklah kita selalu berusaha dan berkomitmen untuk amanah dalam setiap tindakan, perbuatan, keputusan, dan semacamnya. Dan hendaklah kita berusaha untuk selalu adil dalam segala sikap, tindakan, tutur kata, dan semacamnya. Karena memang itulah yang diperintahkan oleh Islam dan itulah yang diajari kepada kita. Bahkan Islam telah menegaskan bahwa itu pasti nanti akan dimintai pertanggungjawabannya kalau seandainya kita tidak lakukan seperti yang diperintahkan oleh agama. Jangankan kepada manusia, kepada bahaim saja, kepada haiwan, kepada ternak, juga akan dimintai pertanggungjawaban. Bukankah kita pernah mendengar ada orang yang masuk, seorang perempuan yang rajin ibadah tapi masuk neraka gara-gara apa? Dia kurung kucing, dia gak kasih makan. Sampai kucing kelaparan, begitu kan? Nah, itu saja. Padahal dia ahli ibadah. Apalagi yang ibadah enggak. Ya kan? Suka menyakiti orang, kemudian menzolimi lagi binatang ternak, gitu kan? Nah, ini gimana caranya? Gimana ceritanya kan begitu?

Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah azza wa jalla berfirman dalam hal ini di surat An-Nisa ayat yang ke-58. Apa kata Allah azza wa jalla? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian agar kalian menunaikan amanah itu, menyerahkan setiap amanah itu, titipan itu, hak orang itu kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau seandainya kalian pada posisi orang yang memberikan keputusan, mengambil keputusan, memutuskan perkara yang terjadi di antara sesama, maka hendaklah kalian mengambil keputusan atau menjatuhkan, memberikan keputusan yang adil. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi nasihat kepada kalian dalam hal ini. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, inilah pesan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Agar kita menjadi orang yang amanah, menunaikan amanah, menyerahkan setiap amanah kepada yang berhak, kepada pemiliknya. Dan kalau seandainya kita diberikan otoritas, diberikan posisi untuk memberikan keputusan, untuk menghakimi persoalan di antara manusia, maka hendak kita melakukan itu, menunaikannya di atas nilai-nilai keadilan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau tidak dilakukan itu, maka kita pasti akan dihisab, pasti akan dikisas, akan dimintai pertanggungjawaban, akan menerima hukuman dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun posisinya, apapun jabatannya, apapun strata sosialnya, semua itu tidak akan menjadi penghalang untuk dia dihadapkan ke mahkamah Rabbul Jalil tabaraka wa taala nanti pada yaumul qiyamah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ada sebuah peristiwa yang dahulu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara seseorang dengan budak-budak yang ia miliki. Dia marah kepada budaknya. Dia hukum budaknya karena budaknya telah melakukan kesalahan-kesalahan terhadap dirinya. Apa kata laki-laki ini kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, inna li mamlukin. Wahai Rasulullah, aku memiliki sejumlah budak. Ada beberapa budak yang saya miliki. Yukadzibunani wa yakhununani wa ya'sunani. Tapi mereka suka mendustai, berbohong kepadaku, mereka khianat kepadaku, mereka maksiat kepadaku ya Rasulullah. Kemudian kata laki-laki ini, maka aku pun mencela, memaki mereka. Wajar kan? Bos marah kepada anak. Buat enggak benar. Dia berdusta, dia bohong, dia berkhianat. Kan? Manusiawi mungkin kita enggak, ya wajar-wajar aja. Aku pukul mereka ya Rasulullah. Kaifa ana minhum? Lalu bagaimana posisi saya dengan mereka ya Rasulullah? Apa yang aku hadapi nanti atas cercaan yang telah aku lontarkan kepada mereka, atas pukulan yang telah aku layangkan kepada mereka? Tapi kerana mereka berdusta, mereka berkhianat, mereka melawan. Kamu gitu ya? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam?
يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعاقبك إياهم. Kalau itu yang kau tanya, kata Rasul, maka itu semua nanti pasti akan dihisap. Mereka mengkhianati engkau akan dihisap. Mereka memaksiati engkau akan dihisap. Mereka berdusta kepada engkau akan dihisap. Termasuk juga sanksi yang kau berikan kepada mereka pun juga kan dihisap. Akan diminta pertanggungjawabannya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan nasihatnya, fa in kana iqabuka iyyahum bi qadri dzunubihim kana kafafan la alayka wa la alayk. Kalau seandainya hukuman yang telah engkau berikan kepada mereka adalah hukuman yang setimpal, yang memang wajar engkau melakukan itu kepada mereka, ya kan? Maka ya sudah, selesai masalahnya. Itu bukanlah hak dia yang engkau mesti bayarkan sekarang, dan engkau pun, dan itu bukan pula hutang engkau atas mereka. Artinya sudah impas, kan? Impas. Nah, jadi kalau seimbang hukuman yang kau berikan kepadanya dengan kesalahan yang telah mereka lakukan kepada engkau, kafafa, sudah selesai, sudah impas, ya kan? Tapi kata Nabi, in kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim. Kalau seandainya hukuman yang kau berikan itu jauh di bawah dosa dan kesalahan mereka, maksudnya harusnya mereka ini layak ini dapat 100 kali cambuk nih misalnya, kan? Tapi kau cambuk cuma 50. Berarti kan sanksinya ringan, kan? Dibandingkan kesalahannya. Kalau itu yang terjadi antara kalian, kata Rasul, faddallah, karena ini merupakan sebuah keistimewaan bagi engkau. Nah, kan? Engkau akan mendapatkan nilai plus. Walaupun engkau telah memberikan sanksi kepada mereka, tapi jauh di bawah kadar kesalahan, kejahatan mereka kepada engkau. Nah, kata Rasul. Terus kata Nabi, wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim uqtus lahum minkal fadl. Tapi sebaliknya, kalau seandainya hukuman yang kau berikan kepada mereka melebihi kadar salah mereka, tadi misalkan kita contohkan, kalau 100 cocok lah ya, ini dibuatlah 200 gitu kan, berlebih. Wah, kalau ini nih baru jadi masalah, engkau akan dikisos nanti. Dan mereka punya saham dari engkau. Engkau punya hutang pada mereka. Begitu. Tapi, yang ingin saya garis bawahi dalam hadis ini, ikhwani, adalah apa yang tadi kita katakan. Bahwa keadilan yang diminta oleh Islam untuk kita menjaganya, amanah yang kita wajib tunaikan, kezaliman yang wajib kita tinggalkan, itu berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali. Hatta antara budak dengan majikannya. Hatta antara budak dengan tuannya. Kalaulah seandainya antara budak dengan tuan saja, yang tuan punya hak besar kepada majikannya, kepada budaknya, dan budaknya punya kewajiban penuh kepada tuannya. Tapi kalau ada tindak kezaliman, tindak yang tidak sepatutnya terjadi di antara mereka, tak akan dikiras. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak punya hubungan tuan dengan budak? Sama-sama merdeka, sama-sama hamba Allah yang punya kebebasan, lalu berbuat semena-mena. Tentu ini akan lebih besar pertanggungjawaban yang wajib kita hadapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Afwan.
1: Sedikit ada gangguan frekuensi. Baik, inilah hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk dapat kita jadikan sebagai acuan, sebagai nasihat, sebagai pengingat, terutama kita yang barangkali memiliki bawahan, yang memiliki pembantu, memiliki orang-orang yang kita pekerjakan, agar kita tidak terjatuh ke dalam apa yang disebut oleh Rasul, yaitu berupa orang-orang yang kalau mereka selamat di dunia, tapi pasti akan dihadapkan kepada qisas dan peradilan di makam Rabbu Jalil Tabaraka wa ta'ala nanti pada yaumul qiyamah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barangkali ini saja dulu yang bisa saya sampaikan, karena ya, tapi kalau ada pertanyaan barangkali yang sudah masuk, ya dipersilakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas pembahasan dari materi, dari sub pembahasan yang telah kami dengarkan. Semoga menjadi renungan dan tambahan ilmu kepada kami semuanya. Amin. Ya Rabbal Amin. Baik, waktu yang ada, kita persilakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya. Kami persilakan untuk menghubungi kami di 0811-75-30000. Untuk Anda yang bertanya langsung kepada Ustaz dari telepon, kami persilakan di 0811-75-30000 atau nomor telepon WA di 0811-75-45-444. Bagi pemirsa yang menyimak kita dari streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, silakan melihat nomor-nomor yang kami sebutkan tadi telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kami ulangi untuk nomor telepon 0811-75-30000 atau nomor telepon WA di 0811-75-45-444. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811-75-45-444. Baik, sembari menunggu pertanyaan dari telepon, barangkali kita coba mengajukan pertanyaan dari WA yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Habu Hanifah di Tarai Ustaz. Ketika pelaku curanmor tertangkap oleh massa, kemudian massa menghakimi sampai ia meninggal. Apakah pelaku pembunuhan itu menanggung dosa semuanya Ustaz? Apakah yang diterima korban itu sebagai hukuman di dunia Ustaz? Jazakallah khairan atas jawabannya.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanyakan, tentu kita sangat menyesalkan dan sangat menyayangkan apa yang dipertanyakan ini. Dan ini memang merupakan kasus yang kadang sering kita dengar ya. Dengan berbagai macam alasan, akhirnya massa bertindak. Alasannya nanti kalau diserahkan kepada aparat ke ini, nanti bebas lagi, nanti ganti. Oh, begitu alasannya kan ya. Akhirnya apa katanya? Massa harus bertindak. Iya. Kalau misalnya benar apa yang dikatakan itu, ya kita menghormati ada rasa kekesalan, kecewaan, ya kan? Misalkan, tapi tetap tidak menjadi alasan untuk membenarkan tindakan itu. Ya kan? Kenapa demikian? Karena agama sudah mengatur aturan hidup kita ini. Di antara aturan agama adalah ada persoalan-persoalan tertentu yang itu menjadi wilayah waliul amr, penguasa. Kenapa begitu? Karena yang diinginkan oleh agama dan juga yang kita harapkan adalah kemaslahatan, kedamaian, kemakmuran, kan begitu kan? Ketentraman, keamanan. Nah, kalau nanti kita harus bertindak masing-masing sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan prioritas, sesuai dengan kekuatan dan kekuasaan, kan jadi masalah nanti balik lagi pada zaman jahiliyah, ya kan? Yang kaya menindas yang miskin, ini bahasanya ya. Yang kuat menindas yang lemah, begitu kan? Yang pintar membodoh-bodohi yang tidak berpendidikan. Nah, itu nanti akhirnya apa yang terjadi? Nah, maka oleh karena itulah, untuk hal-hal tertentu, agama juga menjadikan itu wilayahnya waliul amr, karena hanya penguasalah yang bisa memberikan perlindungan, jaminan, keamanan, jaminan, perlindungan terhadap masyarakat. Ini yang harus kita ingat. Jadi, tidak ada alasan bagi kita selaku masyarakat untuk menghalalkan cara-cara itu, enggak ada. Tetap salah apapun alasannya, ya. Ini harus kita pahami bersama. Yang kedua, apakah semua pelakunya ikut mempertanggungjawabkan itu? Nah, saya rasa pertanyaan ini mungkin tidak butuh jawaban karena jawaban sudah jelas saya rasa ya. Baik dari kacamata agama, begitu juga dalam perspektif hukum dunia. Jadi siapapun yang terlibat dalam kasus itu tentu bertanggung jawab atas peristiwanya. Tentu begitu, ya kan? Tapi kalau tidak terlibat, tentu tidak mungkin akan dilibatkan juga. Kalau seandainya terlibat juga dalam hukum dunia, berarti kembali kepada yang tadi, ada yang melakukan kezaliman, ada melakukan kecurangan, ya kan, ada yang melakukan ketidakadilan, nanti mereka akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah SWT. Tapi yang jelas, yang terlibat tentu mesti terlibat, yang tidak terlibat tentu tidak akan terlibat. Karena agama mengatakan la taziru waziratun wizra ukhra. Kita tidak mungkin akan dibebankan tanggung jawab atas pekerjaan orang lain kalau memang kita tidak terlibat. Nah, keterlibatan ini kan ya bermacam-macam bentuknya kan. Entah memfasilitasi, mungkin dia tidak nampak dalam peristiwa itu kan. Tapi mungkin kebasaran entah dia dalangnya, entah dia bohirnya. Kan ada gitu kejadian kan. Ya, semua pasti mesti bertanggung jawab. Mesti bertanggung jawab. Kalau yang baik itu baik tentunya, kalau terlibat dalam keburukan tentu keburukan. Kan Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi memang persekongkolan, persekutuan ini ya kan harus kita pastikan motifnya apa, konsepnya apa, warnanya apa. Kenapa begitu? Karena memang tidak dapat dibebaskan orang yang terlibat sebagai persekutuan sebuah peristiwa. Kamu gitu kan? Nah, makanya saya katakan mungkin ini semua sudah jelas lah ya kan hal ini. Jadi barangkali itu yang bisa saya komentari tentang pertanyaan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Silakan untuk pertanyaan dari telepon, barangkali kita coba persilakan untuk Anda yang bertanya langsung dari telepon 0811-7530 atau nomor telepon WA di 0811-7545-444. Kita coba angkat dari telepon WA. Nah, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana Ibu?
3: Dengan Umu Hafizo di Rumah Panjang Ustaz.
2: Ya, silakan Ibu.
3: Maaf di luar tema Ustaz. Yang ingin Anda tanyakan, apabila kita menghadiri takziah Ustaz ke rumah saudara yang meninggal, tapi di sana ada bacaan surat Yasin bersama Ustaz, apakah itu termasuk bid'ah Ustaz? Nah, itu saja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ini. Jadi, baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya yang mana ya? Pertanyaannya bagaimana kita ziarah, ikut ziarah dalam atau takziah dalam konteks seperti itu kah? Atau yang ditanyakan adalah perbuatan orang yang sana ziarah. Kan beda kan? Baik. Wallahu ta'ala alam. Saya hanya bisa mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara petunjuk dan pengajaran Nabi kepada kita adalah menziarahi yang sakit, mengunjungi yang sakit kan. Bahkan Nabi katakan hakul muslim ala muslim khamsun. Dalam hadis ini katakan situn, ya kan, di antara adalah iyadatul mayit wa tibaul janazah, ya kan, mengunjungi yang sakit, mengantarkan jenazah ke kuburan. Itu adalah hak saudara kita yang wajib kita tunaikan, atau hak kita yang wajib ditunaikan oleh saudara kita, ya, menunjukkan bahwa takziah, bahwa melayat dan semacamnya ini merupakan petunjuk dan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi tadi mengatakan sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Nabi. Nah, karena ini Nabi yang nyuruh kita, tentu Nabi kan sudah tunjukkan bagaimana caranya kan. Nah, yang kita diajarkan oleh Nabi dalam berziarah ini, terutama kita fokus ke pertanyaannya, ke ziarah tadi ya. Ziarah, takziah ya, takziah meninggal atau sakit, meninggal, meninggal baik. pertama sekali yang kita yang diinginkan oleh agama dari takziah ini apa? Pertama untuk memberikan nasihat kesabaran, nasihat husnuzan kepada si ahli mayit agar mereka bisa mengendalikan diri dan bisa menerima semua keputusan ini dengan sabar. Kan itu targetnya kan. Bahkan dikatakan ta'ziah, ta'ziah itu berasal kata azza ya'uzu, tinggi. Nah, karena orang timpa musibah itu kan lagi ngedrop kan, apa namanya? Bahasa kita, ngedrop ya. Lagi ngedrop sekali. Lagi down bahasa sana kan. Ya, bahasa kampung saya. Ya. Ya, lagi ngedrop. Nah, jadi kita datang itu adalah untuk mengangkatnya dari keterpurukan itu. Baik secara moral, begitu juga secara materi. Itu yang diinginkan oleh agama. Maka dinamakan dengan takziah. Ya kan? Dari kata tinggi tadi. Karena agar kita bisa menyemangati. Sehingga dia bisa bangkit. Dia bisa tegar gitu kan. Dia bisa bersabar. Bisa menerima kan itu kan. Nah itulah target yang diinginkan oleh agama dari kita ketika bertakziah ini. Nah. Jadi kita keluarkan kata-kata bijak, kata-kata hikmah yang bisa menghibur, bisa. Tapi tentukan selaras dengan agama kan. Jangan nanti berlebih-lebihan pula. Wah apa, tidak usah nangis, kena jelas di surga dia nih. Nanti dia ditunggu berdiri. Itu berlebih-lebihan kan. Ya kan? Ada pula sampai gitu orang menghibur. Kalau Anda ini berhati-hati, ini jangan pula. Ya kan? Ini overacting kita dalam menghiburnya. Tidak. Berilah pesan-pesan yang baik, yang lurus, begitu kan? Itu secara moral. Secara materi kita disuruh untuk apa? Membantu mereka, mensupport mereka. Seperti yang Nabi katakan kepada para sahabat ketika meninggalnya Ja'far dalam sebuah peristiwa peperangan kan? Apa kata Nabi kepada para sahabat? Isna'u li ali Ja'far. Buatkanlah masakan untuk keluarga Ja'far karena mereka telah tersibukkan oleh musibah yang sedang menimpa mereka. Nah, ini adalah bentuk support secara finansial dari kaum muslimin kepada saudaranya yang sedang down ditimpa oleh musibah itu. Ini tujuan agama. Ini yang diajarkan Nabi. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah mendoakan. Baik mendoakan, terutama mendoakan si mayit ini supaya diampuni dosa-dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, digandakan pahalanya, dilapangkan kuburnya, diterangkan dia di sana, ya kan? Dan seterusnya. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga doa untuk ahli bait. Seperti Nabi mengajarkan doa. Ajarkallahu fi musibatika. Wakhlufka bikhir minhu. Semoga Allah memberikan balasan kepada kalian atas musibah ini. Dan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang Allah ambil saat ini. Itu doanya. Ya kan? Itu doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Ini di antara etika-etika kita pergi bertakziah. Hibur dia, semangati dia, sabarkan dia, angkat lagi mentalnya sedang terpuruk gitu kan. Bantu dia secara finansial, jangan sampai dia sibuk. Ya kan, jangan sampai dia enggak makan pula karena dia dirundung oleh kesedihan, enggak ada pula yang mensupport begitu ya. Doakan si mayitnya, doakan keluarga ini. Itu di antara diajarkan Nabi. Nah, terus hubungan yang tadi, saya tidak mengetahui. Saya belum mengetahui bahwa Nabi mengajarkan atau menyuruh kita untuk yasinan di sana. Saya belum tahu. Saya katakan saya belum tahu. Dan belum mengetahuinya. Sudah mencoba cari tahu, belum juga tahu-tahu sampai sekarang. Ya kan? Maka saya mengatakan itu adalah cara takziah yang saya belum dapati Nabi mengajarkan itu. Bagi yang tahu, mohon dikabari. Biar kita sama-sama tahu. Tapi sampai saat ini saya belum mengetahuinya, maka saya tidak akan meyakini bahwa itu sebagai adab atau dalam bagian dari cara bertakziah kepada saudara ditimpa oleh musibah. Ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, kalau seandainya nanti ada yang kan baik-baik saja saat kita baca Quran, mungkin juga terhibur. Oke, kita sepakat dalam poin itu. Cuman pertanyaan saya, yang tadi Nabi ajarkan sudah enggak kita buat? Sudah enggak kita buat? Kalau seandainya semua yang diajarkan Nabi sudah kita buat, mungkin agak-agak okelah gitu ya, misalkan ya okelah. Tapi kalau seandainya itu kita lakukan dengan alasan ini itu, terus yang diajarkan Nabi kita enggak lakukan, rasa-rasanya ya gimana ya? Kurang pula kita fairnya gitu ya. Sementara tadi saya katakan Nabi katakan fa inna khadhi hadi Muhammad, sebab petunjuk nah Nabi. Tentu kalau kita bercinta Nabi, cari pahala yang dikabarkan Nabi, harusnya ikuti dulu petunjuk Nabi, kan begitu. Ya kan? Kan itu betul kan? Tapi kalau yang diajarkan Nabi kita enggak lakukan, kemudian kita lakukan yang Nabi tidak ajarkan, ya saya enggak tahu lah harus ngomong apa. Silakan aja kita mengatakan apa tentang diri kita dalam hal ini. Nah, ditambah lagi dengan apa yang terjadi misalkan dengan untuk melakukan hal yang tadi itu tidak pula hal yang begitu mudah bagi semua orang. Kenapa? Karena itu tidak luput dari biaya atau kos bahasa sekarangnya. Ya kan? Maka ini juga tidak selaras dengan apa yang dijelaskan Nabi. Nabi tadi kata isna'u li Ali Ja'far. Ya kan? Masakan Ali Ja'far itu. Mereka lagi dirundung musibah dan kesedihan. Masakan mereka, sediakan mereka makan. Yang sekarang apa? Ahli bait dimasakkankah atau memasakkan? Antum tahu? Ya, nah sekarang kalau kita mau jujur nih, ya kan, kira-kira yang kita lakukan ini sudah cocokkah dengan yang disuruh Nabi ke kita, atau justru malah menyelisih? Yang Nabi suruh kita meringankan, mensupport, ya kan, memberikan perhatian, justru mereka yang sudah tersibukkan, bahkan terbebani, bahkan kata-katanya terhutang-hutangi untuk memasakkan, untuk menjamu, untuk segala macam. Saya di hal ini hanya sekedar membuka hati saja kepada kita semua. Kalau betul semua ini akan kita lakukan dengan karena atas agama, menunaikan hak sama muslim, menunaikan kewajiban kepada sama muslim, mengikuti tuturan Nabi, mari kita kita periksa satu persatu. Kalau memang sudah begitu, alhamdulillah lakukan, pertahankan. Tapi kalau sudah belum, maka berpikirlah. Semoga apa yang kita lakukan dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Jangan sampai niat baik kita justru malah menghadirkan sesuatu yang tidak baik. Karena untuk mendapatkan kebaikan dalam agama tidak cukup hanya mengandalkan maksud, tujuan, niat saja, tapi betul-betul terkait dengan pola, metode, cara yang kita lakukan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khairi layusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi mereka enggak mendapatkan. Kenapa? Karena mereka hanya punya ada keinginan tapi mereka enggak tahu caranya. Justru caranya yang mereka lakukan justru malah menyelisihi cara yang akan menghantarkan kepada kebaikan itu. Itu ada pesan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu kepada murid-muridnya, kepada masyarakatnya pasca belum lama lagi meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini barangkali bisa saya sampaikan. Moga-moga ada faedah dan manfaat yang benar dari Allah dan Rasulnya. yang salah, yang kurang tentu dari kami. Semoga Allah Azza wa Jalla menuntun kita ke jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan atas materi dan jawaban yang telah disampaikan oleh Ustazuna Syamsuddin Abu Fadhil Habibullah Taala dari kajian Kitab Al-Adabul Mufrad. Telah kita dengarkan bersama Ikhwatul Islam. Kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas atensi dan kebersamaannya, dan mohon izin untuk pertanyaan yang telah masuk karena terbatas waktu juga membatasi kita. Semoga antum diberikan kemudahan untuk bertanya di pertemuan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bang Dung?
0: Alhamdulillah. Ustaz, Anda mau tanya sedikit. Ya. Bukankah orang yang ikhlas itu, Ustaz, adalah orang yang berbahagia hidupnya?
1: Iya, benar.
0: Lalu, apakah bisa kita katakan sebaliknya, Ustaz, orang yang riya itu dikatakan dia menderita?
1: Iya, benar. Orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya. Dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Sekarang di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. Yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa? Tiap hari bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang. Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
0: Penderitaan itu sebagai seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
1: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh, dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan. Jika dia seorang dai, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik, bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun, dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang da'i yang riya, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini. Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin riya, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah, dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan, dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa? Tujuan dia tidak tercapai. Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia tidak sesuai dengan harapan dia. Ya, tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai muji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar. Kalau tidak ada bantuan ini, saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai muji, maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun, sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung, yang paling menderita, orang yang menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang riya, dia ingin dinomorsatukan. Seorang yang penyumbang, donatur, Tatkala ada orang yang menyaingi dia ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang ria. Demikian juga seorang dai. Seorang da'i yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang da'i yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang ria di dunia.
0: Yang di akhirat.
1: Oh iya, yang adapun penderitaan seorang yang ria di akhirat, ya, maka penderitaan mereka bertubi-tubi orang-orang yang ria. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang ria, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal soleh agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya ria, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak. Bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dinomor satukan. Dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia ria. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya syirkul asghar," adalah riya. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula, Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapkan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai, dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat, dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru. Apakah mereka akan bisa memberi balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat jaza balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk dipermalukan, ya. Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu cari mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Awwalu ma yuqda yaumal qiyamah." Orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiga orang. Tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani. Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang, ya, karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari. Tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang ria, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad. Buat apa? Supaya dipuji. Liyura makanahu. Agar orang ketahui kehebatannya. Orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah, dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia, yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan, seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik, orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi. Yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz. Ustaz atau kiai yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang dai yang lebih bagus atau dai yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke dai yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada dai yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke dai yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya, dia belajar ilmu. Ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran. Kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, wama amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, ta'allamtu al-ilma wa qara'tu fika al-Quran. Aku belajar ilmu ya Allah, dan aku baca Al-Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Quran, liuqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Quran, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihata ulqiya finnar. Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta pada dia. Sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya liuqal annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, Bang Dung, orang yang riya, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
1: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa UVTV yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, apapun yang hendak dikerjakan oleh seorang hamba, hendaknya didasari atas dasar ilmu. Hendaknya didasari atas dasar ilmu. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari mensinyalir dalam kitabnya, tentang, beliau meletakkan sebuah bab, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Maka apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita ingin kerjakan, ya, dan lalui dan seterusnya, harus didasari atas dasar ilmu. Kita ingin dunia, harus pakai ilmu, harus memiliki ilmu, ya. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, berkata ketika beliau masuk di pasar dan mengatakan la yabi' fi suqina illa alim, tidak boleh berjualan di pasar kami ini kecuali orang yang punya ilmu. Ini menunjukkan hatta dalam masalah dunia hendaknya kita juga mengetahui ilmunya, bagaimana tinjauan syar'i dan seterusnya. Begitu juga buat orang yang menginginkan akhirat, maka dia juga harus, ya, dengan ilmu. Dan bahkan ketika orang ingin mengumpulkan dua-duanya antara dunia dan akhiratnya, maka juga tidak ada cara lain kecuali dia bisa raih dengan cara menuntut ilmu. Oleh sebab itu Allah Jalla wa'ala wajibkan dan perintahkan kita untuk talabul ilmi dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu, ya, apabila kalian tidak mengetahui. Dan Rasulullah SAW juga mensinyalir ala sa'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Tidakkah mereka bertanya di saat mereka tahu diri mereka tidak tahu? Padahal obat yang paling mujarab untuk penyakit kronis yang namanya kebodohan adalah apa? As-su'al, menuntut ilmu. Ya, talabul ilmi asy-syar'i, yang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai." Ilmu itu tidak ada yang menyamainya, segala-galanya. Bahkan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardhah pernah mengungkapkan bahwa, ya, kafa bil ilmi syarafan an yadda'ihi man la yuhsinuh wa yuhibbu an yunsaba ilaih. Cukuplah menjadi bukti ilmu itu mulia, agung, berharga, mahal, ya. Apa buktinya? Orang yang enggak punya ilmu ngaku-ngaku dirinya punya ilmu. Bahkan dia senang kalau dinisbatkan kepada ilmu dengan dikatakan Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Tuan Guru, dan seterusnya. Senang dia. Ini menunjukkan ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, yang diinginkan dan dirindukan oleh semua orang. Ya. Nah, dan sebaliknya, waliyazubillah wa kafa bil jahli dhamma. Cukuplah menjadi bukti kebodohan itu jelek. Bodoh dalam segala hal. Ya. Kebodohan dalam segala hal itu jelek, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Buktinya apa? An yatabarra minhu man huwa ahlu. Orang yang memang benar-benar bodoh enggak mau dibilang bodoh. Ini menunjukkan kebodohan itu adalah sangat jelek. Maka mari kita terus dan terus dan terus menuntut ilmu. Kalau ada yang bertanya, sampai kapan kita harus menuntut ilmu, Ustaz? Maka pemirsa yang saya cintaikan Allah Jalla wa'ala, kita katakan sebagaimana para ulama katakan, selama engkau menganggap bodoh itu jelek, selama itu pula engkau harus menuntut ilmu. Sampai mati insyaAllah kita akan menganggap kebodohan itu jelek. Berarti selama itu kita juga harus tetap menuntut ilmu. Ya, harus menuntut ilmu. Tidak ada istirahat, tidak ada pensiun yang namanya menuntut ilmu. Maka Imam Ahmad ketika ditanya oleh ibundanya, ya, wahai putraku, kapan sih istirahat? Belajar, belajar, belajar, belajar, menulis. Kapan istirahat, nak? Maka Imam Ahmad menjawab mamanya dengan mengatakan apa? Ya ummah, fa innahu la rahata li illa indama adau qadamayya fil jannah. Mama, ummi, tidak ada istirahat buat anakmu ini kecuali ketika anakmu ini meletakkan kedua kakinya di tanah sorga. Baru istirahat, baru berhenti menuntut ilmu, baru kita selesai dari capek-capekan. Makanya pemirsa yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kalau kita melihat dari perjalanan salaf dalam menuntut ilmu, luar biasa. Semangat mereka luar biasa, yang mudah-mudahan saya harapkan bisa menjadi motivasi buat saya dan kita semua. Kita bawakan satu contoh, Atha' bin Abi Rabah. Murid siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Atha' bin Abi Rabah pernah berkata, 30 sana ma kharaja firashi min al-haram. 30 tahun lamanya alas tidurku tuh, alasku, kasurku enggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Buat apa kira-kira? Dalam rangka apa kira-kira kok kasurnya, alas tidurnya Atha' bin Abi Rabah 30 tahun enggak pernah keluar dari apa? Dari Masjidil Haram, min ajli talabil ilmi. Hanya untuk menuntut ilmu, 30 tahun kasurnya enggak pernah keluar dari Masjidil Haram, alas tidurnya enggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Dia mulazamah di situ menuntut ilmu. Nah, setelah 30 tahun maka terkenallah Atha' bin Abi Rabah memiliki ilmu yang luar biasa. Sampai Sulaiman bin Abdul Malik di waktu tersebut mengeluarkan ketetapan qarar, la yufti fil mausim illa Atha'.
3: tidak ada yang boleh berfatwa di musim haji tentang hukum-hukum seputar haji, enggak ada yang boleh berfatwa kecuali Atha, saking dipercaya, subhanallah. Ya, beliau yang pernah berkata, majlisu ilmin wahidin, ya, majlisu ilmin wahid, majlisu ilmin wahid yukaffir 70 majlisan min majalisillahu. Satu kali duduk di majelis ilmu itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi sebab diputus apanya, dihapuskannya apa? Dihapuskannya 70 majelis sia-sia yang kita pernah duduk di situ. 70 majelis sia-sia yang pernah kita duduk di situ akan dihapuskan gara-gara kita duduk sekali di majelis ilmu. Bahkan sebagian ulama salaf katakan apa? Bisa jadi dengan sebab kau duduk sekali saja di majelis ilmu, bisa jadi itu menjadi jaminan kau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang luar biasa. Makanya Atha bin Abi Rabah tadi, subhanallah, ketika beliau sudah jadi mufti, ya, alim, satu saat Sulaiman bin Abdul Malik ingin minta fatwa sama dia, dia pergi. Datang ya ke rumahnya Atha bin Abi Rabah, ternyata di rumahnya Atha bin Abi Rabah sudah banyak orang nunggu antrian untuk minta fatwa, ya, untuk minta fatwa. Ternyata apa? Karena dia adalah raja khalifah, maka dia ingin minta duluan minta fatwa, ya, karena dia adalah pejabat, ya, raja khalifah, ingin minta fatwa duluan. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Khudh dawraka ma'an nas. Wahai khalifah, jangan mentang-mentang khalifah, orang sudah ngantri lama minta fatwa, mau tunggu minta fatwa, engkau malah datang, baru datang mau minta apa? Mau minta fatwa duluan, ambil antrianmu, ya, kau ngantri, ya, sama manusia, ngantri. Kemudian apa? Subhanallah, betul dia ngantri. Setelah dia ngantri, dia, ya, kemudian dapat giliran, kemudian dia apa? Dia diberikan fatwa yang dia minta untuk dia difatwakan, maka diberikan fatwa oleh Atha bin Abi Rabah. Setelah diberikan fatwa, maka dia keluar, kemudian dikumpulkan anak-anaknya. Sulaiman bin Abdul Malik mengumpulkan anak-anaknya. Seraya berkata, ya bunayya. Wa ya abna'i, wa ya anak-anakku, utlubul ilma min hadzal rajul fa inni ma dzalaltu li ahadin illa li hadzal rajul. Nah, tolong kalian tuntut ilmu. Tolong kalian tuntut ilmu. Sesungguhnya bapak enggak pernah tunduk kepada siapapun melainkan kepada laki-laki ini. Tuntutlah ilmu wahai anak-anakku. Makanya kalau kita lihat perjalanan orang salaf terdahulu, subhanallah, dalam menuntut ilmu penderitaan mereka luar biasa. Mungkin kita pernah apa? Karena mereka menginginkan kemuliaan dengan ilmu, maka mereka menuntut ilmu luar biasa. Sampai siapa? Baqi ibn al-Makhlad al-Andalusi, muridnya Imam Ahmad. Ketika beliau mengajar murid-muridnya dengan nyantai-nyantai, mereka dilihat nyantai, enggak serius. Maka apa kata beliau? Ya, kepada murid-muridnya. A'antum talabatu ilm? Serius kalian ini menuntut ilmu? Beneran kalian menuntut ilmu? Ahakadha yutlabul ilm? Emang ilmu itu dituntut seperti ini ya? Nyantai-nyantai, leha-leha, enggak serius, enggak sungguh-sungguh. Emang begitu ilmu itu dituntut ya? Apa kata siapa? Atha bin Abi, apa kata Baqi ibn al-Makhlad al-Andalusi? Laqad kuntu a'rifu rajulan. Demi Allah, aku mengenal seorang laki-laki. Padahal yang dia maksud dirinya adalah, yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Laqad kuntu a'rifu rajulan. Aku mengenal seorang laki-laki, ya? Ya tamdi alaihi al-ayyam wa laysa lahu min al-'aysh illa waraqil kurumb. Ya, berlalu bagi dia hari demi hari demi hari, tidak ada makanan buat dia kecuali sisa-sisa kulit kol yang dibuang oleh manusia di jalanan. Subhanallah. Saking menderitanya mereka dalam perjalanan menuntut ilmu demi meraih warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rela mereka makan dari sisa-sisa kulit kol yang dibuang orang di jalan. Subhanallah. Ya, wa ba'a ghayra marratin sarawilahu, ya, liyashtari bihal kaghir. Dan dia jual celananya tidak sekali dua kali, sering dia jual celananya. Buat apa? Buat dia beli jenis cake zaman dulu untuk mengganjal perut dalam perjalanan menuntut ilmu. Kita tahu Imam Bukhari sampai makan rumput, subhanallah. Kita tahu teman-teman sejawat Imam Bukhari enggak ada kontrakan, enggak ada kosan kayak sekarang, subhanallah. Maka apa? Mereka banyak tidur di pinggir jalan. Kalau ada orang bilang, kalau ada orang tidur pinggir jalan, dikatakan kalau dia bukan penuntut ilmu hadis, maka dia adalah apa? Seorang, yaitu apa? Seorang orang gila. Kalau bukan orang gila, maka dia adalah penuntut ilmu hadis. Itu penderitaan mereka. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bisa menjadi pelajaran buat kita dan semakin, ya, menggenjot, ya, apa himmah dan ghirah kita, semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena memang kata Ibnu Jauzi, al-ilmu wal-amalu tau'aman. Ilmu dan amal itu ibarat dua bayi kembar. Ummuhuma ummu ulul himmah. Ibu dari keduanya adalah semangat yang membara, semangat yang tinggi. Mari kita coba untuk kita bersemangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menambah dan menambah ilmu kita, agar kita menyembah Allah betul-betul di atas dasar ilmu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بِالتَّقْوَى. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: 5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adhan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wabil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluh. فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan 3 saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga. Sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnul Qayyim, dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan sebenarnya 3 hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Kata Ibnul Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum, semua bentuk ibadah itu akan menjadi hifdzul quwwah, penjaga kekuatan bagi hati manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnul Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu kata Ibnul Qayyim, cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-ikhla'. Kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita.

0: Dan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya, karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat. Dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam penyakit hati juga demikian. Bentuknya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan orang itu bertaubat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertaubat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah tiga hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat. Ibnu Qayyim menyebutkan tiga prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
3: Tauhid yang merupakan tujuan hidup kita. Tauhid yang merupakan tugas para nabi dan rasul. Tauhid yang karenanya tegak langit dan bumi. Karena tauhid pula diturunkan Al-Qur'an, disyariatkan syariat-syariat. Karena tauhid pula ada surga dan neraka. Tidak diragukan lagi. Tauhid adalah kehidupan agama ini secara keseluruhan. Bahkan, tauhid itulah kehidupan sesungguhnya. Karena untuk tauhid itulah kita ada di dunia ini.
4: Oleh karena itu, wajib untuk pertama kali belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu akidah. Awal wajib. Hal yang pertama kali diwajibkan oleh Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah, kata Allah, annahu la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. La ilaha illallah adalah seluruh inti tauhid. Ketahuilah dia, kata Allah. Fahami dia, pelajari dia. Wastaghfir, kemudian baru kalian istighfar setelah tahu siapa Allah.
5: Setiap kita mengkaji tentang tauhid, akan bertambah iman kita kepada Allah. Dan akan bertambah ketenangan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus terus dikaji tentang masalah tauhid ini, dan kita dakwakan juga kepada keluarga kita.
4: Para ulama menyebutkan bahwa belajar tauhid wajib kepada setiap insan, siapapun dia. Wajib belajar ilmu tauhid. Terkhusus bagi mereka yang memang belum benar-benar menggali ilmu akidah.
6: Ketahuilah bahwasanya tauhid adalah sebab teragung, sebab terbesar diampunkannya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa seorang hamba tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Man faqada tauhid faqadal maghfirah. Barang siapa yang tidak memiliki tauhid, kehilangan tauhidnya, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan tidak memiliki ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
4: Ibnu Abi Al-Izz berkata, "Inna syarafal 'ilm bi syarafil ma'lum." Mulianya suatu ilmu bergantung dengan keutamaan sesuatu yang dipelajari dengan ilmu tersebut, yang akan menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah asyraful mawjud, yang paling mulia seluruhnya adalah Allah. Maka ilmu yang membahas tentang Allah adalah juga

merupakan ilmu yang paling mulia. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kalau kita tidak kenal kepada Allah? Dan bagaimana mungkin kita akan kenal kepada Allah kalau kita tidak belajar ilmu tentang Allah? Inilah ilmu tauhid. Ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian, hijrah adalah pengorbanan, hijrah pengusiran, hijrah rasa sakit, hijrah kita harus pertaruhkan semuanya. Gimana kita bisa bertahan? Yang pertama, ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang yang hijrah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka enggak peduli tentang eksistensi di masyarakat, di sosmed, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Ingat, bukan tidak eksis, tapi bukan itu tujuan mereka. Bukan terkenal, tapi bukan keterkenalan yang menjadi tujuan dan ambisi mereka. Makanya apa kata Nabi SAW tentang orang-orang yang ikhlas? Kata Nabi SAW, orang yang ikhlas itu kalau ditempatkan untuk nimba-nimba dan nuang-nuang air, semangat tuh nimba-nimba sama nuang air, semangat tuh. Tiba-tiba dipindahkan untuk jaga perbatasan atau jaga malam ronda, semangat tuh dia. Dia gak peduli. Mau taruh garda depan, belakang, tengah, samping, mau dicadangkan, gak peduli. Kenapa? Karena yang penting rahmat Allah. Yang kedua, hadirin, gimana biar kita bisa bertahan? Hadirin, kita ingin hijrah sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 4 tahun. Kalau kita hidup 30 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah selama 30 tahun. Kalau kita hidup 40 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah sampai 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Dan yang jadi masalah, banyak yang hijrah di awal-awal jadi sprinter semua. Semua dikejar sama dia, semua dibaca, lalu langsung dipraktekan di dalam keluarganya. Bukannya praktekan, didakwahi semuanya, dikumpulin tuh seluruh kaum besar. Seperti Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, tapi ngumpulin orang Quraisy itu setelah berapa tahun beliau eksis dengan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an kami potong-potong saat kami turunkan, potong-potong, enggak komplit Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disuguhkan, kami potong-potong biar apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar Anda wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, pelan-pelan, pelan-pelan, mukat jeda dulu, lanjut lagi, jeda dulu. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan itu secara berangsur-angsur, bertahap, khususnya dalam belajar dan dalam mengamalkan. Karena kan belajar otomatis harus berjalan paralel dengan pengamalan. Jadi kalau belajarnya bertahap, pengamalannya juga akan mengikuti proses belajar. Makanya ketika para ulama menjelaskan belajar yang bertahap, mereka menggunakan hadis makana rifku fi syai'in illa zanah, tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Jadi bertahap dalam belajar dan berhijrah dinyatakan oleh para ulama sebagai kelemah lembutan dalam berproses. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli au kama qala. Allah tuh yang maha lembut dan Allah suka kelembutan di dalam setiap situasi. Dan sebaliknya, wa ma nuzi'a an syai'in illa syana, tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak kondisi itu. Ketika kita hijrahnya enggak lemah lembut, semua ditabrak, semua gerasak rusuk, semua cepat, semua injak gas, hancur, kata Nabi SAW, hancur. Syana, akan merusak tuh. Sabar pelan-pelan. Lalu yang terakhir, ilmu yang kita lakukan bertahap itu harus kita amalkan. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari nasihat, dari ilmu, maka itu yang terbaik buat mereka dan akan mengokohkan mereka, akan membuat mereka istiqomah dalam hijrah, gak terombang-ambing. Nah itu tadi, kenapa harus bertahap dalam ilmu? Karena ilmu itu bukan teoritis, ilmu itu bukan retorika, ilmu itu dapat diamalin, dapat diamalin, baru antum akan istiqomah dalam hijrah. Antum bertahan, kalau antum gak amalkan, gak akan bisa. Itulah kunci sukses hijrahnya para sahabat. Sebagaimana dikatakan Utsman bin Affan, kita dulu belajar sama Nabi 10 ayat. Wala yujawizuhunna, dan kita gak akan melangkah ke ayat ke-11 sampai kita sudah amalkan ke-10 ayat tersebut. Pelan-pelan. Itu yang buat mereka sukses. Pelan-pelan. Bertahap.
2: Sebagian orang berpikir berbahagia dengan harta yang berlimpah ruah. Sebagian berpikir dengan popularitas dia akan berbahagia. Sebagian berpikir dengan tahta dan kedudukan dia akan berbahagia. Lah. Orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Merana hidup. Merana hidup. Woman.

0: Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang sengsara, yang sempit walaupun bergelimang harta. Hari kiamat, tatkala tidak ada satu gedung pun yang berdiri di tempat ini, tidak pula di muka bumi semuanya, dia dikeluarkan dari kuburannya dalam kondisi buta. Dia tidak bisa melihat, dia nabrak sana, nabrak sini, terjatuh. Lalu dia mengatakan, Qala Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, aku bisa melihat dulu ketika hidup di dunia.
1: Engkau tahu sebabnya?

0: dulu ketika datang ayat-ayat kami dibacakan kepadamu. Engkau abaikan. Engkau anggap tidak penting. Engkau lupakan. Dan hari ini engkau diabaikan.
1: Wal'adzabul akhirati ashaddu wa abqa.
2: Nya berlalu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa usia manusia berjalan menggerogoti dirinya dan mendekati ajalnya. Modal terbesar yang Allah berikan kepada seluruh manusia adalah waktu, umur, kesempatan. Inilah modal terbesar yang begitu berharga bagi manusia manakala mereka mampu menggunakannya. Namun memang sudah merupakan ketentuan Allah, banyak orang-orang yang lalai dengan masa, dengan waktu, dengan usia, dengan umurnya. Padahal Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan berbagai macam ragam panggalan-panggalan waktu, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini, sehingga Allah berkali-kali menyebutkan dalam kitabnya sumpahnya. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Wal duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wasyafaq wal layli wa ma wasaq. Allah bersumpah demi waktu syafaq, ketika matahari telah tenggelam bersisa di ufuk barat, warna merah jingga yang akan segera tenggelam berganti kelam menjadi isya, itu syafaq. Allah berjanji dengan waktu asyafaq, penggalan demi penggalan waktu, agar manusia sadar inilah modal yang terbesar. Namun di hari kiamat akan menjerit manusia, mereka merintih atas waktu yang mereka sia-siakan dalam gelimang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat, penyesalan yang tiada gunanya. Nasi telah menjadi bubur, tak guna penyesalan yang mereka sesali. Allah Jalla wa'ala mengucapkan tentang mereka, penghuni neraka, bagaimana rintihan mereka dalam surat Fatir pada ayat yang ke-37. Allah Jalla wa Ala mengatakan,
3: "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na"

0: لكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan mereka merintih, mereka menjerit dalamnya,
2: Tuhan,
1: keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Kami janji, kami bersumpah, kalau kembalikan kami ke dunia kami, pasti kami akan berbuat amal saleh. Tidak sebagaimana yang lalu-lalu kami lakukan. Allahu Akbar, penyesalan penghuni neraka dengan waktu yang mereka sia-siakan. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur yang makmur, umur yang panjang? Allah panjangkan hidup kalian melewati 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Usia yang Allah makmurkan. Namun mengapa tidak ada yang mau mengambil pelajaran peringatan tentang waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah SWT telah bentangkan? Waja'akumun nadhir. Bukan sekedar umur yang kami panjangkan, kami berikan kepada kalian an-nadhir, peringatan. Berkata Ibn Abbas, an-nadhir as-syaib. Peringatan itu adalah huban yang telah muncul di kepala. Kau bersiap-siap, kau akan segera mati meninggalkan dunia fana ini. Kau perbaiki akhir hidupmu, sisa hidupmu. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah, ibadallah. Allah berikan kepada kita tanda-tanda agar kita siap-siap. Uban di kepala, penyakit yang mendera, usia yang Allah sampaikan kepada usia 60 tahun. Ini semua masuk kepada an-nadhir, peringatan. Tak juga mengambil peringatan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Tak ada orang yang mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'akum an-nadhir, sudah Allah kirimkan kepada kalian utusan memberi kabar peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhuqu." Sekarang rasakan, rasakan atas kelalaian kalian, membuang-buang masa, membunuh waktu sia-sia. Famalidzalimina min nasir. Sungguh orang-orang yang zalim tak akan lagi ada penolongnya di sini di negeri akhirat. Tak ada penolongnya di dunia ya. Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kekuasaan, semua akan kau segera tinggalkan. Nabi SAW pernah melewati kuburan sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jamnya. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, ini kuburan siapa? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kuburan si fulan ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi yang mulia SAW? Sungguh kata Nabi SAW, dua rakaat. Dalam riwayat lain, rakaatani tahqirunahuma. Dua rakaat yang akan sepelekan, tidak mau akan kerjakan karena malas. Sungguh lebih berharga, lebih dicintai, lebih diingini oleh orang ini daripada apa yang ada pada kalian berupa dunia kalian. Dua rakaat yang kadang-kadang kita sepelekan, malas kita kerjakan ketika mati terbujur dalam tanah. Inilah harapan, inilah impian orang-orang yang telah terkubur dalam tanah. Mereka ingin kalaulah sekiranya dihidupkan salat dua rakaat saja, yang kita menyia-nyiakannya, yang kita menyepelekannya, yang kita meninggalkannya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu, Nabi kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amali sab'an. Kaum muslimin, segera kalian beramal, jangan tunggu muncul 7 hal baru kan sibuk beramal. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Nunggu nanti bangkrut, fakir datang kepadamu, baru kau sibuk berandai-andai mau beramal. Dahulu kau kaya, kikir. Kaya, bakhil. Kau tumpuk-tumpuk hartamu untuk anakmu, keturunanmu. Kau ingin tinggalkan 7 keturunan untuk mereka. Tapi untuk akhiratmu, kau miskin. Kau fakir. Subhanallah. Sekarang kau telah jatuh bangkrut, baru kau sibuk mau beramal, mau beribadah, mau berinfak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Mau nunggu fakir yang buat kau dilupakan manusia, au ghinan mutghian. Beramal, jangan tunggu-tunggu, jangan katakan nanti kalau saya sudah kaya. Jangan katakan aku beramal nunggu nanti kaya. Banyak orang ketika kaya, mutghian, kekayaannya membuatnya melampaui batas. Ngajilah khi, saudaraku, datang kajian. Nantilah Ustaz, saya tak bisa sekarang untuk mengaji. Jangankan mengaji, dapur di rumah tak berasa. Nanti kalau saya sudah banyak income, gaji saya banyak, saya ngaji. Subhanallah. Ngajilah, tak bisa Ustaz, aku belum punya mobil. Nanti kalau sudah punya mobil. Kau punya mobil, lupa kau dengan masjid. Jangan kau tunggu kaya. nanti kaya mudghiyan membuat engkau lalai melampaui batas. Subhanallah. Beri infak tu orang kaya. Saya fakir. Subhanallah. Padahal Allah tidak pernah membatasi infak. Kalau kau fakir, kau infak sesuai dengan kefakiran yang ada padamu. Tak mampu kau berinfak 1.000, 2.000, 10.000. Jangan kau tunggu kaya baru berinfak. Nanti kau kaya mudghiyan membuat engkau lalai melampaui batas. Jangan kau tunda-tunda amal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw maradan mufsidan?" Apakah kau sibuk menunggu-nunggu nanti? Beramallah engkau, jangan sampai datang kepadamu penyakit membuat engkau rusak binasa, tak mampu lagi beramal saleh. Jangan sampai engkau menunggu sakit datang menerpamu, melandamu, baru kau sibuk mimpi beramal. Ya Rob, ya Allah, kalaulah aku sehat, aku datang ke masjid, aku akan mendatangi kajian, aku akan berinfak, aku beramal saleh, menyambung silaturahmi, berbuat bakti kepada orang tua. Terlambat saudaraku, sakit menderamu. Jangan tunggu sakit datang baru kau beramal, baru kau bermimpi beramal. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw haraman mufannidan?" Kau tunggu nanti tua, setelah kau tua pikun, banyak orang menunda-nunda untuk bertobat. Nanti ajalah tobat kalau sudah umur 40 tahun, nanti ajalah tobat kalau sudah pensiun dulu. Sekarang mumpung masih bisa, semuanya bisa diatur. Nanti tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nanti tunggu-tunggu. Kau tunggu masa tua baru bertobat. Subhanallah. Membuat engkau pikun. Ketika engkau datang masa tuamu, engkau telah pikun. Apa yang mau kau lakukan? Mau berjalan kaki menggetar, mata pandangannya nanar. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Aw mautan mujhizan?" Kau nunggu mati baru mau beramal. Sekarang kau masih hidup, beramal sekarang, jangan tunggu nanti mati. Yang datang menyebutmu tiba-tiba, selesai. Semua orang-orang yang mati mengatakan kepada Allah, "Rabbi irji'un, Tuhan Allah, kembalikan kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu." Tuhan, aku mau kembali, aku ingin beramal saleh. Dahulu aku menyesal tidak mengerjakannya. Terlambat penyesalan ibadullah. Beramal, jangan sampai kau menunggu dajjal datang. Kalau dajjal datang, selesai. Inilah fitnah terbesar. Tak mampu kau beramal, kau akan terpedaya dengan dajjal, dengan fitnahnya, kejahatannya. Jangan tunggu dajjal datang. Subhanallah. Beramal sekarang mumpung dajjal belum keluar, mumpung kau masih muda belum tua, mumpung kau sehat belum sakit. Beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarru ghaibin yuntadhar." Dajjal inilah seburuk-buruk perkara gaib yang sedang ditunggu-tunggu. Kalau keluar habis, menyusahkan kaum muslimin, membuat fitnah yang besar, keluar diikuti oleh 70 ribu kaum Yahudi. Kau tak mau beramal? Nunggu kiamat datang, ditiupkan sangkakala oleh Israfil, baru kau mau beramal? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Was-sa'atu adha wa amar." Kalaulah namanya kiamat, inilah merupakan urusan yang paling pahit, paling membinasakan, musibah dan petaka. Jangan sampai kiamat datang kau baru beramal. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, "Kau jangan tunggu-tunggu waktu sore kau mau beramal. Kalau kau ada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi mau beramal. Segera ketika ingat beramal, kerjakan, amalkan. Kau punya uang, infakkan. Kau punya ilmu, sampaikan sebelum datang penyesalan." Kalau kita melihat bagaimana kehidupan salaf, Allah, betapa berkahnya umur mereka, betapa berkahnya waktu mereka. Bandingkan dengan kita, ya Allah, berikan waktu yang panjang, sibuk dalam dunia yang tak pernah sampai-sampai, tak pernah membuat kita puas dan rela. Lihatlah bagaimana para ulama berkahnya hidup mereka. Subhanallah, Syekhul Islam keluar satu kitab Aqidah Wasithiyah. Perjalanan Haji Ibnu Qayyim rahimahullah muncul satu kitab yang begitu tebal, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Ada seseorang yang datangi oleh seorang. Dia berkata, "Fulan, aku mau berbicara kepada masalah asar." Dia bilang, "Mohon maaf, aku tak memiliki waktu untuk itu." "Fulan, begitu urgen bagiku." Dia bilang, "Mohon maaf, kalau kau bisa membuat matahari tak berjalan, aku akan melayanimu." Subhanallah. Betapa kikirnya mereka dengan waktu mereka. Karena ini yang paling mahal. Dalam hidup kita, waktu yang paling mahal. Sekarang kita sudah, subhanallah, ada yang separuh bayar, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian yang datang? Sebagian daripada kawan-kawan telah Allah wafatkan. Allah berikan kita kesempatan beramal. Beramallah, wahai saudaraku. Jangan sampai datang ajal menjemputmu. Lihatlah Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun tapi meninggalkan buku bacaan yang begitu banyaknya, berpuluh-puluh jilid. Subhanallah. 45 tahun Allah wafatkan dia. Belum sempat menikah. Allahu Akbar, berkah hidupnya. Kitab Arba'in, semua orang punya. Riyadus Salihin, semua orang punya. Betapa berkahnya hidup mereka. Bahkan sejak kecil, Nawawi rahimahullah, Allah berikan kepada yang taufik. Sibuk, kawan-kawan yang mengatakan, Nawawi, kau sibuk saja dengan kitabmu, mari kita bermain-main. Ya, kata Nawawi rahimahullah, aku diciptakan Allah bukan untuk bermain-main seperti ini. Allahu Akbar. Tujuan hidup kita negeri akhirat, bukan dunia ini. Semua yang kita kerjakan di dunia harus niatnya untuk negeri akhirat. Kau bekerja untuk akhirat, kau menyambung satu rahmat untuk akhirat, kau memberi makan nasi untuk akhirat, kau datang mengaji untuk akhirat. Jadikan, fokuskan tujuanmu akhirat. InsyaAllah Allah akan berkahi hidupmu.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ.

بالحق وأكثرهم للحق كارهون.

رب فلا تجعلني في القوم الظالمين.

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.

وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fi sabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fa huwa fi sabilillah." Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fisabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fa huwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan." Namun jika dia bekerja karena riya' dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya' dan sombong disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW, ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
2: Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Nggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram. Yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting Anda tidak berzina. Yang penting Anda tidak makan hak orang. Anda cuma bekerja. Anda hanya mencatat. Anda hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilir riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai." Allah itu melaknat yang makan, yang meminjamkan uang dilaknat, yang pinjam uang dilaknat, yang mencatat dilaknat, yang jadi saksi. Mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba. Di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba. Kalau dia menganggap itu remeh, Allah Azza wa Jal mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'min. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kamu beriman, fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'danu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia, akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini. Su'ul khatimah. Alhamdulillah. Masih kita berpikir untuk makan riba.
3: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia akui ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dikatakan anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustadz, ini faktor kondisi. Hadirin enggak, itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4, oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka gak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar, bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan adab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu, karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam, sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa Tom, ini enggak worth it banget nih Allah, gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan rasa pintar. Merasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin, simpel aja, saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innal mudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan, kita akan tertangkap. kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qalaqalla, bukan begitu. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga? Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Buang orang terbaik kok. Beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'al

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina ibni abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radiyallahu anhum wa man tabihum bi ihsan ila kimsa'ah. Ayol ikhwal mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM, Radio Hidayah saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Kembali bersama anak Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya dalam kajian rutin bersama guru kita yang sudah hadir di studio Radio Hidayah FM, Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala. Edisi lembar kerja hari ini Selasa, kita berada di tanggal 13 bulan Safar 1448 Hijriah, Selasa tanggal 27 Juli 2026. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih dalam kitab Al-Ghayah At-Taqrib atau Matan Abu Syuja', sebuah kitab fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Yang akan kita bahas setelah ghasab adalah pembahasan tentang mengakuisisi barang, ya, mengakuisisi barang atau syuf'ah dalam kitab mulakhas, dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib ini. Dan kaum muslimin muslimah, sebelum kita dengarkan apa itu syuf'ah, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa haluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah bi khair. Hayakumullah wa barakallahu fiik.
2: Naam, wa fiika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fiikum ayyuhal ikhwah al mustami'in wal mustamiat wal musyahidin wal musyahidah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, langsung saya kita dengarkan lanjutan pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan. Falyatafadhal mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la rabbul bariyat rabbul ardi was samawat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian rutin membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab bermazhab Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abu Syuja'. Kita masih di tentang masalah al-mu'amalah. Pembahasan yang kita akan angkat temanya di siang hari ini adalah babu asy-syuf'ah. Ya, dia adalah babu asy-syuf'ah. Syuf'ah ini merupakan sebuah konsep mengakuisisi barang, ya, daripada rekan kongsi kepada rekan kongsi yang lainnya dengan imbalan harga sesuai dengan barang yang ada. Ini secara umum terkait dengan masalah syuf'ah ini. Baik, di sini beliau mengatakan rahimahullah, wasyuf'atu wajibatun bil khultati dunal jiwari fima yanqasimu duna ma la yanqasim. Syuf'ah itu berlaku bagi rekan kongsi dan tidak berlaku bagi tetangga. Fima yanqasimu duna ma la yanqasim. Syuf'ah itu berlaku kepada harta yang bisa dibagi dan tidak berlaku kepada harta yang tidak bisa dibagi. Wa fi kulli ma la yunqalu min al-ardi kal aqar wa ghairihi bi thaman alladhi waqa'a alayhi al-bai'. Dan syuf'ah itu juga berlaku kepada semua barang yang bisa dipindahkan, ya, dari permukaan tanah seperti bangunan dan selainnya. Dan syuf'ah itu berlaku dengan harga penjualan, ya, bithamanilladhi waqa'a alaihi albay' wa hiya 'alal fawri fa in akharaha ma'al qudrah 'alayha batalat. Syuf'ah itu harus dilakukan secara segera, ya, dilakukan seketika. Fa in akharaha ma'al qudrah, jika ditunda padahal mampu untuk menyegerakannya, batalat, maka syuf'ah itu secara otomatis akan batal. Wa idza tazawwaja imra'atun ala syikhsin akhadahu asy-syafi'u bi mihril mithli. Ya, wa idza tazawwaja imra'atun ala syikhsin akhadahu asy-syafi'u bi mahril mithl. Jika seorang perempuan dinikahi dengan mahar sebidang tanah, yang mana sebidang tanah ini dimiliki secara kongsi oleh dua orang,

Subhanahu wa ta'ala. Syuf'ah secara bahasa dia adalah ad-dham. Ya, ad-dham itu menggabungkan. Menggabungkan dua hak menjadi satu. Ya, tanah yang pada awalnya dimiliki oleh dua orang, sebidang tanah dimiliki oleh dua orang. Ya, si A dengan si B. Nah, ketika si A akan menjual ya tanahnya, maka yang paling berhak untuk membelinya adalah si B, rekan kongsinya. Bahkan memang wajib untuk dia menawarkan tanah itu kepada si B. Sehingga dalam keadaan seperti itu, si B ini menggabungkan dua hak menjadi satu. Yang pada awalnya sebidang tanah ini dimiliki oleh dua orang, sekarang dimiliki oleh si B. Jadi haknya si A digabungkan kepada si B. Itu dom namanya. Ya, menggabungkan. Dan juga syufa ini lawan kata daripada al-witru. Al-witru ganjil, sedangkan syufa adalah genap. Ya, ini di antara yang di sebutkan ya, karena syuf'ah itu padahalnya awalnya dua ya, dua bahagian ya, jadi lawan kata daripada al-witru. Itu kalimat syuf'ah secara bahasa dia adalah ad-dham. Sedangkan syuf'ah secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama ya, ada beberapa pengertian yang mereka sampaikan rahimahumullah terkait dengan masalah syufa'ah ini. Di antaranya adalah syufa'ah itu hakun hakku tamallukin qahri yathbutu lisyarikil qadimi ala syarikil halis bisababis syarikah bil'iwadilladhi mallaka fi. Ya, syufa'ah itu adalah sebuah akad pengambilan hak dan wewenang qahri secara paksa yang awalnya dimiliki bersama lalu menjadi lalu terjadi pengambilan daripada rekan kongsi yang lama ya digabungkan kepada yang baru dengan memberikan ganti rugi bil iwad ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan beliau rahimahullah meletakkan babu syufa'ah ini setelah al-ghasab. Karena dua hal ini ada kemiripannya. Ghasab ini adalah menguasai harta seseorang ya dengan paksa tapi tanpa imbalan. Ya, tanpa harga yang diberikan kepada pihak yang diambil hartanya. Nah, sedangkan syufa'ah ini dia juga bersifat qahri ya, tetapi ada sesuatu yang diberikan sebagai ganti rugi kepada pihak yang kedua. Ya, seperti yang kita katakan tadi ketika sebidang tanah ini dimiliki oleh dua orang, ya, masing-masing sudah membeli kemudian menyetorkan uangnya, si A 50 juta, si B 50 juta sehingga harga tanah itu adalah 100 juta. Maka dalam keadaan seperti ini si A dengan si B itu mereka syufa'ah. Ya. Nah, ketika si A mau membeli tanah ya atau menjualnya, maka si A ini seharusnya menawarkannya kepada si B. Ya, agar si B membelinya karena ketika itu bisa jadi si A butuh kepada uang. Nah, ketika si B membelinya, berarti dia sudah menggabungkan hak temannya, hak rekan kongsinya kepada haknya dia. Ya. Cuman di sini ketika si B menguasai harta si A, ya, ada ganti rugi yang diberikan oleh si B kepada si A, yaitu harga sebidang tanah tadi. Bisa jadi ketika dia melakukan hal itu, si A ini terpaksa sebenarnya, namun karena dia butuh kepada uang sehingga dia melakukan hal itu. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syufa'ah ini adalah sesuatu yang diperbolehkan secara syariat. Ya. Di dalam hadis Sahih Bukhari, hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqsam, fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ata, fa idza waqa'atil hudud
wasurrifat at-turuqu.

0: falashuf'ata. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan berlakunya syuf'ah. Ya. Hak membeli bagian dari dua orang yang bersekutu. Hak membeli bagian dari dua orang yang bersekutu. Ya, sehingga terjadi sebuah proses yang namanya akuisisi barang. Pada setiap sesuatu yang belum dibagi, fi kulli ma lam yuqsam. Karena kalau sudah dibagi, tidak ada syuf'ah lagi. Fa idza qa'atil hududu, apabila telah dibatasi, wasurrifatit turuku, dan telah diatur peraturannya, maka fala syuf'ata, maka tidak berlaku syuf'ah padanya. Ya, ini diantara dalil daripada sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahwasanya akad syuf'ah ini diperbolehkan. Ya, secara syariat. Dan jelas hikmahnya adalah untuk menghilangkan mudarat bagi pemilik yang lama. Ya, kalau seandainya tanah tadi si A tidak menawarkan kepada si B, kemudian dibeli oleh si C, bisa jadi terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena bisa jadi secara secara keadaan mungkin si C tidak akan sama seperti si A yang memahami bagaimana si B. Si B juga seperti itu. Sehingga ketika dijual kepada si C, artinya si B dia perlu adaptasi dengan rekan kongsinya yang baru. Oleh karena dalam syariat, dalam hal seperti ini, si A itu harus menawarkan tanah itu kepada si B pada awalnya. Ya, kenapa demikian? Untuk menghilangkan kemudharatan, sehingga tidak terjadi perselisihan, pertengkaran, dan si B juga tidak perlu adaptasi lagi tentang masalah ini, karena yang awalnya tanah itu dimiliki oleh dua orang, sekarang menjadi satu orang, dia yang punya. Sehingga segala kemudharatan yang terjadi karena penjualan tanah itu tidak ada. Ya, sama juga seperti sebuah rumah yang dimiliki oleh dua orang. Ya. Nah, ketika pemilik yang pertama dan masing-masing daripada pemilik ini, mereka tidak punya batasan-batasan gitu. Maksud saya adalah ketika sebuah rumah kita contohkan dimiliki oleh dua orang, si A dan si B, tidak bisa dipastikan pintu itu punya siapa, kemudian jendela punya siapa, kan tidak. Karena dia semuanya adalah rumah itu dimiliki oleh dua orang. Nah, dalam keadaan seperti ini, syuf'ah itu berlaku. Artinya si A merupakan rekan kongsi kepada si B. Nah, ketika si A akan menjual bahagiannya, bagian daripada rumah ini, dia tidak boleh menjualnya kepada yang lain sebelum itu ditawarkan kepada si B. Nah, disinilah terjadi syuf'ah tadi. Sehingga, kenapa demikian? Kenapa syariat mengharuskan kepada si A menawarkan rumah itu kepada si B sebelum kepada pihak yang lain? Ya, hikmahnya adalah untuk menghilangkan kemudharatan. Karena bisa jadi si C, si D, dan yang lainnya ketika dia membeli rumah tersebut, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bisa jadi karena mungkin pun adaptasi, mungkin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh si B, ya, sehingga kesepakatan mesti diulang kembali. Ya, karena kalau dia dengan si A, dia sudah selesai. Sehingga mereka bersepakat untuk memiliki satu rumah itu dengan dua kepemilikan. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini, makanya syuf'ah ini diperbolehkan secara syariat dalam rangka untuk bisa menghilangkan ya kemudharatan yang terjadi di antara dua rekan kongsi. Ya. Dan kalau kita perhatikan hal-hal seperti ini, kalau tidak diselesaikan, bisa jadi mungkin sekarang ketidaksesuaian. Mungkin dia kecil ya, tapi kalau dibiarkan dari hari ke hari, kemudian minggu ke minggu, bulan ke bulan, maka akan terjadi sesuatu yang bisa menjurus kepada perkara-perkara yang lebih besar. Ya, makanya untuk menutup jalan-jalan kepada hal-hal seperti itu, syariat membolehkan syuf'ah ini. Bahkan konsepnya ketika si A akan menjual bahagiannya kepada akan menjualkan bahagiannya, dia harus menawarkan kepada si B. Kalau seandainya dia tidak menawarkan kepada si B, justru dia malah berikan kepada si C, maka hak si B untuk mengambil tanah itu. Hak dia untuk mengakuisisi barang itu, tanah itu. Sehingga dia berikan kepada si C seharga tanah yang dijual oleh si A kepadanya. Ini yang disebut dengan qahri tadi. Ya, makanya bab syafa'ah ini ada di bawah ghasab. Karena kalau ghasab, dia tidak ada ganti rugi. Ini jelas kriminal murni dia. Ketika ada seseorang berniat untuk menguasai harta orang lain tanpa ganti rugi. Nah, kalau seandainya syafa'ah ini, dia pakai ganti rugi. Ya, dia sesama qahri. Seperti kita katakan tadi, kalau memang seandainya si A menawarkan kepada si C terlebih dahulu, kemudian si C membelinya, maka dalam keadaan seperti itu, si B dalam hukum syariat, dia boleh mengakuisisi tanah tadi. Sehingga dia berikan kepada si C harga tanah yang dia beli daripada si A. Ya. Nah, hal seperti ini diperbolehkan karena memang untuk supaya tidak terjadi permusuhan ya yang berujung kepada hal yang tidak diinginkan. Ya. Begitu bagaimana Islam ini sangat menjaga hal-hal seperti ini. Karena hal-hal seperti ini, permusuhan, perdebatan, itu akan meruntuhkan tatanan ukhuwah Islamiyah. Yang seharusnya sesama muslim saling menguatkan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashuddu ba'du ba'dha itu, ya, menguatkan satu dengan yang lainnya seperti bangunan. Maka kalau seandainya satu dengan lain saling menyikut, menyalahkan, perdebatan, permusuhan, maka bangunan akan runtuh di lambat laun. Nah, untuk menutup hal-hal seperti itu, maka berlakulah yang namanya syuf'ah ini. Ya. Baik, para pemirsa mendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada matan kitab yang beliau sampaikan rahimahullah Abu Syuja. Beliau mengatakan wasyuf'ah wajibatun bil khultati dunal jiwar. Jadi syuf'ah itu berlaku bagi rekan kongsi, tidak berlaku bagi tetangga. Karena bisa jadi ya, seseorang ketika dia bertetangga, taruhlah kita katakan halamannya satu. Di situ ada dua rumah, tapi halamannya satu. Dan mereka bertetangga. Nah, halaman ini bisa jadi itu tidak ada syuf'ah di situ. Karena ketika seseorang bertetangga, tidak otomatis ada syuf'ah. Nah, gitu. Tapi ketika khultah, ya khultah itu maksudnya kepemilikan mereka bergabung, di antara si A dengan si B tadi, ya punya kepemilikan di satu barang yang punya dua orang atau lebih, maka ini khultah namanya. Nah, kalau khultah ini syuf'ah itu wajibah. Makanya beliau katakan dunal jiwar. Artinya dua orang yang bertetangga belum tentu mereka adalah melakukan syuf'ah di situ. Bisa jadi mereka masing-masing punyanya. Tidak bergabung gitu. Ya, makanya beliau mengatakan dunal jiwar ini maksudnya adalah belum tentu dua orang yang bertetangga ya, apakah satu halamannya atau satu temboknya itu mereka memiliki kepemilikannya sama, belum tentu. Jadi sini beliau mengatakan wajibah bil khultah. Ya. Khultah itu adalah mereka punya kepemilikan secara bersamaan. Ya. Fima yang qasimu duna ma la yang qasim. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang masalah bahwasannya harta yang bisa masuk syuf'ah kepadanya adalah harta-harta yang bisa dibagi. Maka tidak berlaku kepada yang tidak bisa dibagi. Nah, ya, nanti akan beliau terangkan di bawah. Nah, segala harta yang bisa dibagi kepemilikannya, maka ini masuk ke dalam ranah syuf'ah. Artinya berlaku syuf'ah padanya. Tapi kalau seandainya harta-harta itu tidak bisa dibagi sama sekali, maka syuf'ah tidak akan berlaku. Wa fi kulli ma la yunqal minal ardi kal aqar wa ghairihi. Dan syuf'ah ini juga berlaku kepada semua barang yang tidak bisa dipindahkan dari permukaan tanah. Makanya tanah, ya kemudian juga rumah, kemudian juga pohon, ini masuk ke dalam ranah syuf'ah sebenarnya. Walaupun harta-harta yang tidak berpindah, ya, artinya yang bisa dipindah juga masuk ke dalam ranah syuf'ah sebenarnya. Contoh seperti seseorang, ada dua orang, dia beli sepeda motor dengan harga kita katakan 20 juta ketika membelinya. Jadi si A 10, si B 10. Kemudian dalam perjalanannya, si A ini ingin menjual, dia butuh uang. Ya. Sehingga mereka berdua pergi ke dealernya bertanya, sekarang ini berapa harga sepeda motor ini? Ya. Nah, setelah beberapa lama mereka pakai, tentu secara harga dia akan turun. Pihak dealer mengatakan ini harganya menjadi 12 juta, daripada awalnya 20 menjadi 12. Nah, sehingga kalau 12 tentu dibagi menjadi 6 juta, 6 juta. Nah, ketika si A ingin menjual sahamnya, kepemilikannya daripada sepeda motor tadi, maka si B harus membayar kepada si A 6 juta. Sehingga yang awalnya sepeda motor tadi dimiliki oleh 2 orang, sekarang menjadi 1 orang milik kepada si B. Ini bentuk ilustrasi tentang masa syufah ini sebenarnya. Dan kalau di sini dalam mazhabnya Syafi'i, syufah itu tidak berlaku kecuali kepada barang-barang yang tidak bisa dipindahkan seperti tanah, bangunan, ya bangunan ini secara umum rumahkah, ruko kah, ya atau juga pepohonan, ya pepohonan maksudnya adalah perkebunan. Ini termasuk ke dalam ranah syufah yang biasanya memang itu dimiliki oleh bukan satu orang. Yang mana ketika mereka membelinya, itu mereka membeli secara kongsi. Maka disebut dengan rekan kongsi, syarik namanya. Nah, ketika terjadi pemindahan hak milik daripada yang lama kepada yang baru, dengan ganti rugi, inilah proses daripada syuf'ah namanya. Ya. Baik para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kanat lahu nakhlun aw ardun fala yabi'uha hatta ya'ridaha 'ala syarikih." Ya. Barang siapa yang memiliki pohon kurma atau tanah, man kanat lahu nakhlun aw ardun, fala yabi'uha. Hendaklah dia tidak menjualnya hatta ya'ridaha 'ala syarikih, sehingga dia menawarkannya kepada sekutunya. Ya. Ini dalam hadis dalam Sunan Ibnu Majah, hadis ini. Oleh karenanya, seseorang ketika dia menjual, akan menjual bahagiannya, kemudian dia tidak menawarkan kepada rekan kongsinya, ya, kemudian nanti diketahui rekan kongsinya, maka rekan kongsinya ini berhak kepada tanah yang sudah dijual. Artinya, dia memberikan pampasan sesuai dengan harga yang dijual oleh rekan kongsi yang pertama tadi. Ya. Di dalam hadis yang lainnya juga tentang masalah ini daripada Abu Rafi' radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syariku ahaqqu bisaqabihi makan." Ya, asy-syariku ahaqqu bisaqabihi makan. Sekutu itu lebih berhak karena dekatnya. Ya, karena memang untuk menghindari hal-hal yang ada, makanya penjualan itu harus ditawarkan dulu kepada rekan kongsinya yang pertama. Juga hadis yang lainnya, ini daripada Jabir bin Abdullah juga hadisnya tentang masalah ini. Nabi SAW bersabda, "Al-jar ahakku bi syuf'atihi yuntadharu bihi wa in kana ghaiban idza kana tariquhuma wahidan." Ya. Tetangga itu, kata Nabi SAW, ahakku bi syuf'atihi, lebih berhak dengan syuf'ah tetangganya. Yuntadharu bihi, dia ditunggu, wa in kana ghaiban, kalau seandainya tetangganya itu, rekan kongsinya ini, itu tidak sedang di tempat. Ya, bisa jadi dia sedang safar. Nah, kalau seperti itu, dia harus ditunggu dulu. Ya, idza kana tariquhuma wahidan, jika jalan mereka satu. Ya, ketika mereka memang memiliki sebidang tanah, yang mana sebidang tanah ini menjadi jalan bagi mereka berdua. Sehingga tentu ini kepemilikannya 2 orang. Sehingga ketika salah satu di antara mereka akan menjual tanah itu bahagiannya, maka dia harus menawarkan kepada rekan kongsinya dahulu. Ya, kalaupun tidak dia tawarkan, maka rekan kongsinya tidak berhak kepada bahagian yang sudah dia jual. Ya, begitu keadaannya dalam masalah syuf'ah ini. Jadi tadi beliau mengatakan bahwa syuf'ah ini berlaku kepada harta yang bisa dibagi, oleh karena tidak berlaku kepada yang tidak bisa dibagi. Kemudian juga syuf'ah ini berlaku kepada harta yang tidak bisa dipindahkan, ya seperti tanah, bangunan. Kemudian juga syuf'ah ini, kata beliau, disebutkan bithamani lati waqa'alahil bay', ya, bahwa syuf'ah ini berlaku dengan harga penjualan. Jadi berapa harga yang dijual, jadi bukan harga yang dibeli. Sebenarnya kita katakan tanah itu dibeli oleh 2 orang, si A, si B, dengan harga 200 juta. Ya, ketika si A akan menjualnya, ya, maka tentu lambat laun tanah itu sesuai dengan keberadaannya dan tempatnya, tentu nilainya akan naik nanti. Harga daripada tanah itu akan naik harganya. Bisa jadi di tahun dia membeli itu adalah 200 juta, tapi nanti ketika dia menjualnya bisa jadi lebih, bisa jadi 400 juta, 500 juta. Ya, sehingga nanti yang harus dibayarkan oleh syariknya kepada syarik yang lainnya ketika akan menjualnya adalah di harga penjualan, bukan kepada harga yang dia beli. Ya, ini tentu sangat ditentukan dengan letak strategis daripada tanah itu. Ya, sama seperti yang kita contohkan dari sepeda motor yang dibeli, tentu harganya tidak akan sama seperti ketika dibeli baru. Karena kalau dijual ya setelah pemakaian, tentu harganya akan turun. Nah, jadi yang akan dipampasan, yang akan diberikan oleh rekan kongsi yang membeli itu adalah di harga pembelian, bukan di harga penjualan, bukan di harga ketika dia membelinya. Baik, kemudian beliau mengatakan rahimahullah, wahya alal fauri. Ya, wahya alal fauri. Jadi akuisisi barang ini ya itu harus dilakukan dengan segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Ketika si A akan menjual bahagiannya, dia tidak boleh menunda-nunda itu untuk mengabarkannya kepada si B. Tidak boleh. Ya. Selain dia mengatakan mungkin, nantilah. Ya, makanya beliau mengatakan, fa in akhraha, kalau dia menundanya, ya, untuk syub'ah tadi, ma'al qudra 'alaiha, sedangkan dia mampu untuk melakukannya, cuman dia sengaja untuk menunda-nunda, batalat, maka syub'ah itu tidak jadi. Ya, tidak berlaku syub'ah itu. Maka bisa jadi nanti kepemilikannya diambil secara paksa seperti yang dalam konsep yang tadi, cuman memang harus diberikan pampasannya, berapa harga yang dijual oleh rekan kongsi yang lainnya. Jadi dia harus segera untuk dilakukan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di konsep yang beliau sampaikan di matan ini, syarat daripada harta yang masuk ke dalam ranah syufa' ini ada tiga, kalau kita perhatikan dalam konsep yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah barang ini bisa dibagi. Berarti kalau barang itu tidak bisa dibagi, maka tidak berlaku syub'ah padanya. Ya. Baik, kemudian yang kedua adalah tidak berpindah dari tanah. Artinya ini adalah harta-harta yang tidak bisa dipindahkan, seperti tanah, bangunan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, untuk berlakunya hukum syufa' ini adalah memilikinya dengan adanya ganti rugi. Karena kalau dia memilikinya tanpa ganti rugi, itu ghasab namanya. Artinya memang dia sudah punya niat awal untuk menguasai harta rekan kongsinya sejak awal daripada hal itu. Ya, tanpa ada niat untuk mengganti rugi daripada harta itu. Nah, kalau seandainya memang dia menggantinya, maka dia masuk ke dalam ranah syuf'ah namanya. Ya, ranah syuf'ah. Kalau tidak ada ganti ruginya, itu pergi kepada ghasab. Dan secara umumnya, harta manusia itu terbagi kepada dua. Secara aset, ya, ada yang bisa dipindah, ada yang tidak bisa dipindah. Dan sebenarnya, untuk syuf'ah ini masuk ke dalam ranah aset yang tidak bisa dipindah. Jadi secara harga, dia memiliki harga yang tinggi sebenarnya. Ya, aset-aset yang dimiliki berbentuk properti, apakah dia bangunan atau dia tanah, ya ini kan semakin lama sesuai dengan letaknya itu akan semakin tinggi nilai jualnya. Ya, ini tentu akan berbeda harga beli dengan harga jual ketika itu. Maka menjadi acuan di sini adalah pada harga jualnya, bukan pada harga di awal membelinya. Kemudian juga kalau kita perhatikan, syuf'ah ini harus dilakukan dengan segera. Ya, tidak boleh terjadi penundaan-penundaan di situ. Karena kalau terjadi penundaan-penundaan, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini maka syufa' itu secara otomatis akan batal. Ya. Dan dikhawatirkan nanti akan terjadi perkara-perkara yang bersifat negatif. Seperti ya, tadi permusuhan, perdebatan, ketidaknyamanan. Padahal mereka tinggal di tempat yang sama. Cuman mereka berbagi tanah itu. Tentu ini ketika dua orang tinggal memiliki tanah yang sama, ketika mereka tidak akur satu dengan lainnya, tentu akan terjadi perkara-perkara yang menjurus kepada hal-hal yang negatif. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep umum ya, kalau kita perhatikan, sebenarnya kita pernah melakukan syafaat ini. Seperti yang kita katakan tadi, dua orang memiliki sebidang tanah, kemudian dijual. Ya, makanya seharusnya si A ini ketika dia menjual, dia harus menawarkan dulu kepada si B sebelum dia menjualnya kepada yang lain. Ya, karena memang mereka sudah syafaat, sudah memiliki sebidang tanah dengan dua kepemilikan. Artinya itu ada dua saham di situ. Nah, ketika dia akan menjualnya, dalam syariat dia harus menawarkan kepada si B, ya, sehingga ketika si B membelinya, maka diberikanlah ganti rugi seharga dengan tanah yang dia jual, ya. Sehingga kalau itu yang terjadi, maka tidak akan terjadi hal yang tidak inginkan seperti ketidaknyamanan. Tentu kita kalau punya satu barang, dua orang yang punya, kemudian ketika teman kita menjualnya, dia tidak tawarkan kepada kita, tentu kita akan terasa itu. Kenapa? Ya, kenapa dia tidak tawarkan kepada saya? Padahal saya dekat dengan dia. Karena ini kita punya bersama, gitu. Apalagi kalau ini terjadi di antara dua orang yang secara nasab mereka dekat, adik-beradik contohnya. Ya, apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, yang terpenting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, maka syariat mewajibkan untuk menawarkan itu kepada rekan kongsi yang pertama sebelum dia menjualnya kepada yang lain. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau sebutkan tentang sebuah permasalahan, ya. Ini juga terkait kepada syuf'ah sebenarnya. Beliau mengatakan, "Wa idza tazawwaja imra'atun 'ala syikhsin akhadhahu syafi'u bimahril mithli." Ya. Di sini beliau mengatakan, jika seorang perempuan dinikahi dengan mahar sebidang tanah kongsi, maka pemilik syuf'ah bisa mengambilnya dengan memberikan ganti mahar standar. Jadi seorang wanita, ya, menikah, tentu kewajiban kepada suami adalah memberikan mahar. Dan mahar itu disebut ketika akad nikah. Nah, si suami ini ketika dia menikahi seorang wanita, dia memberikan mahar sebidang tanah. Padahal sebidang tanah ini bukan dia yang punya sendiri, tapi punya dia dan punya temannya. Gitu, punya dia dengan punya temannya. Tapi ketika akad, si A, ya, itu memberikan mahar kepada istrinya ini sebidang tanah, yang mana sebidang tanah ini sebenarnya bukan punya dia sendiri, tapi punya orang lain juga. Jadi sebagian punya dia, sebagian punya orang lain. Ya, makanya di sini beliau mengatakan ala syikhsin. Jadi syikhsin itu adalah sebidang tanah, atau kita bisa katakan barang. Kalau di sini tanah, gitu. Ya, maka beliau mengatakan akhadahu syafi'u bimahril mithil. Maka hak daripada pemilik yang kedua, teroklah yang menikah tadi si A, ya, si A. Kemudian ketika dia melakukan akad, dia memberikan mahar kepada istrinya tanah tadi. Nah, secara otomatis tentu tanah ini dikira oleh yang lain, terutama keluarga wanita, ini merupakan punya dia sendiri, padahal bukan punya dia. Nah, dalam keadaan seperti itu, asy-syafi'i, dirikan kongsinya ini, itu berhak mengambilnya. Berhak mengambil sebidang tanah tadi. Walaupun sebidang tanah itu sudah menjadi mahar kepada wanita tadi. Bagaimana caranya? Di sini beliau mengatakan, bimahril mithil. Dia mesti memberikannya sesuai dengan mahar yang standar. Nah, itu. Jadi ketika si B akan mengakuisisi barang tadi, tanah tadi, maka dia harus membayarnya kepada si wanita tadi, istri kepada si A tadi. Ya, berapa yang dia berikan, mahar standarnya berapa tanah itu. Maka si wanita ini dengan besar hati harus menerimanya. Dia tidak boleh mengatakan, ini kan mahar saya tidak mau menjualnya. Makanya di sini kalau kita perhatikan ada ketidak terus terangan daripada si A ketika dia melakukan hal itu. Ya, karena kan mahar ini sesuatu yang sensitif, ya, dan dia merupakan wujud daripada halalnya sebuah hubungan. Ya, halalnya sebuah hubungan. Yaitu adalah menjurus kepada pahala sebenarnya ketika itu disalurkan kepada yang halal. Nah, ketika itu tidak jelas, maka disinilah terjadi hal-hal tidak diinginkan. Ya, maka dalam keadaan seperti itu, pemilik tanah yang kedua, si B, itu dia berhak mengakuisisinya. Tapi ketika dia mengambilnya daripada si wanita ini yang sudah dinikahi oleh si A tadi, dia mesti memberikan ganti rugi dengan mahar standar yang sudah dia berikan. Ya, makanya kalau kita perhatikan dalam Islam itu tidak dikenal dengan namanya polyandri, tapi yang diperbolehkan adalah poligami. Ya, ini arahnya ke sana gitu tentang masalah ini. Baik, kemudian yang terakhir beliau mengatakan wa in kana syufa'u jama'atan wa in kana syufa'u jama'atan istahaqquha ala qadri al-amlak. Ya, ini yang terakhir beliau mengatakan jika hak milik syufa' itu banyak, ya, lebih daripada dua, ya, karena kalau ad-dhamm itu kan menggabungkan satu menjadi dua. Sekarang dia lebih daripada dua. Berarti bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka beliau mengatakan istahaquha ala qadri al-amlak, maka mereka berhak mendapatkannya sesuai dengan kadar kepemilikan. Berapa persentasenya? Kalau kita katakan sebidang tanah tadi ya dimiliki oleh 5 orang, harganya adalah 100 juta, berarti per orangnya adalah 20 juta contohnya. Ya, maka nanti mereka akan mendapatkan pampasan ganti ruginya sesuai dengan kadar kepemilikannya daripada tanah tadi. Kalau seandainya nanti naik daripada 100 kepada nominal yang lebih daripada itu, maka dibagi 5. Ya, atau bisa jadi nanti pembagiannya tidak rata sesuai dengan kepemilikannya ketika mereka membeli awal tanah itu. Sehingga kalau kita perhatikan ada keadilan di situ yang terjadi gitu. Nah, ini yang harus yang dipahami gitu, ya. Baik para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya kalau kita perhatikan syafa'ah ini bisa dilakukan dengan catatan. Ya, yang pertama, patungan antara dua orang atau lebih. Ya, patungan dua orang atau lebih. Jadi mereka ini memiliki satu barang, ya, tapi kepemilikannya ganda. Bisa jadi ganda, bisa jadi lebih daripada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam patungan ini terjadi percampuran harta secara bersama. Itu disebut dengan al-khultah tadi. Ya, khultah itu syuyuk namanya, atau sya'isyah. Artinya mereka memiliki barang itu secara bersamaan. Bukan sekedar percampuran jiwar. Ya, jiwar itu maksudnya adalah percampuran yang tidak sempurna. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan, bisa jadi seseorang ketika, dua orang ketika dia bertetangga, bisa jadi mereka tidak memiliki tanah itu secara bersamaan. Mereka masing-masing gitu. Jadi yang di dalam patungan ini terjadi percampuran harta secara bersama. Ya, ini akan berlaku syu'ah padanya. Berarti kalau seandainya tidak sempurna kepemilikannya dengan hal-hal yang ada, maka tidak akan berlaku syu'ah padanya. Kemudian yang ketiga, setiap pelaku syuf'ah tidak boleh menjual bagiannya kepada orang lain tanpa seizin pihak yang lainnya. Nah, ini sesuatu prinsip harus dipahami. Ketika si A dengan si B membeli tanah, ya masing-masing menggelontorkan investasinya 50 juta, nah ketika si A akan menjual tanahnya, dia harus bahkan wajib hukumnya menawarkan kepada si B dulu. Bahkan kalau dia tidak menawarkan yang kepada si B boleh mengakuisisi barang itu, tanah itu daripada si A dengan mengganti harganya. Ya. Bagaimana kalau seandainya si A tidak ada di tempat, ditunggu dulu. Itu dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Jabir tadi, juga ada dalam hadis Abu Rafi' tadi. Dia tidak boleh mengambil keputusan sepihak, tidak boleh. Dia tidak boleh mengatakan, oh ini boleh nih. Tidak. Dia harus bertanya kepada, menawarkan kepada rekan kongsinya tentang masalah ini. Ya, oleh karena ketika dia melakukan hal itu, menjualnya tanpa menawarkan kepada rekan kongsinya, maka secara Islam hukumnya adalah rekan kongsinya berhak kepada tanah tadi. Tentu berhaknya itu dengan pampasan, ganti rugi, gitu ya. Tidak boleh dia mengambil begitu saja. Karena kalau dia mengambil begitu saja, maka perginya kepada ghasab yang sudah kita pelajari pada bab yang sebelumnya. Yang keempat, terkait dengan masalah syuf'ah ini, percampuran itu harus terjadi pada objek yang bisa dibagi, bukan pada objek yang tidak bisa dibagi. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan ya, untuk mudah di dalam pembagian. Kalau Karena kalau dia tidak bisa dibagi, bagaimana akan terjadi sub'ah padanya? Karena memang punya mereka tidak jelas satu dengan yang lainnya. Sehingga hikmah daripada sub'ah itu untuk menghilangkan kemudharatan, perselisihan, perdebatan, ya, kebencian, itu tidak akan ada. Ya, ini empat hal yang harus diperhatikan terkait sub'ah ini. Ya, kita ulangi yang pertama, patungan itu antara dua orang atau lebih. Jadi tidak mesti dua orang. Kemudian terjadi percampuran harta secara sempurna. Ya, kalau seandainya jiwar saja itu tidak sempurna, maka tidak ada berlaku syub'ah padanya. Kemudian yang ketiga, setiap pelaku syub'ah ini tidak boleh menjual bahagiannya sebelum dia menawarkan kepada pihak yang lainnya. Ini etika yang harus diperhatikan ya, agar kita bisa lebih nyaman di dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang ada. Kemudian juga percampuran itu harus terjadi pada objek yang bisa dibagi dan tidak berlaku kepada objek yang tidak bisa dibagi. Jadi kalau bisa dibagi, itu bisa sub'ah. Kalau tidak bisa dibagi, maka tidak berlaku sub'ah padanya. Ya. Nah, kalau seandainya mereka memang memiliki sebidang tanah atau rumah tadi, yang mana kepemilikannya lebih daripada dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, maka mereka akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kadar kepemilikannya. Jadi perginya kepada persentasenya. Sehingga nanti dalam hal-hal seperti ini mudah untuk membaginya. Ya. Nah, di sini juga kalau kita perhatikan, hak syuf'ah itu berakhir dengan tiga cara, atau satu di antara tiga. Yang pertama adalah syafi'ah mengakhiri hak syuf'ah tanpa ada uzur. Sehingga dia memang memberikan haknya begitu saja. Syafi'iyah melepaskan hak syuf'ah sehingga dia mengatakan terserah mau dijual apa tidak kepada siapapun ya. Yang ketiga adalah Syafi'iyah membeli asetnya yang menjadi bagiannya. Ya. Syafi'iyah membeli asetnya yang menjadi bagiannya. Ini di antara bagaimana syuf'ah itu akan berakhir gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah syafa'ah ini adalah bagaimana kalau kita perhatikan harta dalam Islam itu memang harus jelas dia. Ya, harus jelas hitam putihnya. Karena ini perkara-perkara yang sensitif di sebagian orang ya, karena kalau tidak jelas tentu dia akan menjadi bumerang kepada yang lainnya dalam hal kepemilikan. Sampai ketika seseorang memiliki sebidang tanah yang mereka miliki secara bersamaan, ya secara etikanya dan harusnya adalah si A menawarkan dulu kepada si B sebelum dia menawarkan kepada yang lain. Nah, kalau misalnya si B menyerahkan itu kepada si A, artinya dia tidak mau membelinya, maka tidak ada masalah. Maka si A boleh untuk menjualnya kepada pihak yang lain. Ya, ini mungkin sesuatu yang harus di pahami, karena kadang-kadang kalau kita perhatikan di dalam faktanya ya, kalau terjadi ketidakjelasan di dalam akad-akad yang ada, maka nanti ujung-ujungnya akan susah untuk menentukan bagaimana hukumnya gitu. Ya, kalau tidak jelas bagiannya mana, kemudian ini bagian siapa. Ya. Tapi kalau memang saat ini memang tidak ada sama sekali pertentangan dalam hal-hal seperti ini tentang masalah ini, maka tidak berlaku sub'ah padanya. Contoh kalau jalan itu memang dimiliki oleh satu orang, dia saja yang akan menggunakan jalan itu, maka tidak ada sub'ah di situ. Ya. Yang terakhir rukun sub'ah kalau kita perhatikan, syafi'ah yaitu yang mengambil, kemudian masyfu'an yaitu yang mengambil darinya. Ini ada rekan konsi yang pertama, yang lama dengan yang baru. Kemudian masyfu' yaitu barang atau entitas yang diambil, itu barang. Bisa jadi dia berbentuk rumah, itu berarti adalah dia barang-barang yang tidak bisa dipindahkan. Dan dia harus bentuk barang-barang bisa dibagi. Mungkin ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait masalah syuf'ah ini. Ya, sebuah akad yang diperbolehkan secara syariat dalam rangka untuk bisa menghilangkan kemudharatan daripada rekan-rekan kongsi yang ada. Karena biasanya ketika dua orang berkongsi memiliki satu barang, apakah tanah, rumah, dan seterusnya, itu mereka punya kesepakatan-kesepakatan tersendiri. Nah, kalau seandainya salah satu di antara mereka melakukan hal-hal yang berbeda dengan kesepakatan, contoh dia menjual kepada pihak yang lain, tentu ini akan melahirkan sebuah hubungan yang tidak harmonis. Nah, untuk menutupi hal-hal seperti itu, Islam membolehkan yang syubhah ini, sehingga ketika si A akan menjual bahagiannya, dia mesti menawarkan dulu kepada si B rekan kongsinya. Ya, kalaupun seandainya dia tidak menawarkan, maka si B berhak kepada tanah yang ataupun rumah yang dia jual. Mungkin demikian terkait masalah syubhah ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz kepada kita semuanya, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Demikian bab tentang syuf'ah yang kita dengarkan pembahasannya oleh beliau, lanjutan pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, sebuah kitab fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kepada beliau, nomor yang kita sajikan, kita sediakan untuk Anda semuanya. 0811-75-30000 dan 0811-75-45-444. 0811-75-30000 untuk telepon biasa dan 0811-75-45-444. Bisa juga pertanyaan melalui chat. Silakan ketik nama spasi pertanyaan Anda dan dikirim ke nomor WhatsApp kami di 0811-75-45-444. Baik, kita akan angkat pertanyaan dari WhatsApp ya. Pertanyaan yang sudah dikirimkan. Baik, pertanyaan dari Ibu hamba Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afwan, ana mau bertanya, apa ada istilah tanah turun-temurun? Di sini ada punya mertua yang sudah lahir di Pekanbaru dan tinggal di sini sampai sekarang. Tapi kedua orang tua beliau asli orang Minang. Qadarullah, kedua orang tua mertua ana sudah meninggal. Namun meninggalkan beberapa bidang tanah di Kampung Sumbar. Ada keinginan mertua ana mau menjual sebidang tanah ini, namun tidak diperbolehkan sama yang menggarap tanah. Yang selama ini yang itu cuma hubungan tetangga biasa. Apa yang harus diperbuat mertua ana Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan kita semua. Dalam Islam, ya, masalah harta itu sangat jelas ya tentang kepemilikannya. Bahkan kalau kita bicarakan tentang masalah faraid, ya, hak waris, ya, maka di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung membagi harta itu. Membagi bahagian-bahagiannya, ada ashalul furud, ada asobahnya, ya, yang istri sekian, kalau punya anak suami sekian, ketika tidak punya anak itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membaginya. Ini kalau kita perhatikan di antara hikmahnya adalah karena memang pada kita manusia itu diberikan kecintaan kepada harta, itu fitrah. Sehingga kalau seandainya itu dibiarkan begitu saja, tidak ada aturan-aturannya dalam syariat, maka akan terjadilah keserakahan, sehingga masing-masing mengaku itu punya dia, dia akan membagi sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga ujung-ujungnya adalah pertumpah darahan. Itu yang kita lihat fakta di masyarakat gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung membaginya. Ya. Nah, dalam konsep Islam ya, ketika kita bicara tentang masalah mawaris, yang harus kita tanamkan di dalam hati dan jiwa kita adalah kita harus tunduk kepada aturan Allah. Ini penting gitu. Ya, karena kalau kita bicarakan tentang mawaris, kemudian kita masih kekeh dengan kebiasaan-kebiasaan ya yang ada, atau kita kekeh kepada adat istiadat yang sebenarnya sangat berbeda dengan syariat gitu ya. Maka kita harus ikut syariat. Karena kalau kita bicarakan mawaris tapi kita tidak tunduk taat kepada peraturan Allah, maka percuma. Ini satu titik yang harus kita sepakati gitu. Makanya saya pribadi pernah juga diajukan beberapa pertanyaan ya untuk masalah pembagian harta ini. Maka di awal yang kita sampaikan adalah itu. Karena kalau kita bicara kesana kemari, kemudian titik ini kita tidak sepakat, ya, karena sebenarnya bukan pilihan, dia sebuah kewajiban. Bukan berarti saya iya, saya enggak, itu enggak itu. Karena ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita hamba-Nya. Maka kita harus patuhi dulu ini. Gitu ya. Karena kalau enggak patuh di sini akan sulit nanti. Bagaimanapun kita menerangkannya. Kita buka pun kepadanya Al-Quran, kita terangkan kepadanya dalam surat An-Nisa itu ada berapa-berapanya, thumunnya, sudusnya, jelas disebutkan di situ. Tapi kalau tidak tunduk taat kepada aturan, akan aturan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mau. Ya, makanya ini titik yang harus kita sepakati. Dan ini bukan sebuah pilihan seperti kita katakan tadi, ini adalah sebuah keharusan. Karena kita wajib untuk tunduk taat kepada aturan-aturan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an. Nah, tentang masalah harta turun temurun, kalau memang itu adalah harta yang akan diturunkan kepada generasi-generasi yang setelahnya, itu benar. Tetapi tetap harus dibagi. Bahkan ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebelum proses jenazah dilakukan. Nah, sebegitu pentingnya gitu. Ya, mungkin di sebagian kita agak tidak layak lah gitu ya. Artinya tunggulah dulu jenazah ini diselesaikan, diselenggarakan baru. Dalam Islam itu sesuatu yang harus disegerakan. Ya, dijelaskan. Supaya nanti di antara hal-hal yang harus dijelaskan adalah ini hutang piutangnya bagaimana nih. Karena nanti itu semua akan diambil daripada harta peninggalannya. Kalau harta peninggalan tidak jelas, bagaimana mau dibayarkan hutang-hutangnya? Ya, sebegitu pentingnya gitu. Sebenarnya ini merupakan aturan yang harus kita ikuti gitu. Cuma mungkin di sebagian kita agak menjadi hal yang mengagetkan gitu. Sebenarnya mengatakan masa iya. Di sini bukan ada perebutan harta, bukan. Ini aturan gitu. Karena kalau ini tidak diselesaikan, lambat laun akan berujung kepada hal-hal yang negatif. Ya. Nah, ini penting. Tapi kalau masing-masing daripada ahli waris menyerahkan haknya kepada yang lain, ya, contoh orang tua meninggal, ayah atau ibu, ya, kemudian ada 6 orang beradik, ya, yang 2 orang mungkin ekonominya lagi macet gitu ya. 4 orang ekonominya bagus. Sehingga 4 orang ini mengatakan untuk saudara saya ajalah dibagi 2. Itu enggak ada masalah. Ya, kalau saling redo tidak ada masalah. Sehingga ini dinamakan dengan tanazul namanya. Artinya mereka yang 4 orang ini menyerahkan haknya kepada yang 2 orang karena mereka melihat mereka lebih butuh. Itu yang sebenarnya yang diinginkan. Ya, karena kalau kita berebut juga dengan hawa nafsu kita tidak akan selesai. Kita tidak akan pernah puas dengan harta itu. Ya, sebelum nanti akan disumbatkan ke dalam mulut manusia itu tanah sehingga itu belum selesai nanti. Nah, makanya mentaati peraturan Allah kemudian juga berbagi gitu ya. Kita kan dalam kehidupan dalam adik beradik ini kalau kita perhatikan tidak semua yang maju ekonominya ada kadang-kalanya lagi susah gitu ya. Maka kita memberikan kepada saudara-saudara kita ya harta-harta itu lebih afdol sebenarnya sehingga dia berbentuk sedekah. Ya, sedekah kepada kerabat itu merupakan sedekah dan juga menyambung silaturahmi. Nah, jadi dalam kasus yang disampaikan tadi seharusnya itu dibagi. Dan tidak ada hak orang yang menjaga itu untuk melarangnya. Karena dia tidak ada hak dengan harta itu. Kalau dia secara nasab tidak ada sangkut pautnya ya. Ya, makanya itu seharusnya harus dibagi. Nah, yang harus melakukan itu adalah ahli waris yang paling dekat. Kalau itu adalah tanah orang tua, berarti ada anak-anaknya. Nah, anak-anaknya akan berperan gitu untuk supaya dibagi, kemudian nanti baru diselesaikan mana bahagian-bahagiannya. Sehingga tanah itu bisa lebih dimanfaatkan. Ya, apakah nanti mungkin bahagian-bahagiannya akan diwakafkan atau diberikan kepada rumah-rumah kebajikan. Ya, sehingga nanti tentu pahalanya akan mengalir kepada yang punya. Daripada dibiarkan begitu saja, tidak jelas gitu. Kemudian ada juga oknum-oknum yang tidak menginginkan itu dibagi, ya, dia tidak ada hak di situ. Apalagi kalau secara struktur keluarga, dia tidak punya ikatan apa-apa gitu. Ya, jadi ini harus diselesaikan dengan segera, ya, selagi ahli waris yang ada masih hidup, ya, sehingga mudah untuk membaginya, ya, kemudian juga nanti jelas mana bahagian-bahagiannya. Nah, ini setelah itu baru nanti diselesaikan masing-masing. Apakah nanti dia mengambil bahagiannya atau dia menyerahkan kepada yang lain sehingga nanti bisa dikelola secara profesional atau diberikan kepada rumah-rumah kebajikan bentuk wakaf, hibah ataupun apapun namanya. Jadi jelas ujung pangkalnya. Baik, mungkin demikian, mudah-mudahan bisa menjawab yang disampaikan oleh penanya. Wallahu a'lam wa bissawab.
1: Baik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan serta nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan ibu hamba Allah yang bertanya tadi bisa menyampaikan nasihat dari Ustaz ya kepada mertua dan juga tetangga yang menggarap tanah di kampung tadi ya. Baik, kita akan lanjut pertanyaan berikutnya, cukup dua yang kita bisa ajukan. Pertanyaan dari Ummu Anisa di Panam, izin bertanya tentang hadis atau perkataan ulama ya Ustaz. Apabila suami melakukan maksiat, maka dia akan melihat perubahan pada kendaraan anak dan istrinya. Itu bagaimana Ustaz? Apakah disengaja istri atau anaknya, atau memang Allah yang menjadikan masalah dan sementara istri atau anak-anaknya melakukan tanpa mereka sadari Ustaz? Berbuat buruk karena perilaku atau kemaksiatan suaminya. Jazakallah khairan dari Ummu Anisa di Panam.
0: Baik, terima kasih kepada yang bertanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan juga keluarganya dan kita semua. Yang boleh sampaikan itu adalah perkataan seorang ulama ya, terkait bagaimana efek buruknya perbuatan maksiat dan dosa. Ya. Terkait masalah itu sehingga hukumannya bukan dia sendiri akan merasakannya, tapi dia akan melihat perkara-perkara yang tidak mengenakkan daripada istrinya, daripada kendaraannya, nah, seperti itu. Ya, ini dalam rangka ketika beliau menerangkan bagaimana efek buruknya sebuah perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena para suami, ya, terkhusus pada suami di luar sana yang berusaha berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, maka kita para suami ini harus berpikir 2, 3 bahkan ratusan kali sebelum melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena itu akan berefek kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, bahkan kepada kendaraan yang kita gunakan. Saking dahsyatnya gitu. Sehingga efeknya itu bukan kita sendiri akan merasakan, sekarang atau nanti. Ya, makanya pelaku maksiat itu tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia harus pikirkan orang lain. Sama seperti ketika sebuah dosa dan maksiat dilakukan, tidak ada orang yang menasehati, menegur. Nah, ketika datang bencana, itu akan habis semuanya. Orang baik, tidak baik, itu akan habis semuanya. Ya, itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan wattaqullaha wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan sebuah fitnah yang bukan menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja di antara kalian. Nah, itu. Ya, nah seorang suami ketika dia melakukan dosa apapun itu, maka bukan dia sendiri akan merasakan efeknya. Sekarang, besok atau lusa. Tapi juga orang-orang di bawah tanggungannya. Ya, apalagi kalau seandainya dia mencari nafkah, nafkahnya tidak halal, itu akan berakibat kepada perangai daripada istri di rumah, perilaku anak, itu kan membentuk karakternya. Ini yang harus dipikirkan gitu. Jangan sampai nanti kedurhakaan yang ada pada istri, kedurhakaan yang ada pada anak itu karena perbuatan suami. Ini yang harus kita ingatkan kepada diri saya pribadi, kita semua, para suami di luar sana, agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak bersifat egois, mementingkan dirinya sendiri. Ya. Ya, karena maksiat awalnya enak. Ya, tapi nanti akibatnya akan pahit. Seseorang akan merasakan dampak buruknya di dunia dan akhirat. Ya, baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan Ummu Anisa ya, dan juga kita semuanya bisa mendengarkan dan juga menerapkan nasihat dari Ustaz tadi. Baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, karena waktu kita sudah habis, mohon maaf Ustaz, tidak bisa kita lanjutkan dengan ikhtitam. Kita langsung saja putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilancang kuning mengudara. Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan, karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturrahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi وَيُنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهِ. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturrahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf man adraka abawayhi 'inda al-kibari ahadahuma aw kilahuma falam yudkhilil jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi kemudian merugi kemudian merugi Orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua. Akan tetapi, itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاء
5: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

0: مساكن ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Cara supaya kita bisa membangun rumah di surga. Yang pertama,
2: melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang terus-terusan dia menjaga 12 rakaat sholat sunnah, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga. Arba rakaatin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum subuh.
1: Yang kedua adalah dengan cara membangun masjid.
2: Kata Rasulullah SAW,
1: barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun besarnya hanyalah sebesar tempat burung mengeram telurnya, atau lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga.
2: Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
1: barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai, 10 marrat, 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga.
2: Yang keempat adalah bersabar dan memuji Allah tatkala mendapatkan musibah ditinggal mati anak. Rasul menceritakan apabila wafat anak seorang hamba, maka Allah berfirman kepada malaikat yang telah mencabut nyawanya, qabattum walad 'abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, na'am. Allah kemudian mengatakan, qabattum thamrata fu'adi, kalian cabut buah hatinya? Kalian matikan buah hatinya? Kata malaikat, na'am, iya ya Allah. Allah bertanya, madza qala 'abdi, bagaimana sikap hambaku itu ditinggal mati oleh anaknya? Para malaikat itu mengatakan, hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah, dan dia beristirja, dan dia tahu bahwasanya dia milikmu dan dia bakal kembali kepadamu. Dia memujimu dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah, buatkan rumah untuk satu orang ini yang dia memujiku atas musibah yang menimpanya, yang dia kemudian mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bangunkan rumah untuk hambaku ini, dan beri nama rumah itu rumah pujian. Yang kelima, Rasul mengatakan, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang baca ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk pasar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan baginya 1000 dikali 1000 kebaikan, dihapuskan darinya 1000 dikali 1000 dosa, dan diangkat baginya 1000 dikali 1000 derajat, dan Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Yang keenam
1: adalah dengan berakhlak mulia dan meninggalkan perdebatan serta dusta. Kata Nabi SAW, saya akan menjamin rumah di serambi surga buat siapa wahai Rasul? Bagi siapa yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia itu berhak untuk berdebat. Kemudian kata Nabi SAW, dan saya menjamin rumah di tengah surga buat orang-orang yang mau meninggalkan dusta walaupun dia itu bercanda. Dan saya menjamin rumah di puncak surga buat orang-orang yang memperbaiki akhlaknya, yang akhlaknya mulia. Itu kata Nabi SAW.
2: Yang ketujuh, menutup celah di antara saf salat. Baik itu dengan merapatkan atau kita dengan maju. Yang kedelapan, berhijrah. Berhijrah ini adalah salah satu syariat Allah yang akan tetap tegak sampai hari kiamat. Selama ada negeri orang kafir, ada negeri Islam, ada tempat orang-orang fasik, tempat orang-orang suka berbuat maksiat, itu berhijrah qa'im sampai hari kiamat. Yang kesembilan, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ada sebuah kisah yang sangat menarik dan memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang betapa para sahabat, para tabi'in, mereka begitu mencintai sunnah Rasulullah SAW. Dan sekaligus itu adalah bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah dan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan, Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Man salla ithnatay asharata rak'atan fi yawmin wa laylatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa mengerjakan 12 rakaat salat sunnah nafilah, salat sunnah rawatib, maka dengannya Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Namun yang tidak kalah menakjubkan dari itu adalah ungkapan Ummu Habibah setelah meriwayatkan hadis ini kepada Anbasah bin Abi Sufyan, beliau mengatakan, Semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan amalan 12 rakaat salat sunnah rawatib tersebut. Kemudian Anbasah bin Abi Sufyan mengatakan hal yang sama. Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah tersebut, yang 12 rakaat tersebut, semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah. Manakala Anbasah meriwayatkan hadis ini kepada Amr bin Aus mengucapkan, Saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya mendengarkan hadis ini diriwayatkan oleh Anbasah bin Abi Sufyan. An-Nu'man bin Salim yang mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus, beliau juga mengatakan hal yang sama. Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini yang 12 rakaat ini semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus. Rahimahumullahu ta'ala jami'an. Semoga Allah merahmati mereka. 12 rakaat salat sunnah rawatib yang dimaksud adalah 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, Khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia gak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa. Yang lebih menguntungkan. Dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia. Padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Tidak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW. Dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi'. Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkebunan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy, di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan 4 kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama Menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wad-durusil ilmiyah was-siyaril hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
3: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة طلبة العلم رحمني ورحمكم الله جميعا kaum muslimin bapak-bapak ibu-ibu Ikhwani wa akhwati fiddin, a'ani Allah wa iyyakum jami'an fi dinihil mustaqim. Alhamdulillah, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, kita dimudahkan kembali di hari-hari manusia dan kita semua hidup di kehidupan yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang sifat kehidupan dunia ini yang sebenarnya, yaitu hari kita dihidupkan oleh Allah di dalam qillatul ilmi wa kasratid dunia. Kita dihidupkan oleh Allah di masa perjalanan kita di dalam kehidupan kita, seperti yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kunu abna al akhirah, jadilah kalian generasi akhirat. Dan di mana kita ini sekarang ini hidup adalah masa-masa suramnya, keruhnya, masa-masa susahnya kehidupan menjadi generasi akhirat. secara zahirnya kehidupan kita. Sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengingatkan, memberi peringatan kepada umatnya di hari-hari seperti ini. Wa sayaudu kama badaa fatuba lil ghuraba. Di mana kehidupan akan kembali lagi seperti awal mula Islam itu datang. Awal mula risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di hari-hari suramnya hidayah. Suramnya kehidupan menyelamatkan iman. Pahitnya kehidupan di masa itu untuk menjadi abnaul akhirah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan akan terjadi lagi wa sayaudu kama badaa. Memang benar Rasul kita sallallahu alaihi wasallam shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu. Di hari itu memberi kabar gembira. Ajru khamsina rajulan. Di hari itu nilai orang-orang generasi akhirat dilipat gandakan 50 kali. Khamsina rajulan. Orang yang ditolong oleh Allah menjadi generasi akhirat di masa-masa itu dilipatkan oleh Allah ajru khamsina rajulan. Bahkan bukan hanya ajru khamsina rajulan. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsina rajulan minna au minhum?" 50 kali sawab ganjaran di antara sesama mereka atau 50 kali di antara sesama kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal minkum. Bahkan mereka mendapatkan nilai kabar gembira yang begitu besar. 50 kali satu orang di masa sahabat radhiyallahu anhu. Namun ayuhal ikhwah, jawaban bukan di sekedar kabar gembira. Sebagaimana ternyata orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang istofahu, orang yang Allah pilih. Seperti yang kajian lalu kita jelaskan. Dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata bukan cuma sekedar dipilih dengan nama ghuraba. Bukan cuma sekedar dipilih dengan identitas-identitas secara zahir. Tapi ternyata dipilih oleh Allah dalam makna orang-orang yang mereka nanti akan meraih ajru khamsina rajulan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'malahu. Ternyata orang yang dipilih perjalanan amalnya, bukan yang sekedar dipilih namanya. Ternyata orang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'malahu. Orang yang di depannya dibentangkan oleh Allah seluruh perjalanan-perjalanan negeri akhirat dan dia mendapatkan taufik. Dan dia ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga perjalanan hidupnya adalah idza faragta fansah. Begitu selesai, disongsongkan lagi oleh Allah bentuk amal yang lain, bentuk amal yang lain. Dan dia diberi taufik oleh Allah untuk menerimanya. Dan kesempatan besar yang seperti ini, ayu al-ikhwah, paling tingginya hari-hari seseorang masuk ke dalam pilihan Allah istakmalahu, adalah orang yang ditolong oleh Allah pada puncaknya perjalanan istakmalahu. Apa itu? Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Karena di dalam salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dibuka oleh Allah, diberi kaidah-kaidah oleh Allah dan Rasulnya dengan ratusan ribuan kaidah yang harus ia jalani bersamaan. Seorang penuntut ilmu, akalnya hari-hari ditata dengan ayat, hatinya hari-hari ditata dengan kehidupan iman, adabnya hari-hari diperbaiki, ditata untuk menjadi orang-orang yang pantas perjalanannya nanti akan membawa ilmu. Itu kesempatan besar. Bagi orang yang seperti ini, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berjanji, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Orang yang hatinya lurus, jiwanya lurus, perjalanannya lurus, menjadi generasi akhirat yang seperti ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka mereka adalah orang yang perjalanannya diterima, ditumbuhkan. Ini ayo ikhwah, kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Hari-hari sebagaimana sekarang ini, ternyata orang-orang seperti itu adalah orang yang sulit sekali kita mendapatinya. Kalau kita mau bercermin di dalam diri kita setiap hari, kadangkala akal kita sudah ke depan, tapi perilaku kita masih tertinggal di jamban. Tahu jamban? Apa itu jamban? WC. Terkadang perilaku kita ada di majelis ilmu, tapi hati kita ada di hawa nafsu. Akal kita hadir di tempat lain. Itulah sebenarnya banyaknya kekacauan dan kekacauan. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan dulu generasi para sahabat radhiyallahu anhu. Begitu amal itu, kalau mainan tak suruh berdiri nanti. Begitu akalnya sampai kepada wahyu, hatinya kemudian meraih asarnya ilmu tentang wahyu berupa iman, kehidupannya pun bersama dengan itu berubah. Kalau kita mendengar caranya mereka para sahabat menggunakan akal, menakjubkan. Kalau kita mendengar mereka para sahabat, hati-hati mereka, menakjubkan. Kalau kita mendengar perjalanan mereka para sahabat, menakjubkan. Enggak pernah bertentangan antara akalnya dengan hatinya, dengan nafsunya, dengan perilakunya. Itu hari-hari kemuliaan mereka ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini, kalau kita kembali menghadapi hari-hari berat seperti ini, hari kekacauan yang seperti ini, kita tidak ada jalan kecuali ya membangun yang dulu pernah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hari-hari kita sekarang ini, kita lihat akal kita juga kacau, Kita lihat iman kita juga terbelakang. Kita lihat amal-amal kita juga. Amal seperti panas-panas tai ayam. Ya. Sebentar beramal baik, sebentar majnun. Ya. Sebentar kelihatannya kayak orang sehat, kayak pendekar, sebentar lagi kayak orang majnun. Hari-hari tidak menentu seperti ini. Perbaikan, mau diperbaiki akalnya, hatinya penyakitan. Mau diperbaiki hatinya, akalnya penyakitan. Mau diperbaiki akalnya, hatinya, perilakunya penyakitan. Komplikasi penyakit hidayah. Dan itulah yang terjadi pada masa-masa awal risalah kenabian diutus. Akidah berantakan, iman berantakan, akal sudah jadi akalnya orang-orang rendahan, ya. Perilaku kerjaannya dolim. Itu terkumpul pada masa-masa itu. Maka kita kembali. Tidak sepantasnya kita menjadi orang-orang yang sok bisa berpendapat sendiri. Ya, menuntut ilmu pada hari sebagaimana kekacauan yang seperti itu. Apalagi kita tidak punya perjalanan yang benar. Sudah banyak ditunjukkan oleh Allah. Jangan menjadi orang yang sok berpendapat untuk mengobati penyakit hidayah di hari-hari seperti itu. Santri pengen belajar menurut seleranya. Ini berbahaya. Orang tua pengen anaknya belajar di dalam talabul ilmi menurut maunya. Para pengajar, para guru di hari-hari seperti itu membawakan ilmu menurut versinya sendiri-sendiri. Akhirnya penyakit kronis itu gak pernah bisa sembuh. Dan ilmu bukan lagi ilmu untuk islah. Bukan ilmu untuk memperbaiki. Sebagaimana pada masa-masa jahil dulu. Ada ayat, ada ilmu. Orang musyrikin Quraisy juga ada pembesarnya. Ahli kitab juga ada pembesarnya. Tapi semua orang-orang yang di hari-hari itu memperbaiki ilmu berakhir dengan kekacauan dirinya sendiri, apalagi orang lain. Sehingga datang alimun rabbani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru ada perjalanan yang jelas. Apalagi kalian sudah belajar sejarah. Baru terlihat. Seperti itu bagaimana menata ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi islah. Menjadi perbaikan hidup. Menjadi syifa. Menjadi obat. Sehingga kita lahir kembali menjadi manusia yang sehat dan terjaga hidayah kita. Ke depan kita menjalani hidayah tidak linglung. Berapa banyak hari ini penuntut ilmu 10 tahun, 15 tahun belajar, pulang sampai di rumah linglung. Cita-cita ilmu enggak punya. Adabnya ilmu juga terbelakang. Ditanya kepintarannya juga amburadul. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Hanya pertolongan Allah. Dan hanya kita kembali mengembalikan metode untuk kita mengambil nikmat hidayah ini di atas jalan yang benar. Itu yang insya Allah akan menjadi wasilah kita dipilih oleh Allah. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu Semua pasti berangkat dari rusaknya muamalah seorang hamba kepada penciptanya. Kalian bisa membuktikan pada diri-diri kalian sendiri. Kenapa jiwa kalian goncang? Kenapa akal kalian bingung? Kenapa hati kalian tidak bisa tenang? Kenapa nafsu kalian tidak bisa dibatasi? Kenapa perilaku-perilaku kalian sering dolim, berlaku bodoh? Coba teliti. Seberapa hari-hari kalian hidup dengan Allah? Seberapa hati-hati kita punya kedekatan dengan Allah, punya asar-asar beriman kepada Allah? Itu jawabnya. Tidak mungkin hatinya orang-orang yang punya ketinggian ilmu makrifat kepada Allah Azza wa Jal, otaknya bingung, perkataannya aneh, suka keluh kesah. Gak mungkin. Hatinya gak tentram, perilakunya suka dolim, gak mungkin. Ya. Maka kekuatan itu harus dikembalikan dari menguatkan fikhu ma'rifatillah. Dan ini harus dibangun dengan keutuhan ilmu. Harus dibangun dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Coba, seberapa hebatnya Abu Bakar Siddiq punya iman seperti itu, kuatnya. Karena Abu Bakar Siddiq tidak hanya mendapatkan khabaru shadiq. Abu Bakar Siddiq mendapatkan musyahadah fil ilmi. Abu Bakar Siddiq mendapatkan su'ur, hakul yakin. Bagaimana tidak? Orang seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mulut gua dan ditunggu musuhnya untuk dicelakakan. Dan hari-hari genting seperti itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendengar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Kalau hari ini kita mendengar "La tahzan innallaha ma'ana" di kertas, di dalil, Abu Bakar Siddiq mendengar "La tahzan innallaha ma'ana" langsung ditunjukkan oleh Allah. Bagaimana Allah membuat rencana? Mereka pergi meninggalkan gua itu dan dianggap gua itu tidak ada orang. Ayo ikhwah. Ya. Ini yang menjadikan kehidupan seorang tumbuh ilmu makrifatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Perjalanan kita hari-hari gelap sekarang ini, makrifat kepada Allah dibayangi dengan ilmu yang sudah sekian lama mengakar di generasi kaum muslimin dan tidak pernah membuahkan kesuksesan hidayah iman. Sebagian kaum muslimin ilaman rahimahullah hari ini sudah berabad-abad mereka tenggelam mengenal Allah dengan filsafat. Dan belum pernah satu pun melahirkan orang mulia. Orang yang tidak pincang akalnya, hatinya, jiwanya, peradabannya. Sudah dibangun madrasah filsafat untuk mengenal Allah. Sudah berabad-abad. Begitu juga madrasah kebatinan. Sudah berabad-abad dan sampai hari ini kita yang mungkin berusaha untuk memperbaiki dengan ngaji sunnah pun masih sering tenggelam di situ. Masih sering tenggelam di madrasah akal dan masih sering tenggelam di madrasah kebatinan. Yang dua-duanya adalah gulu di dalam mengenal Allah dengan akal dan gulu di dalam mengenal Allah dengan batin dan rasa dan kasaf. Orang awam pun kalau punya fitrah yang baik gak pernah memuji mereka. Sebagai orang yang punya peradaban agama yang baik, gak ada. Dan kita ketika sekarang ingin kembali untuk meletakkan akal kita di dalam mengenal Allah pada tempatnya, dan untuk meletakkan su'uriyah kita di dalam mengenal Allah pada tempatnya, yang kedua-duanya harus mendapatkan khabarus shadiq dari wahyun munazzal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baru bisa kembali. Dan ini perjalanan panjang. Makanya awal saya mengasihkan kitab Fiqhul Qulub. Sudah berapa tahun sampai sekarang? Belum ada bangunan ini. Belum ada kalian satupun santri madrasah yang lulus saja belum ada. Waktu itu setelah berlama-lama saya murojaah kitab Fiqhul Qulub dan membaca mukaddimahnya sampai selesai. Kemudian saya berazam, ya Allah, ini akhir dari pengajian saya. Mungkin kitab ini nanti belum selesai, saya sudah meninggal dunia. Kenapa? Begitu sangat butuhnya kehidupan kita untuk dikembalikan kepada ilmu nafi' dengan perjalanan yang benar. Dan kita harus bisa menempatkan diri kita benar-benar kita di dalam kerusakan fitrah. Sehingga metode yang dibawakan oleh Allah Azza wa Jalla dulu juga seperti itu. Awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit diamanahkan risalah, dibawakan dua metode itu. Yaitu tahliyah dan tahliyah. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahir warrujza apa? Fahjur wali rabbika fasbir. Pertama kali yang diperintahkan oleh Allah agar Rasulullah menjalankan dua metode besar. Fa'andir dan fakabbir. Yang ulama, ba'dul ulama kemudian menyebut perbaikan hidayah dengan ilmu ini harus ada nadharah. Karena kita sudah banyak punya masa lalu hidayah yang morak-marik. Harus ada sesuatu yang diberikan peringatan. Itu yang sebagian ulama kemudian menyebut dengan tasfiyah. Harus ada yang dibenerin. Ya, ini yang enggak pas, ini yang enggak pas. Pelan-pelan dan tidak seperti kita ninggalkan sesuatu. Pemikiran, perasaan, merasa yakin yang selama ini berjalan itu untuk diperbaiki butuh perjalanan panjang. Harus dikeluarin dengan cara mengeluarkan penyakit-penyakit yang selama ini bersarang dengan hati-hati, dengan ilmu, dengan kaidah. Kemudian fakabbir, ada pemberian untuk diberikan makanan hati yang sebenarnya yang khalis di dalam beriman membesarkan Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang sering disebut oleh para ulama tahliyah, yang kemudian disebut oleh para ulama tarbiyah. Dan itu perjuangan yang berat. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana satu-satu kita baru mulai melakukan nadarah dan melakukan takbirullah dengan ilmu, kembali kepada cahaya yang diajarkan, dimanakan oleh wahyunya Allah dan penjelasannya para ulama-ulama yang terjaga. Yang bukti nyata selalu apabila itu sudah masuk di dalam hati manusia, Allah berikan tumakninah, Allah berikan samrah, Allah berikan islah, Allah berikan ketawaduan, kekhusuan, Allah berikan kepada orang yang memilikinya lisan usidakin, lisan yang selalu betul. Allah berikan di dalam peradabannya, akhlaknya adalah orang yang tawaduan lillah, merendahkan diri kepada Allah. Itu tanda orang-orang yang mau mengembalikan seperti itu. Sebagaimana kemarin terakhir kita telah mengambil faedah ma'a ismillah assalam, bersama ketika kita mulai memahami penjelasan ayat-ayat hadis-hadis Nabi, para ahlul alam terkait dengan nama Allah as-salam. Karena memang Allah azza wa jalla menjadikan nama Allah as-salam itu untuk berinteraksi dengan semua kehidupan kita, dengan akal kita, dengan hati kita, dengan amal kita, dengan perjalanan hidup kita. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan dengan nama Allah yang berikutnya, yang ada hubungannya dengan nama as-salam, yaitu al-mu'min. Ada beberapa faedah. Al-mu'min adalah Allah zat yang maha membenarkan, memberikan keamanan, jaminan. Para ahlul alam ketika menjelaskan nama Allah al-mu'min, sebagaimana faedah-faedah yang ada di dalam kitab Allah yang terkait dengan nama al-mu'min, begitu juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga di dalam tadabbur dari penjelasan ayat-ayat kauniyah dari para ahlul ilm, ada beberapa persoalan yang sangat mendasar dengan nama al-mu'min. Di antaranya diterangkan para ulama, yaksibu al-mu'mina fi qalbil muslim, yaksibul mu'minu fi qalbil muslimi al-amna wa tuma'ninata. Pertama, kita bisa melihat apakah kita beriman dengan nama Allah al-mu'min. Di antaranya, kalau orang punya keimanan dengan nama Allah al-mu'min, maka akan merubah hatinya. Hati yang pada umumnya keruh, hati yang pada umumnya sering ketakutan, sering keluh kesah, sering bingung, sering berganti-ganti acara. Kalau orang itu betul beriman dengan nama Allah al-mu'min, dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, hati itu akan berubah menjadi hati yang al-amna wa tuma'ninata, hati yang tidak gampang kena fitnah, hati yang tidak gampang kena fitnah, kena pengaruh. Wa tuma'ninata, dan yang kedua, hati yang selalu tenang. Ya, itu buah kalau orang yang punya hati itu adalah beriman dengan nama Allah al-mu'min. Kemudian di antara faedah yang diterangkan para ulama, kepentingan pokok sebelum kita masuk secara rinci, poin-poin besar di dalam seorang hamba beriman dengan nama Allah al-mu'min. Wa yu'allimuhu fadilata sidqil adimati allati ta'tabiru allati tu'tabaru min ahammi raka'izil hayati thayyibah. Yang kedua, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mu'min, dia akan punya pengajaran hidup yang besar. Dan hidup tanpa ini akan rusak. Apa? Dia akan punya kehidupan di hati, punya kehidupan kejujuran dan selalu memilih yang benar. Dan lihat kalau kita punya kehidupan sudah banyak masalah. Lihat sendiri hati kita. Pasti dampak dari hati kita. Tidak punya kaidah di dalam kehidupan. Apa itu kaidah di dalam kehidupan? Selalu berada di atas kejujuran terhadap kebenaran. Ya, selalu. Dan itu buah dari beriman dengan ayat, dengan nama Allah Al-Mu'min. Kemudian juga dinasihatkan para alul alam, orang kalau beriman dengan nama Allah Al-Mu'min, taj'alul insana yufakkiru bi uslubin mukhtalifatin wa yukawwina fikratan fikratan a'maqa tajahi awaridil khayati. Pertama, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mu'min, lagi yang ketiga, dia akan dicerdaskan oleh Allah di dalam menghadapi problema kejadian-kejadian hidup. Dia akan dicerdaskan oleh Allah, akan diilhamkan banyak uslub-uslub menghadapi ini, begini, menghadapi ini, begini, menghadapi ini, begini, menghadapi ini, begini. Apapun yang datang kepada dia, dia ditolong oleh Allah untuk diberikan kaidahnya, faidahnya, pelajarannya. Dan hidup ini banyak sekali warna-warna fitnahnya. Karena dia adalah orang yang siarnya adalah kebenaran dan kejujuran di atas kebenaran, maka segala macam yang ada di dalam hidup ini jawabannya selalu ditolong oleh Allah. Dia mendapatkan as-sidqa, jawaban yang selalu benar. Diuji dengan miskin, diberi ilmu oleh Allah bagaimana menghadapinya. Diuji dengan kepintaran, diberi ilmu oleh Allah bagaimana menghadapinya. Diuji dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu, selalu dimudahkan oleh Allah kecerdasan dia menghadapinya. Sementara orang lain lihat, diuji satu saja, satu tahun gak rampung-rampung bagaimana menghadapinya. Padahal ujiannya cuma satu, dan ujiannya biasa saja. Makanya kenapa Abu Bakar As-Siddiq, segala macam yang dihadapkan kepada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq dapat kebenarannya, dapat hikmahnya. Itulah buah orang yang meraih keimanan, muamalah dengan nama Allah Al-Mu'min. Punya kehidupan. Kemudian diantaranya yang keempat, orang yang punya kehidupan dengan nama Allah Al-Mu'min dan dia beriman dengannya, taj'aluhu yafhamu wu'udallah kama yanbaghi. Ya, dia selalu akan dijadikan oleh Allah faham janji-janji Allah sebagaimana itu terjadi. Lisannya diajarkan oleh Allah, akalnya diajarkan oleh Allah, paling cerdas melihat hidup ini bukan dari sisi kata-kata orang di pasar, bukan dari sisi kata-kata penceramah, bukan dari sisi kata-kata tetangga, bukan dari sisi kata-kata temannya. Tapi dia selalu ditunjukkan oleh Allah, difahamkan, membenarkan kehidupan, dan pada akhirnya sampai menunjukkan janji Allah itu dia betulkan. Ada. Selalu dia ngelihat kenyataannya. Ngelihat kenyataannya, ngelihat kenyataannya. Padahal orang lain dianggap orang hebat. Ngomong besok nanti ke begini, begini, begini. Ternyata gak ada apa-apa. Coba hari ini kan. Dulu kemarin-kemarin banyak orang suka ngeramal. Bukan dukun tapi suka ngeramal. Tahun kebangkitan, tahun ini segera nanti akan begini, kiamat gede akan terjadi. Nol. Ya. Tapi orang-orang yang ditolong oleh Allah dengan buah kehidupannya dia dengan selalu berada di dalam kebenaran, cerdas di dalam kebenaran, dan jujur di dalam kebenaran. Makanya orang seperti ini yang disebut oleh para ulama, fitnah belum terjadi dia sudah tahu. Nanti kejadiannya kayak apa, selesainya seperti apa, berlalunya seperti apa, orang-orang yang akan kena jadi korban-korban fitnah itu seperti apa, dia ngerti. Ini bukan karena dukun. Ini buah orang yang punya muamalah dengan nama Allah Al-Mu'min. Jadi dia paling tahu janji-janji Allah. Paling kuat memegangi, paling tahu rumusnya, paling sering melihat kenyataan-kenyataan seperti yang Allah janjikan. Yang namanya melihat karomah itu kan buah dari janji Allah. Sering ditunjukkan di depan dia. Ya. Dan karomah itu jangan dipikir harus terbang, gak pakai sayap. Itu pikirannya orang awam yang gak ngerti. Banyak hal yang terkait dengan kehidupan kita. Yang kehidupan akal-akal kita. Maunya begini, begini, begini. Kayaknya harusnya begini. Tapi sama orang yang punya kehidupan iman dengan nama Allah Al-Mu'min. Kamu kalau begitu terus, nanti jadinya begini. Dan betul ketika dia seperti itu, jadinya betul begitu. Karena dia cerdas sekali melihat janji-janji Allah di Al-Quran. Melihat perjalanannya, melihat perilakunya, melihat awalnya, melihat pertengahannya, melihat akhirnya. Kebenaran itu utuh pada dia. Ya. Itu ayol ikhwah. Ini yang keempat di antara faedah yang dinasihatkan. Kemudian yang kelima, ya'rifu an nuqtatal bidayata wan nihayata hiyal fahmu wal fiqh. Benar-benar dia akan menjadi orang-orang yang dijaga oleh Allah ilmunya. Dia ngerti nihayah dan dia ngerti bidayah. Dia ngerti kesudahannya nanti kayak apa, perjalanannya seperti apa, bidayahnya seperti apa. Para nabi, para ulama, makanya mereka tidak repot dengan orang-orang yang sok kayak ulama. Mereka tidak repot dengan orang-orang yang sok melebihi nabi, gak repot. Karena sebentar juga bangkrut. Karena gak ngerti bidayah, gak ngerti maslak, gak ngerti nihayah. Ya. Gak ngerti. Harusnya dari awal itu seperti apa, perjalanannya kayak apa. Nanti kesudahannya seperti apa, itu gak ngerti. Makanya sering kena palsu. Banyak orang ngaji kecewa. Saya kira dulu ustadz begini, kenyataannya gini. Saya kira dulu santri itu begini, kok jadinya gitu itu. Saya kira saya kalau sudah ngaji sunnah, oh, tidak ada lagi orang begini-begini, saya akan menjadi orang yang begini. Ternyata kok enggak lah. Karena gak ngerti membaca janji Allah. Janji Allah di dalam kehidupan manusia. Itu berjalan dengan kaidah. Ada bidayah, ada maslak, ada nihayah. Ada ibtidaan awal yang harus dilalui. Ada perjalanan yang harus dilalui. Ada nihayah yang harus dilalui. Yang akan diraih. Kemudian yang terakhir. Orang yang punya kehidupan beriman dengan nama Allah Al-Mu'min. Yastadi'u tariquhu wa yuniru darbuhu bihadihil ma'arifir robaniyati. Jalan dia dalam menjalanin kehidupan ini dia ambil dengan terang benderang. Kemudian perjalanan dia mendidik diri yuniru, selalu di dalam perjalanan yang terang dengan kehidupan ala bihadihil ma'arifi robaniyah, dengan kehidupan dengan nama Allah, pengajaran yang robani dengan nama Allah al-mu'min ini. Ini beberapa faedah pokok yang memberi pengantar kepada kita. Kalau hati kita memang hati yang dipilih oleh Allah, melihat seperti tadi akan mendidik kita betapa selama ini kita harus jujur kalau kita ini jauh dengan nama Allah al-mu'min. Kita harus selalu bisa muhasabah, dan ketika kita belajar memperingatkan diri kita dengan nama ini, kita harus benar-benar menjadi orang yang menyiapkan diri untuk sangat hajah dengan nama Allah Azza wa Jalla ini. Hayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai mukaddimah memasuki pengajaran fikhu asma'illah, fikhu ismi Allah Azza wa Jalla al-mu'min. Pengajaran yang harus kita didikkan pada kita. Kita perbaiki akal kita, hati kita, jiwa kita, peradaban perilaku kita dengan pengajaran-pengajaran yang datang dari Allah tentang namanya al-mu'min. Dan semoga dengan beberapa faedah yang merupakan pegangan bagi kita, begitu besarnya kasih sayang Allah dengan nama-namanya yang ternyata itu adalah hajat kita, sehingga penyakit yang menimpa umat dengan kebodohan-kebodohan terhadap nama Allah ada kalanya dibawa ke madrasah akal, ada kalanya dibawa ke madrasah batin yang melampaui batas dan akhirnya malah menjauhkan keimanan kepada mengenal Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang diterangkan oleh Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kita akhiri majelis kita sampai di sini. Dan saya mohon maaf dengan keterlambatan dan keterbatasan yang alhamdulillah sore hari ini bisa kita bermajelis mudzakarah dengan pengajaran yang terus-menerus harus kita sadarkan pada diri kita betapa sangat miskinnya kehidupan iman kita secara syar'i yang harus terus-menerus kita perbaiki. Betapa kehidupan hari-hari kita, saat-saat kita banyak ditunjukkan oleh Allah, ternyata kita masih bangkrut dengan kehidupan dengan Allah Azza wa Jalla. Talabat al-ilmi kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, kita akhiri majelis kita dan saya mohon maaf dengan kekurangan dan khilafan yang ada. Kita akhiri subhanaka Allahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.

0: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
3: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
2: Nazala bihir ruhul amin.
3: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
2: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
3: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
2: Bilisanin arabiyyin mubin.
3: Dengan bahasa Arab yang jelas.
4: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Quran yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Quran.

0: معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: نور من القرآن. قال الله تعالى:
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
7: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
8: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana biluhunil 'azm.

0: bacakanlah Al-Quran itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya, tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
1: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
2: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
1: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, to seperti ta, zal, zal, sama saja bagi dia. Fa, sin, fa dibacanya sa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan. Setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
3: Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Artinya dengan tajwid.
4: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
1: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
5: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu. Yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas diartinya ke bawah. Illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman dari hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
6: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami kandungannya. Karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
8: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
9: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Rubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu. Dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha. Baca dan tertillah. Sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
8: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita. Dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
9: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat, dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
8: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
10: Hidayah 103,4 FM.
11: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
14: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
13: Nazala bihir ruhul amin.
14: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
13: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
14: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
13: Bilisanin arabiyyin mubin.
14: Dengan bahasa Arab yang jelas.
7: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Qur'an yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Qur'an.
15: Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Qur'an. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
16: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
15: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Quran wassunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
18: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
9: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan sholat. Akan tetapi sholatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk sholat dan bersabarlah di atas sholat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
19: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
9: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
20: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
9: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
19: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
9: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
10: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yuhibbuna syai'an.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari bumi lancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: نور من القرآن. قال الله تعالى:
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
10: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
11: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, اِقْرَوْا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ. Bacakanlah Al-Quran itu seperti lahan Arab. Luhun al-Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
12: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
13: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu,
12: sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita, bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, ta seperti ta, zal zal, sama saja bagi dia. Fa sin, fa dibacanya fa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu berat. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan, setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik, dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
14: Allah SWT berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
15: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
12: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
16: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu, yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas diartinya ke bawah, illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman dari hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah FM, ma'an nastaqbil hidayah, tahta zidalil Quran wassunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
5: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
5: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
5: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
6: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Quran yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Quran.
7: Hakut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Hakut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
6: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
1: Hidayah FM, ma'an nastaqbil hidayah tahta zidalil Quran wassunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
11: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami kandungannya. Karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran itu dan pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
12: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
13: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
14: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Rubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha. Baca dan tertillah. Sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
13: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah.

0: ingat kepada Allah. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim.
1: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran. Sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
6: Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
5: Nazala bihi ruhul amin.
6: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh, Al-Amin, Jibril.
5: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
6: Ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
5: Bilisanin arabiyyin mubin.
6: Dengan bahasa Arab yang jelas.
7: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Quran yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Quran.
8: Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
7: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC hafizahullah.
9: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Quran was-sunnah.
10: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Hidayah FM. Lidzakirin wadh-dhakirin.

وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama suara dari Abu Ja'far Syekh Murtadha Habibi Hafizahullah Ta'ala, surah Al-Ankabut, mengantarkan kita ke formasi pukul 19:23 waktu Indonesia Barat. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mohon maaf untuk kajian dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru, tidak bisa kita hadirkan ya karena kajian diliburkan. Ya, untuk kajian yang sudah kita informasikan tadi ya, kajian bersama Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala, ya, diliburkan berhubung beliau tidak bisa hadir ke Masjid Jami Al-Badar. Baik, kaum muslimin, demikian informasi kajian yang seharusnya kita relay tadi ya, dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab Fadha'il dari Masjid Jami Al-Badar. Insyaallah nanti ba'da salat fardu isya di studio Radio Hidayah akan kita hadirkan kajian tahsin. Ya, kajian tahsin, kajian serial pembimbingan Al-Qur'an dalam program Tashih Tilawah wa Tadabburil Ayah bersama pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, informasi untuk pelaksanaan salat isya nanti di formasi pukul 19:41 waktu Indonesia Barat. Tapi kaum muslimah, masih ada waktu beberapa menit ke depan kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Tetap bersama kami di Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Hidayah FM. Lidzakirina wadz

Ada kejadian yang sangat mengharukan dari dua orang sahabat. Antum tahu kisah Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, mengimami manusia, baca surat Al-Baqarah, salat Isya, salat Isya, baca surat Al-Baqarah. Salah seorang keluar dari salat. Kenapa? Karena lama surat Al-Baqarah baca. Selesai salat diberitahukan kepada Mu'adz, tadi ada orang yang keluar dari salat. Mu'adz langsung mengatakan, munafiq. Ini ijtihad seorang ulama dengan hujjah, dengan dalil, bukan tuduhan, bukan. Kenapa? Karena ada qarinah, ada tanda yang membuat Mu'adz menuduh orang ini munafik. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar dari salat jamaah, tidak ada yang tidak salat jamaah pada zaman itu kecuali orang-orang munafikun. Sekarang tidak bisa langsung kita terapkan, oh munafik antum. Enggak bisa. Karena bukan hanya orang munafik tulen saja yang tidak salat jamaah sekarang. Yang tidak tulen atau yang tidak munafik dia tidak salat. Dulu semua sholat jamaah. Yang tidak sholat atau malas-malasan orang munafik. Karena itu apabila kita tidak sholat jamaah fil masjid khususnya, maka kita terkena sifat-sifat munafikun khususnya sholat subuh dan isya. Mu'adz salah dalam tuduhannya tapi ijtihad. Karena tidak tepat tapi ijtihad. Ajrun wahid. Karena itu Nabi SAW tidak menyalahkan Mu'adz ketika Mu'adz menuduh orang ini munafik. Tidak. Yang disalahkan oleh Nabi apa? Jadi imam baca terlalu panjang. Itu yang disalahkan. Tapi Nabi langsung tuduh munafik ya? Ada qarinah. Kalau kita sembarangan tuduh-tuduh orang seperti zaman sekarang, zaman tuduhan. Tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini. Tidak bisa kita dakwah. Lihat. Orang itu tidak senang dituduh oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Munafik. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan halnya. Dipanggil Mu'adz. Ditegur keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa engkau menjadi tukang fitnah kepada manusia ya Mu'adz?" Apa maksud tukang fitnah? Tukang uji orang. Diuji manusia. Sehingga manusia ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau tidak kuat, dia akan lari dari agama Allah. Maka tidak boleh kita membuat orang lari dari agama Allah. Tidak boleh kita membuat orang jauh dari manhaj salaf. Tidak boleh. Boleh. Maka adab dan akhlak utama. Lihat akhlak Nabi yang mulia. Akhlak para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Apalagi kita yang hidup di negeri ini. Harus sabar. Sabrun jamil. Wa yasbiru ala adahum. Bergaul dengan masyarakat, dakwakan masyarakat. Tidak bisa kita terap-terapkan perkataan para imam. Tidak bisa, langsung letterlock. Lihat, Rasulullah SAW peringatkan Mu'adz. Apa engkau menjadi tukang fitnah, membuat manusia lari dari agama Allah? Lari. Jauh, kabur. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang keluar dari sholat ini. Ya ini alasannya apa? Jadi dia punya pekerjaan. Mau mengairi sawah ladangnya. Subuh. Ya. Tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz. Salat Isya. Baca. Sabbihis. Wasyamsi wa duhaha. Wa duha. Iqra. Dan seterusnya. Semakna dengan itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang itu. Ya bni akhi, wahai anak saudaraku. Apa yang kau baca dalam solatmu? Apa dia jawab? Saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya berdoa kepada Allah. Mohon jannah dan berlindung dari neraka. Apa jawab Nabi SAW? Apa Nabi katakan? Oh sedikit tuh, kecil. Tuh, mesti baca. Enggak. Nabi SAW tidak katakan demikian. Nabi katakan, saya dan Mu'adz kurang lebih sama denganmu. Kata-kata yang menyejukkan. Kata-kata yang tidak merendahkan seseorang. Padahal dia hanya baca Al-Fatihah saja.
tidak direndahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang baru dia mampu. Saya dan Muaz kurang lebih di seputarmu, kurang lebih sama. Kalian. Orang ini berkata, nanti Muaz akan buktikan siapa saya. Jadi saya hakikinya bukan orang munafik. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 1-2 orang. Apalagi pada zaman kita bermasyarakat beragam bermacam. Tapi dakwah ini fitrah. Manusia akan terima. Tidak dapat tidak. Kalau memang kita dakwahkan dengan baik.

banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar dia beneran. Itu kalau telatnya satu hari, kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, nek telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah.
berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
0: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari Bumilan Cangkuning Udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
7: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
6: Nazala bihir ruhul amin.
7: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
6: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
7: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
6: Bilisanin arabiyyin mubin.
7: Dengan bahasa Arab yang jelas.
8: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Qur'an yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Qur'an.
9: Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Qur'an. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
8: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
10: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Quran was-sunnah.
11: Hidayah bersama

0: Allah yang mengurus. Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: نور من القرآن. قال الله تعالى:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
5: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
6: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, اِقْرَوْا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ. Bacakanlah Al-Quran itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
7: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
8: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
7: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita, bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, ta seperti ta, zal, zal, sama saja bagi dia. Fa, sin, fa dibacanya sa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan. Setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
9: Allah SWT berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, warattilil Qur'ana.

0: tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Artinya dengan tajwid.
1: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran. Membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
2: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Allah, walaupun dia mengira telah pandai.
3: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas di atas yang ke bawah, illa dibaca illa, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman dari hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
5: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
5: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
5: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
6: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Qur'an yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Qur'an.
7: Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Qur'an. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut Tilawah, Bimbingan Tajwid dan Tahsinul Quran.
6: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
1: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
11: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami kandungannya. Karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
12: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
13: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
14: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Ubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu. Dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra warattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha. Baca dan tertillah. Sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
13: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita. Dunia yang melalaikan kita. Padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
14: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quran Al-Karim. 10 kebaikan. Sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim.
13: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Hidayah 103,4 FM.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai seorang muslim yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Cinta membaca, keinginan membaca, keinginan tahu bagi seorang manusia itu ada satu hal yang lumrah. Sehingga kita melihat bagaimana begitu banyak manusia membeli koran setiap hari, membaca. Malahan ada di antara mereka yang membaca koran itu dari awal sampai akhir, semuanya dibaca. Tidak kalah juga seorang muslim juga dia membaca koran seperti itu. Kenapa? Dia ingin mendapatkan berita-berita yang update untuk harinya agar dia bisa mendapatkan manfaat di dalam berita itu. Namun kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita membaca Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dengan Al-Quran ini, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quran merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Berapa kita baca Al-Quran pada hari ini? Sudahkah kita bisa memahami apa yang kita baca sehingga bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk bagi kita? Kita bangga sebagai seorang muslim

0: Kita bangga bahwasanya kitab suci kita adalah Al-Quran. Akan tetapi, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah antusias kita untuk membaca Al-Quran itu sebagaimana kita membaca koran? Ada di antara kita yang suka membaca novel untuk mengambil cerita-cerita yang ada di dalamnya. Bukankah dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah umat-umat sebelum kita? Allah jadikan itu kisah agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Sudahkah kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu yang ada dalam Al-Quran? Kita tidak akan bisa mendapatkannya kecuali kita membacanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk baca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Kahfi, "Watlu ma unzila ilaika min kitabi rabbik." Bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Rabb-mu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faqra'u ma tayassara min." Bacalah apa yang mudah darinya. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan petunjuk kalau seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita baca? Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk jika seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita pahami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika seorang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 pahala. Apakah Anda membaca Quran, Anda akan mendapatkan pahala di dalam membaca? Bukankah dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan ketenangan? Karena itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jika kita mengetahui bahwa kita membaca setiap huruf dari Al-Qur'an itu mendapatkan pahala satu huruf, satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Alangkah indahnya kita bisa mendapatkan tabungan pahala yang akan kita bawa ke akhirat nantinya. Bagaimana kalau seandainya kita membaca Al-Qur'an semuanya? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan. Matsal mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamatsal atrujja rihuha thayyib wa ta'muha hul. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah atrujja. Buah atrujja itu hampir seperti limau Bali. Yang besar, aromanya baik, harum, rasanya manis. Wa matsalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma. Dia tidak punya aroma tapi rasanya adalah manis. Wa matsalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran kamatsal raihana, seperti bunga raihana. Ta'muha mur. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Aromanya baik tapi rasanya pahit. Wa matsalul munafiq alladhi la yaqra'ul Quran kamatsal hamdalah la riha laha wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hamdalah. Dia tidak punya aroma, rasanya adalah pahit. Subhanallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat berarti bagi kita memberikan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Orang munafik yang menampakkan dirinya sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, dia membaca Al-Quran tapi dia menyembunyikan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menampakkan Islam, dia baca Al-Qur'an, diumpamakan juga seperti bunga yang baunya yang aromanya atau baunya adalah baik akan tetapi rasanya adalah pahit. Tidakkah kita ingin menjadi seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an? Aromanya harum. Rasanya adalah manis. Bacaan Al-Qur'an diibaratkan sebagai aroma yang bisa dirasakan. dan keimanan yang ada pada hati adalah rasa manis yang ada pada buah itu. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma yang dia tidak punya aroma, karena orang mukmin ketika dia tidak membaca Al-Quran tidak ada aromanya, tidak kedengaran, dan rasanya adalah manis karena keimanannya. Maka jadilah kita sebagai orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baik orang. Jika Anda belum bisa membaca Al-Quran, Anda mempelajari, maka Anda adalah sebaik-baik orang yang belajar. Jika Anda sudah bisa dan Anda mengajarkan, Anda adalah sebaik-baik orang yang mengajarkan. Namun, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita dengan Al-Quran terlalu meremehkan. Kita membayar guru ngaji terhadap anak kita dengan uang yang sedikit. Sementara ketika kita menyuruh anak kita ikut kursus, kita dengan bangga, malahan disiplin memberikan keuangan agar dia mendapatkan kepandaian di dalam apa yang dikursusinya. Sementara dalam Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang mempelajarinya adalah orang yang sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, dan orang yang mengajarkan adalah sebaik-baik manusia. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu mari kita marakkan, mari kita budayakan untuk membaca Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita pahami, alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala sekarang kita rasakan. Ketika kita tidak bisa berbahasa Arab, kita sudah dianugerahkan Al-Quran terjemahan. Mari kita baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, lalu kita baca artinya dan kita pahami, sehingga betul-betul Al-Quran itu bisa menjadi kitab hidayah dan kitab petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan Al-Quran betul-betul sebagai kitab hidayah, kitab suci yang kita baca, sehingga kita mendapatkan pahala, sehingga kita mendapatkan hidayah dari kitab itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolud dzikri, dzikir yang paling utama. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran, memakai pakaian yang sopan. Beliau bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi, karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil fami marudatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara muallaq dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim," dan diamalkan. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk. Memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, Innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yakuluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Sesungguhnya, orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 107-109. Keenam, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Beliau bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri, di atas kendaraan, atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab.

0: orang yang cerdas. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surat Al-Fath di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam, dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal musalliyah yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi bihi, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya. Maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan Ibnu Abdilbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqati, wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya. Kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena ini terlalu cepat sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, "La yafqahu man qara' al-Qur'ana fi aqalla min 3." Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma agar mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Muttafaqun alaih. Kesepuluh, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali. Sajjada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.
1: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FFM.
2: للذاكرين والذاكرين.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang merindukan kajian kita ini. Alhamdulillah, sudah 3 kali kita libur ya. Mudah-mudahan di malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar antum semuanya para pecinta Al-Qur'an? Mudah-mudahan kita bisa meluangkan waktu kita untuk mentadabburi Al-Qur'an ya dalam program spesial Al-Qur'an Tashih Tilawah wa Tadabburil Ayah. Di kesempatan malam hari ini seperti biasa kita akan melalui 3 tahap. Yang pertama nanti kita akan dengarkan mukaddimah dari ustaz, kemudian nanti kita akan dibimbing oleh beliau terkait dengan tashih ya atau tahsin tilawah. Dan yang terakhir nanti kita akan dengarkan bagaimana kandungan yang terdapat pada surah Al-Adiyat. Di malam hari ini kita akan membahas surah Al-Adiyat dalam segmen tadabburil ayat ya. Baik, kaum muslim muslimah, edisi hari ini hari yang ke-14 di bulan Sofar 1448 Hijriah, bertepatan Selasa malam Rabu tanggal 28 Juli 2026. Baik, langsung saja kita buka kajian kita Tafsih Tilawah wa Tadabburil Ayat bersama pembimbing kita yang sudah hadir di studio Radio Hidayah FM, Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa haluka ya ustazana?
2: Alhamdulillah ana bikhair. Wa kaifa haluk ya Aba Auni?
1: Naam, wa nahnu bikhair aidan ya ustazana.
2: Hayyakallahu barakallahu fiik.
1: Naam, wa fiika barakallahu ya ustazana wa barakallahu fikum ayyul ikhwah, al mustami'in wal mustamiat wal musyahidin wal musyahidat. Para pencinta Al-Qur'an, mari kita luangkan waktu kita untuk belajar baik bacaannya, baik kandungannya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari waktu yang kita sisihkan ini. Langsung saja kita akan buka dengan mukaddimah untuk surah Al-Adiyat. Kepada Anda semuanya, selamat menimba ilmu syar'i. Dan langsung saya kepada Ustaz. Fala tafadhal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita Rabbul Izzati wa Jalalah, yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita dan yang mengatur alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang maha sempurna dan maha mulia. Kepadanya kita beribadah dan hanya kepadanyalah kita memohon pertolongan. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad

tetapi ditadabburi, dipahami, kemudian berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itulah kita akan mendapatkan manfaat daripada Al-Quranul Karim. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, seperti biasa sebelum kita memulai latihan kita untuk tahsin tilawatil Quran yang malam ini insyaallah kita akan melatih tilawah kita terhadap surah Al-Adiyat dan begitu juga sedikit tadabbur terhadap ayat-ayatnya, ada baiknya kita mengulang sedikit pelajaran kita tentang tajwid yang masih tentang sifatul huruf. Kalau terakhir kita telah membahas sifat huruf dari segi keluarnya suara antara tertahan atau tidaknya, maka sekarang kita masuk ke sifat berikutnya, yaitu sifat yang berkaitan dengan tebal atau tipisnya huruf. Tebal atau tipisnya huruf yang ini berkaitan dengan posisi pangkal lidah, apakah dia terangkat atau tetap pada posisinya. Huruf yang dalam pengucapannya disertai dengan terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit, ini disebut dengan sifat isti'la. Lawannya adalah sifat istifal. Maka kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala di dalam manzumahnya. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَسَبْعُ أُلْوِنْ خُصَّ ضَغْطٍ قِذْ حَصَرْ. وَسَبْعُ أُلْوِنْ, 7 huruf yang memiliki sifat isti'la, yaitu huruf khusso dautin qil hasar, terhimpun atau terbatas di dalam kalimat khusso dautin qil hasar. Itu Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan, ada 7 huruf yang memiliki sifat isti'la. 7 huruf ini itu tersusun di dalam kalimat khusso dautin qil. Khusso huruf kha dan sad, dautin huruf dad, ghain, ta, qil huruf qaf dan huruf dha. 7 huruf ini dalam pengucapannya kita akan melihat dan mendengarkan suara di saat melafalkannya itu menebal. Vokal suara kita, vokal suara hurufnya ketika dia berbaris fathah itu berbunyi o. Kha, sa, ba, gha, ta, qa, dha. Ini menandakan ini adalah merupakan huruf-huruf tebal. 7 huruf ini disebut dengan huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf isti'la yaitu huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la. Isti'la artinya tinggi. Apa itu isti'la? Kalau kita lihat isti'la dari segi bahasa itu adalah al-irtifa, yaitu tinggi atau terangkat. Dari segi istilah, sifat istilah adalah irtifa'u mu'akhiratil lisan ilal hanaqil a'la indan nutqi bihurufi khusso dautin qid hasar, yaitu terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit ya, di saat mengucapkan huruf yang 7, yaitu huruf-huruf khusso dautin qid. Maka huruf-huruf yang isti'la adalah huruf-huruf yang dalam pengucapannya posisi pangkal lidah itu terangkat ke langit-langit. Dan inilah yang menyebabkan suaranya menebal. Hurufnya ada 7, yaitu khusso, dautin, qil, hasar. Selain dari huruf yang 7 ini, dia memiliki sifat lawannya, sifat kebalikan dari isti'la, yaitu istifal. Kalau istilah adalah pengucapan huruf yang disertai dengan terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit, berarti sifat istifal adalah kebalikannya, yaitu pengucapan huruf yang tidak disertai terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit, tapi tetap pada posisinya. Ini yang menyebabkan dia terdengar tipis. Nah, ini sifat berikutnya yang berkaitan dengan sifatul huruf hijaiyah. Maka dari sifat isti'la inilah munculnya tabkhim, yaitu tebal. Dan dari sifat istifal inilah munculnya at-tarqiq, yaitu tipis. Huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la, maka dalam pengucapannya mesti ditebalkan, mesti ditabkhim. Ya. Sedangkan huruf-huruf yang memiliki sifat istifal, kebalikannya, dia mesti ditarqiq, yaitu ditipiskan. Ketebalan huruf dalam pengucapan

ucapannya, kalau kita lihat penjelasan daripada ulama tajwid, itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Pendapat yang masyhur itu ada 5 tingkatan. Yaitu huruf istila yang 7 ini ketika berbaris fathah, kemudian setelahnya ada mad alif. Kemudian yang kedua, huruf istila yang sekedar berbaris fathah tidak ada mad alif setelahnya. Kemudian yang berikutnya ketika dia berbaris dhammah. Kemudian yang keempat ketika dia berbaris ketika dia sukun sebelumnya baris fathah, kemudian ketika dia sukun sebelumnya baris dhammah, kemudian terakhir ketika dia berbaris kasroh. Ya, ini kondisi tingkatan daripada tabkhim, yaitu pertama huruf-huruf istila yang berbaris fathah dan setelahnya terdapat mad alif, dan ini adalah tingkatan daripada tabkhim yang paling tinggi, seperti so, bo, to yang setelahnya ada huruf mad alif, maka ini adalah huruf istila yang paling tebal. Kemudian yang kedua, al maftuh min ghairi alif, huruf istila yang berbaris fathah tapi tidak ada alifnya, contoh khasira, khasira. Kemudian yang ketiga, ketika dia berbaris dhammah, khusrin, ya. Kemudian yang keempat, ketika dia berbaris sukun, ketika dia sukun, ikhsa'u, maghdubu, ya. Kemudian terakhir, al-maksur, ketika dia berbaris kasrah, ya. Seperti ghishawah, khilafun. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan daripada tabkhim. Maka, kita akan melihat perbedaannya dari segi ketebalan huruf, dari segi keadaannya. Ketika dia berbaris fathah, tidak sama keadaannya ketika dia berbaris kasroh. Apalagi fathahnya setelahnya terdapat mad alif. Maka di sini ketebalannya mesti lebih dijelaskan. Nah, ini yang berkaitan dengan pelajaran kita pada malam ini, yaitu tentang sifatul huruf. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke latihan tahsin tilawatil Quran yang pada malam ini kita akan berusaha untuk berlatih bersama membaca surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Nanti kita akan baca bersama-sama, kemudian kita berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM sekalian untuk menyetorkan bacaannya. Namun, seperti biasa, sebelum kita memulai latihan kita bersama, ada baiknya kita lihat poin-poin praktik tajwid yang perlu kita lihat di dalam surat Al-Adiyat. Yaitu dari segi panjang pendeknya, dari segi dengungnya, atau dari segi tebal dan tipisnya huruf. Dan kemudian dari segi qalqalahnya. Kita lihat dari segi mad atau panjang pendek, kita dapatkan di dalam surat Al-Adiyat hanya ada 2 macam mad. Pertama, mad yang dipanjangkan 2 harakat, itu dipanjangkan biasa. Kemudian yang kedua, mad yang dipanjangkan sedang, yaitu 4 harakat. Mad yang dipanjangkan biasa, contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-insanu, yaitu mad alif setelah huruf sin, li rabbihi, mad ya, yaitu mad silah setelah dhamir ha, ya. Wa innahu ala, mad silah setelah dhamir ha, yaitu hu. Kemudian mad alif setelah huruf lam. Zalika, mad alif setelah huruf zal. Afala, mad alif setelah huruf lam. Iza bu'thira ma, mad alif setelah huruf zal. Dan begitu juga setelah huruf mim. Wa husila ma, mad alif setelah huruf mim. Nah, ini contoh-contoh mad yang dipanjangkan biasa, yaitu 2 harakat. Kemudian mad yang dipanjangkan sedang, yaitu 4 harakat. Di sini hanya ada 1 macam mad, yaitu mad arid lis sukun, berhenti pada huruf setelah huruf mad, ya, yang ada di akhir-akhir setiap ayat. Ini adalah mad arid lis sukun. Contohnya lakanud, la syahid, la syadid,
fil qubur, fis sudur, la khabir. Ini mad yang dipanjangkan sedang, yaitu 4 harakat. Berikutnya, poin yang kedua berkaitan dengan dengung atau tidaknya. Kita mendapatkan di dalam surah Al-Adiyat ada 2 macam dengung. Pertama terdapat pada huruf nun, kemudian yang kedua terdapat pada huruf mim. Huruf nun didengungkan di sini, contohnya ada 2 keadaan. Pertama ketika nunnya bertasydid. Inna wa innahu. Kemudian yang kedua, nun di sini didengungkan ketika dia sukun, setelahnya terdapat huruf sin, yaitu ikhfa. Al-insana. Al-insana. Kemudian dengung yang kedua, itu terdapat pada huruf mim. Di sini hanya dalam satu kondisi, yaitu ketika mim ya sukun bertemu dengan huruf ba, yang di dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa syafawi, praktiknya persis seperti iqlab. Karena di sini mim sukun sebelumnya berbaris dhamma, maka dalam praktiknya di saat kita mendengungkan mim sukun dan menyamarkannya, pertama di saat kita mendengungkannya posisi kedua bibir itu dimonyongkan kemudian sedikit direnggangkan untuk menyamarkan bunyi mimnya. Inna rabbahum bihim hum bi. Nah, ini praktek dari ikhfa syafawi di dalam surat Al-Adiyat. Kemudian poin yang ketiga berkaitan dengan kategori huruf yang ditebalkan. Di sini ada 4 huruf yang ditebalkan. Pertama huruf ra, kemudian huruf kha, huruf qaf, dan huruf sad. Huruf ra, contohnya di sini ada beberapa contoh, ada beberapa kondisi. Ada huruf ra ditebalkan karena dia berbaris atas, ya. Kemudian ada pula karena dia sukun sebelumnya terdapat mad waw dan huruf yang berbaris dhamma. Kemudian ya itu contoh daripada huruf ra yang ditebalkan. Kemudian contohnya di sini li rabbihi bu'thira rabbahum fil qubur fis sudur. Ini contoh-contoh huruf ra yang ditebalkan. Sedangkan berhenti pada lihub la khabir. Di sini ditipiskan karena ini adalah kondisi huruf ra yang ditipiskan, yaitu sukun sebelumnya mad ya dan sebelumnya baris kasrah. Ini adalah kondisi ra yang ditipiskan. Kemudian huruf yang kedua yang ditebalkan adalah huruf kha. Lihubbil khairi. Ditebalkan karena dia adalah huruf istila seperti yang kita sebutkan tadi. La khabir. Ini contoh huruf kha yang ditebalkan. Kemudian huruf qaf fil qubur. Huruf qaf ditebalkan karena dia huruf istila. Kemudian terakhir huruf sad wa husila. Kemudian fil sudur. Ini huruf-huruf yang ditebalkan. Kemudian terakhir huruf-huruf yang di qalqalahkan. Di sini hanya ada satu huruf, yaitu huruf dal. Ya. Ada 2 huruf ya, huruf dal dan huruf ba. Huruf ba, dhabha, dhabha. Kemudian huruf dal, lakanud, lashahid, lashadid. Nah, ini contoh-contoh. Begitu juga ada huruf ta dan huruf qab. Naqa'a fawasatana. Naqa'a fawasatana. Nah, kemudian huruf dal. Qadha subha. Nah, ini beberapa contoh huruf yang dikolkolakan, yang dipantulkan karena dia berbaris sukun. Nah, ini beberapa poin tajwid yang perlu kita perhatikan dalam praktik bacaan, ya, sehingga bacaan kita lebih sempurna nantinya. Nah, untuk menyingkat waktu, kita baca bersama-sama.
Dan seperti biasa kita minta akhuna Abu Auni dan juga para pemirsa sekalian untuk mengikutinya. Baru setelah itu kita berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat sekalian untuk menyetorkan bacaannya. Nah, kita baca bersama-sama. Silakan dibuka surat Al-Adiyat.

0: Naqa'a.
1: Nah, jadi huruf ra tidak terlalu dilepaskan,
0: ah,
1: tidak pula terlalu ditahan ya.
0: Fa
1: atharna bihi naqa'a.
0: Fa atharna bihi naqa'a.
1: Fa wasatna bihi jam'a.
0: Fawasaqna bihi jam'a.
1: Nah, di sini sedikit perlu kita ingatkan, huruf sin tetap tipis, jangan terpengaruh oleh tebalnya huruf ta setelahnya. Jadi fawasa saqna.

0: شهيد
1: وإنه على ذلك لشهيد.

0: Naam, ahsantum, barakallahu fikum.
1: Naam, wafika barakallahu ya Ustazana, wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita buka kesempatan untuk antum ya. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon 08117530000 dan 08117545444 surah Al-Adiyat. Langsung saja kita beri kesempatan kepada peserta yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Dengan siapa, Ibu? Di mana?
2: Ummu Syakila di Pasir Putih, Bu.
1: Ummu Syakila di Pasir Putih. Silakan, Ustaz. Ada peserta kita yang pertama, Ummu Syakila di Pasir Putih.
0: Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Naam. Silakan dibuka surat Al-Adiyat.
2: Naam, Ustaz. Naam.
0: Silakan dimulai, Bu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا
0: Dabaha. Dua harakat saja, Bu. Jangan dilebihkan.
2: Dabaha.
0: Naam.
2: Ulang lagi, Ustaz.
0: Ya, lanjut.
2: Falmuriyati qadha. Falmugirati subha.
0: Ulangi, Bu.
2: Falmugirati subha.
0: Nah, matnya setelah huruf ghan, Ibu ya. Setelah mim tidak ada mat. Falmugirati.
2: Naam, Ustaz. Falmugirati subha. Fa'asarna bihi naq'an. Fawasatna bihi jam'ah.

0: Wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir.
1: Naam, ahsan tibarakallahu fiki. Naam. Alhamdulillah untuk bacaan bagus ya Bu ya. Tinggal sedikit perlu ditingkatkan. Pertama kita ingatkan, berhenti pada huruf yang berbaris fathatain, yaitu mad iwad, itu dipanjangkan dua harakat saja. Jangan dilebihkan Ibu ya. Seperti

0: Baha. Nah, di sini masing-masing dipanjangkan dua harakat saja. Bisa dipahami, Bu? Nah, kemudian tadi untuk mad fal mughirati, di sini yang dipanjangkan huruf ghainnya. Fal mughirati subha. Coba, Bu.
1: Ustaz. Falmugirati subha.
0: Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini huruf fa. Fal fa pengucapannya disertai keluarnya sedikit angin. Kemudian huruf sa tambahkan subha. Falmugirati subha.
1: Falmugirati subha.
0: Nah, kemudian fawasatna bihi jam'a. Di sini jam'a, jangan jama'a. Di sini mim sukunnya jelaskan, jangan dikolkolakan. Coba, Bu.
1: Fawasatna bihi jam'a.
0: Nah, huruf sin suara berdesisnya dijelaskan, kemudian nun pendek ya, Bu ya. Fawasatna bihi jam'a.
1: Ya, Ustaz. Fawasatona bihi jam'ah.
0: Naam. Kemudian lihubbil khairi la syadid. Lihubbi yaitu makhraj huruf ha-nya, Bu. Coba.
1: Lihubbil khairi. Heeh.
0: Coba.
1: Lihub bil khairi la syadid.
0: Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan pengucapan huruf ha, makhrajnya dari tengah-tengah tenggorokan ya. Kemudian terakhir afala ya'lamu, bukan ya'lamu tapi ya, ya'lamu. Coba, Bu.
1: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur.
0: Nah, sudah bagus, tinggal pada huruf ain itu jangan suara tertahan ya, Bu ya. Jangan ya'lamu tapi ya'lamu. Afala ya'lamu.
1: Ustaz. Ulang lagi, Ustaz.
0: Ya,
1: Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur.
0: Nah, jadi perlu diperhatikan pengucapan ain sukun, suara tidak terlalu ditahan, tidak pula terlalu dilepaskan, tapi pertengahan. Bisa dipahami, Bu?
1: Nah,
0: usahakan untuk mendengar praktik bacaannya dari bacaan para masyayikh kita, di antaranya Syekh Ibrahim Akhdar, sering mendengarkan praktiknya, Bu. Nah, kemudian ikuti, praktikkan seperti yang didengarkan. Insya Allah dengan seringnya berlatih akan ada perubahan dan peningkatan pada kualitas bacaannya. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
1: Barakallahu fiki, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair Ummu Syakila dari Pasir Putih sebagai peserta kita yang pertama. Kita selang-seling dulu ya. Kita ke telepon biasa dulu 08117530000. Oke, terputus. Baik, silakan ke WA juga boleh 08117530000 atau 08117545444. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, sudah hadir kembali ya senior kita nih. Ummu Fadli di Rumbai ya.
3: Nah, Ustaz, apa, Bu?
2: Sudah lama nggak bergabung ya Ummu Fadli di Rumbai. Langsung saja Ummu Fadli kepada Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Ustaz.
0: Nah, silakan dibuka surat Al-Adiyat. Ya, silakan ya, dimulai, Ustaz. Bu.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود فإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور

0: بهم فائز لا خبير.
1: Nah, ahsanti barakallahu fiki. Alhamdulillah bacaan bagus, Bu ya. Tinggal sedikit pada ayat fawasatona bihi jam'a. Pertama di sini huruf sin, suara berdesis jelaskan. Qalqala pada huruf qa tebalkan. Kemudian berhenti pada jam'a. Dua harakat ya, Bu ya. Tadi agak kurang. Coba diulangi.
0: Fawasatona bihi jam'a.
1: Ya. Kemudian pengucapan huruf ain. Jelaskan makhraj hurufnya afala ya'lamu.
0: Afala ya'lamu izabu.
1: Ya, bagus. Kemudian terakhir pengucapan huruf ha wa husila.
0: Wa husila.
1: Nah, huruf sad tasydidnya jelaskan dan lebih ditebalkan, Bu. Coba diulangi.
0: Wa husila ma fi sudur.
1: Naam, itu yang perlu dilatih, yang lain alhamdulillah itu sudah bagus. Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair untuk Ummu Fadli di Rumbai. Kita kembali ke telepon WA ya. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Di belakang Ummu Fadli di Rumbai, silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa, di mana Ibu?
3: Di Merpati.
2: Jalan Merpati. Siapa tadi? Mohon maaf Ibu. Halo Ibu. Yang di Jalan Merpati?
3: Nisa Ustaz.
2: Oh, Nisa. Nisa pelajar, mahasiswi.
3: Iya, Bu.
2: Ah, baik. Baik. Ukhti Nisa di Jalan Merpati ya. Halo Ukhti Nisa. Suara
3: halo.
2: Suara anti agak terputus-putus, bisa berpindah posisi supaya sinyal lebih kuat. Oke, baik, sudah alhamdulillah. Baik, Ustaz, ada peserta kita dari Jalan Merpati, ada Ukhti Nisa. Tafadhal, Ustaz.
1: Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Naam. Ustaz. Ini kali pertama Ukhti Nisa ikut bergabung ya.
3: Yang kedua kalinya, Ustaz.
1: Yang kedua kali ya. Naam. Silakan dibuka surat Al-Adiyat ya. Naam, silakan dibaca.
3: A'udzu billahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Al-muri. Falmuriyati.
1: Coba ulang ayat yang kedua. Falmuriyati qadha. Tadi suara yang terputus. Ayat yang kedua coba diulangi.
3: Falmuriyati qadha. Fa'inaqa.
1: Ulangi. Fa'atharna.
3: Lanjut Ustaz.
1: Ya, Pak. Ulangi. Fa'atharna bi naqa. Suaranya terputus.
3: Fa'atharna bi
1: lanjut.
3: Sawa nabihi inna sali rabbihi lakanud innahu ala zahid innahu bil khairi la shadid fala ya'idhabu ma fil kubur silama bis sudur.
1: Coba diulangi wa husila, jelaskan
3: wa husila ur inna rabbun bihim yawm la khabir.
1: Naam, ahsan tibarakallahu fiki. Alhamdulillah secara keseluruhan bacanya bagus ya. Cuma sayang ada beberapa kalimat yang terputus suaranya, tidak terdengar. Tapi dilihat dari yang lainnya alhamdulillah bacanya bagus, tinggal sering berlatih ya. Kemudian perbanyak mendengar bacaan percontohan dari bacaan masyayikh kita. Kemudian usahakan untuk mengikuti seperti yang didengarkan. Maka insyaallah akan ada peningkatan pada kualitas bacaannya. Barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Nisa ya di Jalan Merpati. Sayang sekali sinyalnya kurang kuat ya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa dengan sinyal yang lebih baik ya. Baik, silakan 0811-75-30000 dan 0811-75-45-444 untuk peserta kita berikutnya yang sudah bergabung. Telepon biasa boleh, telepon WA juga boleh ya. Silakan, bagi Anda yang ingin ke telepon WA, silakan. Kita angkat telepon biasa dulu yang sudah di ujung telepon, silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa Bapak, di mana?
4: Dengan Bapak Anto, Ustaz.
2: Pak Anto.
4: Garuda Sakti.
2: Pak Anto di Garuda Sakti, kilometer?
4: Kilometer 3, Ustaz.
2: Kilometer 3, masih daerah Panam ya. Baik, Pak Anto di Garuda Sakti, kilometer 3. Silakan Ustaz.
1: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Ini kali pertama bergabung dengan Hidayah FM, Pak?
4: Ada yang ketiga, Ustaz.
1: Ada yang ketiga ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, silakan dibuka surat Al-Adiyat, Pak.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Nah, hati-hati pada mad thabi'i ya, Pak. Jangan lebih dari dua harakat ya.
4: Ya, Ustaz.
1: Nah, lanjut.

0: Ya, coba diulang. Fa'atharna bihi. Putus.
1: Silakan Bapak, dilanjut. Halo Bapak. Masih ada Ustaz? Halo, Assalamualaikum. Masih tersambung, silakan Bapak dilanjutkan. Baik, mohon maaf Bapak ya. Kita putus dulu ya. Silakan dihubungi kembali Pak ya. Sepertinya masih tersambung dengan Pak Anto tadi Ustaz ya. Di Garuda Sakti silakan Pak Anto. Baik, qadarullah ya. Kembali ada gangguan ya, gangguan sinyal mungkin ya. Baik, silakan Pak Anto dihubungi kembali. 08117530000 kita beri kesempatan lagi ya. Sebentar kita akan beri kesempatan ke penelpon dari telepon biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Anto?
2: Ya, Ustaz.
1: Ya, Pak Anto di Garuda Sakti.
0: Silakan. Nah, silakan diulangi lagi, Pak, dari awal.
2: Dari awal, Ustaz.
0: Ya.
2: Wal 'adiyati dubha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atawna bihi naqa'a فَوَسَقْنَا بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.
0: Khairi, ri-nya disempurnakan baris kasrahnya Pak dan dijelaskan.
2: Iya, Pak. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Nah. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ ما في القبور وحصل ما في الصدور.
0: Nah, suara berdesir pada saatnya lebih jelaskan, Pak. Wahusila
2: ma fi sudur.

0: Qadir.
1: Nah, masya Allah, ahsan tabarakallahu fiik. Alhamdulillah bacaan bagus ya Pak, tidak ada yang perlu diperbaiki. Tinggal tadi pada huruf sad itu lebih dijelaskan sifat safirnya, itu suara berdesisnya. Yang lainnya alhamdulillah sudah bagus. Ahsan tabarakallahu fiik wa yassarallahu
0: lak. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, barakallahu fiik Ustaz.
1: Wafikum barakallahu.
0: Taip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Anto di Garuda Sakti kilometer 3. Silakan satu lagi. Satu lagi peserta kita, silakan. Baik, kita beralih ke telepon WA dulu ya. Baik, silakan langsung saja untuk peserta yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu.
2: Dengan siapa, Ibu? Di mana?
3: Dengan Ummu Hakim.
2: Ummu Hakim? Halo? Ummu Hakim atau Ummu Hafiz? Halo, Ibu? Halo? Silakan dicoba kembali, Ibu, ya. Ummu, halo, Assalamualaikum. Baik, kita putus dulu ya. Silakan diulangi kembali. Sepertinya sinyal di studio alhamdulillah full ya, lancar ya. Baik, silakan. Ya, kita beri kesempatan lagi ke Ummu Hakim. Ummu Hakim atau Ummu Hafiz nih. Assalamualaikum, Ibu.
4: Waalaikumsalam, Abu.
2: Dengan Ummu Hakim atau Ummu Hafiz tadi?
4: Ummu Habib, Abu.
2: Oh, Ummu Habib. Berarti keduanya salah. C yang benar ya, Ummu Habib. Ummu Habib di mana, Ibu?
4: Di Merpati, Abu.
2: Oh, di Jalan Merpati juga?
4: Baik. Iya, Abu.
2: Oh, ini umminya Uktuna Lisa tadi, enggak?
4: Iya, Abu.
2: Oh, iya, baik. Silakan langsung saja, Ustaz. Ada peserta kita dari Jalan Merpati. Ummu Habib, ya.
1: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Nah, silakan dibuka surat Al-Adiyat, Bu.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha.

0: كنود وإن على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: Nah, Masya Allah, ahsan tibarakallahu fiki. Alhamdulillah bacaan bagus ya Bu ya. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Tinggal lanjutkan, tingkatkan usahanya Bu. Mungkin sudah perlu dimulai untuk menghafal Quran. Sudah ada hafalan Qurannya Bu?
0: Alhamdulillah sudah ada Ustaz.
1: Sudah berapa juz?
0: Masih satu juz Ustaz.
1: Nah, satu juz itu modal yang sangat bagus untuk memulai menghafal Quran ya Bu ya. Itu tandanya Ibu punya potensi dan kemampuan untuk menghafal Quran. Tinggal dilanjutkan. Pertama, pastikan hafalan yang sudah Ibu hafalkan itu betul-betul lancar dan terjaga kelancarannya. Kemudian mulai sedikit demi sedikit menambah dengan hafalan yang baru. Dengan catatan hafalannya mesti lancar. Jangan berpindah ke target berikutnya. Kecuali setelah dipastikan hafalan yang sudah dihasilkan itu betul-betul lancar. Dan biasakan untuk baca dalam sholat. Maka insya Allah dengan istiqomah dan kontinunya Ibu melakukannya, semakin ke depan semakin bertambah hafalnya insya Allah ta'ala. Bisa dipahami Bu?
0: Bisa Ustaz.
1: Na'am barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
0: Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair untuk Ummu Habib tadi ya di Jalan Merpati. Dan juga ada Ukhtuna Nisa tadi ya. Baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu kita terbatas. Kita akan mendengarkan tadabbur ayat ayat yang terkandung pada surah Al-Adiyat. Untuk itu kita cukupkan, sebenarnya masih banyak yang mau ikut serta praktek ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya antum wa tuna bisa ikut praktek untuk surah berikutnya. Langsung saja kita dengarkan segmen ketiga penutup kita, yaitu tadabbur ayat-ayat yang terkandung pada surah Al-Adiyat. Tafadhal masykur ya Ustazana.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an, sebelum kita tutup seperti biasa sedikit kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Adiyat. 6. Pertama kita bacakan terjemahannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wal-Adiyati dhabaha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal-Muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Fal-Mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a, maka ia menebangkan debu. Fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabbnya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idhil khabir, dan sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Ini surat Al-Adiyat. Ada beberapa poin yang bisa kita tadabburi pada surat Al-Adiyat. Pertama, surat Al-Adiyat ini adalah surat Makkiyah menurut kebanyakan para ulama. Kemudian surat Al-Adiyat, dia adalah merupakan surat yang sangat agung sekali yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang hakikat daripada dirinya sendiri. Allah mengingatkan kita tentang nikmat-nikmat-Nya yang Dia curahkan terhadap hamba-Nya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan hamba-Nya tentang satu hari yang di situ Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap apa yang disembunyikan oleh hamba pada dalam dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan mereka tentang amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada di dalam surah Al-Adiyat. Jadi ada beberapa poin yang kita lihat dan kita perhatikan dan kita tadabburi di dalam surah Al-Adiyat. Yang pertama, ibtitahus surah bil qasam bi 'azamati ta'ah. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Adiyat dengan sumpah, ya, dengan sumpah tentang keagungan taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah bersumpah dengan menyebutkan keagungan ketaatan kepada-Nya yang dicontohkan di sini oleh kuda perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'adiyati dhabaha fal muriyati qadaha fal mughirati subha fa atharna bi naq'a fa wasatna bihi jam'a." Di dalam 5 ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam 4 ayat pertama ini atau 5 ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang. Ya, kuda perang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam medan jihad. Kita lihat kuda perang, dia mengorbankan dirinya, ya, sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam medan jihad. Dan di dalam ayat-ayat ini terdapat isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya makhluk Allah Subhanahu wa taala kadang mereka lebih memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi manusia, karena manusia ada yang mengingkari, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kuda perang, ya, kenapa di sini Allah bersumpah dengan kuda perang dan apa perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dengan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpahnya, maka di sini ada kaitan. Allah bersumpah dengan kuda perang dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, menyebutkan peran daripada kuda di dalam medan jihad, yaitu berlari di dalam medan jihad, bahkan berlari dengan kencang, dengan napas yang terengah-engah, bahkan hentakan kakinya, kadang mengeluarkan percikan api, ya, dan menyerbu sampai masuk ke tengah-tengah musuh. Itu adalah perjuangan yang sangat berat, bahkan dia, ya, mempertaruhkan nyawanya demi untuk melaksanakan perintah dari tuannya yang mengendarainya. Kita lihat kenapa kuda bisa demikian tunduk terhadap tuannya sehingga rela untuk dibawa ke medan jihad. Padahal tantangannya adalah nyawa. Ini adalah sebagai bentuk berbalas budinya seekor kuda kepada tuannya. Kenapa? Karena tuannya memberi dia makan dan merawatnya dan memberikan dia tempat tinggal berupa kandang dan lain sebagainya. Hanya dengan sedikit perhatian dari tuannya, kuda memberikan kesetiaannya kepada tuannya. Sedangkan manusia, Allah berikan segalanya kepadanya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput darinya setiap detik dari kehidupannya. Namun banyak di antara mereka yang tidak memperlihatkan kesetiaan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah menyindir manusia. Betapa kadang makhluk Allah yang lainnya, yang tidak ada akalnya, tapi ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita lihat kuda adalah merupakan hewan yang tidak ada akalnya. Tapi kita lihat di sini dikatakan al-khailu la ta'si amra sahibah. Kuda ketika dirawat oleh tuannya, kemudian dididik dia untuk bisa berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia dibawa dan diajak untuk berjuang di jalan Allah, dia tunduk dan taat. Dan mengikuti. Dan tidak menyelisihi perintah daripada tuannya. Ya? Kenapa demikian? Karena ini sebagai bentuk balas jasa dia terhadap tuannya yang telah memperhatikannya dengan memberinya makan, dengan memberinya tempat tinggal dan lain sebagainya. Padahal baru sedikit perhatian yang diberikannya. Sementara manusia diberikan segala sesuatunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia seisinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar tunduk kepada Allah. Namun banyak di antara mereka yang tidak tunduk kepada Allah, justru menantang Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemaksiatannya. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan hambanya akan pentingnya agungnya tunduk kepada Allah. Seharusnya

Subhanahu wa ta'ala. Untuk tunduk dan taat kepada Allah, Allah berikan kepada kita segala sesuatu. Maka sudah sepantasnya kita lebih tunduk dan lebih taat terhadap perintah-perintah Allah dibandingkan kuda. Ini yang pertama. Kemudian di ayat-ayat berikutnya, innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah, dan sesungguhnya dia maha melihat dan menyadari serta menyaksikan keingkarannya tersebut. Di sini, poin di sini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang permasalahan muskilah yang ada pada diri kita, yaitu kufran an-ni'mah. Muskilah problem yang ada pada diri kebanyakan manusia itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altum. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian apa-apa yang kalian minta. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Namun keadaan kebanyakan manusia adalah innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah problem kebanyakan umat manusia. Dicurahkan, diberikan, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya nikmat daripada Allah yang sebenarnya dengan nikmat itu akan membuat dia semakin tunduk dan taat kepada Allah, justru sebaliknya banyak di antara mereka yang justru menjadikan nikmat Allah sebagai sarana untuk menantang Allah dengan kemaksiatannya. Padahal Allah memperlihatkan kasih sayangnya kepada hambanya dengan memberikan mereka nikmat, justru mereka balas nikmat Allah dengan mempertontonkan kemaksiatannya, pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan di sini, innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia sangat ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Lakanut di sini adalah al-jahidu li ni'amillah alladhi yansa ni'am wa yatadhakkaru al-masa'ib. Lakanut ini adalah orang yang mengingkari nikmat Allah yang diberikan oleh Allah. Sering lupa terhadap nikmat Allah, justru lebih sering ingat terhadap musibah-musibah yang diberikan oleh Allah. Banyak manusia, ya, banyak manusia itu kadang dia melihat nikmat-nikmat Allah itu banyak sekali pada dirinya. Baik berupa kesehatan, baik itu berupa nikmat aman, keluarga, hidayah daripada Allah, rezeki yang melimpah daripada Allah. Nah, sehingga seharusnya dengan nikmat yang dia lihat ini membuat dia semakin dekat kepada Allah, mendekatkan diri dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak di antara mereka yang keadaannya tidak seperti itu. Semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dia menjauh kepada Allah, bahkan semakin dia disibukkan oleh nikmat tersebut untuk hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sampai lupa siapa yang telah memberikan mereka nikmat tersebut. Betapa banyak di antara mereka yang merasa nikmat tersebut didapatkannya karena kehebatannya, karena kepiwayaannya, karena kepintaran dan lain sebagainya. Lupa dia bahwasanya yang telah memberikannya nikmat adalah Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat saja yang ada pada diri kalian kecuali itu semuanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara umat manusia itu berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menyombongkan dirinya, ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik mereka sadari ataupun tidak mereka sadari, mereka seolah-olah berkata dengan perkataannya Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, aku mendapatkan kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki, karena kehebatanku. Ya, banyak di antara umat manusia yang kufur terhadap nikmat Allah, lupa untuk bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sering kita tidak menyadarinya kecuali setelah kita kehilangan.
Maka kewajiban kita adalah hendaklah kita berusaha mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan sedikit daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala.

0: Allah, maka jangan sampai kita lupa terhadap nikmat Allah yang banyak. Justru kita hanya fokus pada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa orang yang paling sengsara, orang yang dirugikan oleh Allah, orang yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak adil dengan kita karena dia tidak memberikan nikmat yang diberikan sebelumnya oleh Allah. Kadang kita sedikit diberikan ujian oleh Allah. Diambil sedikit nikmat berupa kesehatan, diuji dengan sakit. Atau sedikit kesulitan, disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan diambil sedikit nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung. Sehingga hanya dengan sedikit ujian tersebut, kita justru menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menganggap Allah tidak adil dan zalim terhadap diri kita. Dan ini adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak baik. Kemudian berikutnya, di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia, sesungguhnya seorang hamba itu sangat cinta terhadap hartanya. Maka di sini sebenarnya yang patut kita renungkan, tadabburi dari ayat ini adalah pesan Allah Subhanahu wa taala tentang khuturatut ta'alluq bil mal. Bahayanya kita mengaitkan dan menggantungkan hati kita dengan harta. Jangan sampai harta kekayaan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menguasai hati kita, bahkan memperbudak kita. Ingat, harta itu hanyalah perhiasan dunia. Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Dan kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tiada lain, tiada bukan, hanyalah perhiasan yang sifatnya menipu. Kenapa? Kita ya terpesona oleh dunia, sehingga membuat kita kadang lupa dengan tujuan penciptaan hidup kita di dunia ini. Kita hidup di dunia hanya sementara, diuji oleh Allah untuk sekedar beribadah kepada Allah sembari mempersiapkan perbekalannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ke kampung akhirat. Kita hidup di dunia sebentar, antara 60 tahun sampai 70 tahun, kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun man yujawizu dzalik, atau kama qala SAW, umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit di antara mereka yang lewat dari itu. Artinya kita hidup di dunia sebentar. Kita hidup di dunia ini hanya sekedar singgah untuk mempersiapkan perbekalan kita dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggalkan dunia. Namun sering kita terpesona oleh perhiasan dunia, kenikmatan dunia, harta dunia, tersilaukan kita dengan kenikmatan dunia sehingga kita lupa dengan tujuan kita sebenarnya. Kita dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru menganggap seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya di dunia, padahal kita hanya sementara. Baru kita menyadarinya ketika kematian datang menghampiri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang bahayanya harta. Harta akan menjadi kebaikan kalau berada pada tangan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi nikmat kalau dipegang dan dibelanjakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ni'mal malu salih biyadir rajulis salih. Harta yang terbaik itu adalah harta yang dipegang oleh hamba yang salih. Dia akan menjadi nikmat. Kenapa? Karena harta kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadikan itu sebagai sarana untuk menggapai ridha Allah. Sehingga hartanya akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda dalam kehidupannya. Di dunia apalagi kelak di akhirat. Sedangkan harta yang berada pada tangan orang-orang yang kufur terhadap Allah, pembangkang terhadap Allah, maka dia akan menjadi bencana yang akan menjadi bumerang baginya, yang akan menghancurkannya dan membinasakannya. Baik dalam kehidupan dunia apalagi kelak di akhirat. Karena harta akan ditanya, min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Dan orang yang soleh tahu dia tanggung jawab ini. Sementara orang-orang yang durhaka dan kufur terhadap Allah tidak peduli dengan hal ini. Sehingga dia dikuasai oleh harta, diperbudak oleh harta. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita di dalam ayat ini. Kemudian berikutnya, pesan yang juga ingin disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Adid ini adalah Mashhadul Qiyamah yakshiful haqiqah. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita tentang kampung akhirat kelak, yang akan ada pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kenapa? Karena di hari kiamat kelak, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkap hakikat dari apa yang kita sembunyikan di dalam diri kita. Baik itu kebaikan, apalagi keburukan. Semuanya akan disingkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Apakah mereka tidak mengetahui ketika dibangkitkan apa yang ada di dalam kuburan? Semua manusia yang telah dikuburkan mati, semua akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Kemudian wa husila ma fis sudur, dan Allah tampakkan apa yang tersembunyi di dalam dada. Maka kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan yang tersimpan di dalam dada besok akan disingkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah merupakan peringatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita berhati-hati di dalam bersikap, di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita menyembunyikan sesuatu yang akan disingkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala membuat kita menjadi orang yang sesara kelak di akhirat. Na'udzubillah. Maka kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Di dunia kita bisa menyembunyikan keburukan kita dari pandangan manusia. Tapi kelak di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan perlihatkan itu di hadapan khalayak ramai. Sehingga akan diketahui apa yang telah kita lakukan. Maka berbahagialah mereka ya, yang berusaha hidup di dunia di atas ketaatan kepada Allah dan menyembunyikan yang dia sembunyikan adalah kebaikan yang ketika ditampakkan akan membuat dia semakin bahagia dan bangga dengan catatan amalannya. Yaitu ketika diberikan catatan amalannya dari tangan kanannya, dari sebelah kanannya, yaitu seperti dikatakan oleh Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalannya dari sebelah kanannya, maka dia akan dengan bangganya mengatakan, ha umqra'u kitabiya, ini catatan amalanku, silakan kalian baca. Kenapa? Karena diperlihatkan di situ oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan yang selama ini dia lakukan. Baik yang dia tampakkan, begitu juga yang dia sembunyikan. Apa kebaikan yang dia lakukan, itu membuat dia bangga kelak di akhirat. Sedangkan orang yang menyembunyikan, melakukan keburukan dan menyembunyikan keburukan dalam dirinya, dia akan merasa sengsara dan binasa dengan catatan amalannya. Ya laitani, ya laitaha kanatil qadiyah, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Maka kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an, maka pesan yang bisa kita lihat ya di dalam surat ini, hendaklah la takun jahidan li ni'amillah, jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur mengingkari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan sampai kita menjadikan dunia ini cita-cita tertinggi kita, sehingga dia menguasai hati kita, bahkan memperbudak kita. Jangan. Kemudian hendaklah kita mengetahui dan mengingat bahwasanya akan ada suatu hari kelak di akhirat, di yaumul qiyamah, semua yang disembunyikan akan disingkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam bersikap, jangan sampai kita menyembunyikan keburukan di dalam diri kita yang akan membuat kita sengsara kelak hidup di akhirat, wal-iyadu billah. Kemudian hendaklah kita jadikan kesempatan kita hidup di dunia ini sarana atau kesempatan untuk mempersiapkan perbekalan kita demi bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya dan keteguhan kepada kita untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah sampai kita bertemu dengan Allah kelak dengan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara antara kesalahan dan kekhilafan murni datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kepada kaum muslimin dan muslimat kami meminta maaf. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, jazakallahu khairan atas penjelasan dan pemaparan panjang lebar dari Ustaz terkait tadabur ayat-ayat pada surah Al-Adiyat. Baik, kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, hanya beberapa ayat dan surah ini termasuk surah-surah pendek ya. Dan mungkin sudah kita hafal bersama dan tentunya mudah-mudahan menambah khazanah ilmu kita di malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita akan lanjutkan pada surah-surah berikutnya di kesempatan yang berikutnya juga. Baik, kaum muslimin sekali lagi kita ucapkan kepada pembimbing kita Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala jazakallahu khairan dan kita akan lanjutkan perjumpaan kita ini. Mohon maaf bagi Anda yang belum berkesempatan praktek di malam hari ini, hanya ada 5 orang tadi ya, ada Ummu Syakila di Pasir Putih, ada Ummu Fadli di Rumbai, ada Ukhti Khairunisa di Jalan Merpati, ada Pak Anto di Jalan Garuda Sakti kilometer 3 dan Ummu Habib yang terakhir di Jalan Merpati. Baik, kaum muslimin kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
3: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
2: Nazala bihir ruhul amin.
3: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
2: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
3: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
2: Bilisanin arabiyyin mubin.
3: Dengan bahasa Arab yang jelas.
4: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Quran yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Quran.
5: Hakut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Hakut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
4: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
6: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Quran wassunnah.
7: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal.

0: solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rabb dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wa bika arfa'uh, fa in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. أشهد

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilah-bilah canggung udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong Hidayah. Di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak

0: حسد. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaih. Wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبحانه ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa inna ladidan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wa inna Allah lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yawmin alqah. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar amma ba'd. Ummahati fillah wa akhawati ahabbani wa ahabbakun Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan untuk kita semua. Sehingga dengan karunia dan nikmat Allah Azza wa Jalla tersebut, sempurnalah segala macam bentuk amal saleh. Terutama amal saleh saat ini adalah amal saleh menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, yang bisa berbuah amal, yang bisa menjadi bekal kita kelak manakala kita menghadap kepada pencipta kita Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Semoga kita disambut oleh Allah Azza wa Jalla bak pulangnya seorang anak semata wayang yang hilang dari pangkuan ibundanya. Jangan sampai kita disambut oleh Allah Azza wa Jal sebagaimana kaburnya seorang budak yang baru dibeli oleh tuannya, kemudian berapa waktu setelahnya dia kembali. Pasti beda sambutannya. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah dan uswah hasanah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Semoga salawat dan salam tidak henti-hentinya tercurahkan untuk beliau, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan semoga kita umat beliau yang hidup di akhir zaman, di zaman yang penuh dengan fitnah, baik syubhat maupun syahwat, mudah-mudahan kita tetap diberikan sabat dan istiqamah ya, dalam menapaki dan meniti ajaran dan sunnah-sunnah beliau, sampai kita semua dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla masing-masing. Allahumma amin. Kita kembali, ibu-ibu yang saya hormati, bersimpuh di taman surga dunia dengan harapan kita pun bisa bersimpuh, bisa menikmati dan duduk-duduk di taman-taman surga akhirat kelak di yaumil qiyamah. Karena menuntut ilmu adalah jalan yang paling cepat bisa mengantarkan orang ke surga. Menuntut ilmu, majelis ilmu, ya, menuntut ilmu adalah jalan untuk kita dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla meraih surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yang dia cari di dalam jalan tersebut adalah ilmu, maka Allah pasti mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ya. Kita akan masuk di pelajaran kita yang pertama, panduan menuntut ilmu. Di halaman 61 paling atas, belum kita baca. Di paragraf yang paling atas belum sempat kita baca. Al-muallif hafizahullahu taala mengatakan, melanjutkan ya. Kesimpulannya, sesungguhnya ilmu bagi hati ya adalah seperti air bagi ikan.
jika ikan tidak mendapat air, ia mati. Ya, dia akan mati. Berarti sama kondisinya, ini tasbih perumpamaan yang bagus. Maka sama kondisinya ibu-ibu, hati-hati kita juga akan mati apabila dia tidak disirami dengan siraman ilmu. Ya. Jadi ilmu ibarat air, ya. Dan kita ibarat ikan. Kita manusia ibarat ikan. Sedangkan ilmu ibarat air, ikan tanpa air mati. Manusia tanpa ilmu, hatinya juga akan mati, ibu-ibu yang saya hormati. Ya. Hatinya akan mati. Majelis ilmu itu sering kita dengar dijuluki atau dinamai dengan majelis zikir. Iya atau tidak? Makanya ahli ilmu dibahasakan ahlud zikir. Fas'alu ahlad zikri. Atau ahlal ilmi maksudnya. Di majelis ilmu sering dibahasakan majelis zikir. Karena memang ketika kita di majelis ilmu seperti ini, kita enggak jauh dari mengingat Allah. Tidak jauh dari menyebut-nyebut dan mengagung-agungkan Allah. Makanya ketika Nabi sabdakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman apa? Taman surga, maka apa? Irta'u. Rata' itu artinya apa, Bu? Makan, minum yang enak, yang enjoy gitu, menikmati. Itu rata'. Nabi menamakan majelis ilmu ini, mengibaratkan majelis ilmu ini seperti apa, Bu? Seperti padang rumput buat binatang. Paham maksudnya? Ibarat padang rumput untuk binatang. Binatang kalau lihat rumput yang apa, Bu? Ternak. Kalau ngelihat rumput yang hijau, subur, gimana, Bu? Nggak pindah-pindah dia, ya. Berkutat di situ makannya. Berarti dia menikmati enggak? Halo? Menikmati dia. Ya. Maka majelis ilmu ini padang rumput. Ya. Bagi kita ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmatilah majelis ilmu itu, fartahu. Ya. Jangan ngedumel di majelis. Jangan bawa masalah rumah ke majelis. Ya kan? Ya. Nikmati, enjoy dengan ilmu, dengan majelis ilmu itu. Menikmati sakinah, ya, tenang, hudu, ya, betul-betul menikmati, merasakan kelezatan daripada majelis ilmu. Waqalu wa mariyadul jannati ya Rasulullah. Sahabat nanya, hadis Tirmidzi, ya, apa yang kau maksud dengan taman surga? Maka Nabi mengatakan, ya, membahasakan halaqa ilmu dengan bahasa apa? Qala hilaqud dzikr. Halaqa ilmu dibahasakan apa? Halaqa dzikr. Terkait dengan hal ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan ucapan syekh beliau. Siapa syekhnya Ibnu Qayyim, gurunya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nama-nama yang kayak gini enggak boleh asing di telinga ibu-ibu, harus tahu. Ini ulama-ulama salaf rujukan kita. Walaupun banyak manusia menyematkan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada beliau ini. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang aneh, orang-orang yang benci sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kitab-kitab muridnya dipakai enggak sama mereka? Aneh ya, muridnya kitabnya dijadikan rujukan, tapi gurunya kok pobi gitu, pobia apa bahasanya, ajib nggak tuh, padahal murid nggak jauh dari guru biasanya. Ya Allah, hanya orang naudzubillah. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya, mudah-mudahan Allah berikan rezekikan kita insaf, ibu-ibu. Karena banyak orang yang enggak insaf. Ya. Enggak bijak kadang-kadang. Ya, gurunya dibawain ucapannya, perkataannya Ibnu Qayyim, giliran nyebut Ibnu Taimiyah. Na'udzubillah. Ya. Padahal bisa dikatakan mu'zam dalam artian ya apa sebagian besar dari ilmu yang diraup Ibnu Qayyim yaitu diraup dari siapa? Gurunya gitu kan. Ibnu Qayyim rahimahullah menukil ucapan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di mana Syekhul Islam berkata, ini saya baca di kitab Al-Wabilus Sayyib ya. Wah, karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Syekhul Islam mengatakan, "Adz-dzikru lil qalbi mithlul ma'i lis-samaki." Ya. "Fakaifa yakunu halus samak?" Ya. "Fakaifa yakunu halus samaki?" Ya, "idza faraqa al-ma'a." Syekhul Islam berkata, zikir bagi hati ibarat air. Dan sekali lagi, majlis ilmu adalah majlis zikir. La syak, tidak diragukan. Majlis ilmu adalah majlis zikir. Jadi zikir bagi hati adalah seperti air bagi ikan, kata Syekhul Islam. Maka bagaimanakah kondisi ya ikan apabila dia dipisah dengan apa? Air. Gimana, Bu? Mati. Mati. Ya Allah SWT. Jangankan dipisah dari air, Bu. Ya, masih nyatu sama air, tapi airnya butek, kotor, dan seterusnya. Dominannya ikan apa, Bu? Teler, mati. Ya kan? Kalau airnya butek, rusak, bau, gak pernah dikuras. Nah, yang punya ikan koi, ikan apa di rumahnya tuh, ikan hias dan apa gitu kan, itu kalau nggak di apa bersihkan airnya bisa mati itu. Bagaimana lebih dari itu, yaitu apa, ikan dipisah dengan air, ya sudah ya mati dia. Maka begitu juga hati ibu-ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dia dipisah dari ilmu, dipisah dari hikmah, ya, dipisah dari majlis zikir, majlis ilmu, maka juga hati itu bakal apa, Bu? Mati. Waliyadzubillah. Ya. Maka hati tersebut juga akan mati. Maka pernah datang seorang laki-laki kepada Al-Hasanul Basri rahimahullah. Orang tersebut ya mengeluhkan kepada Hasan Basri akan kerasnya hati dia. Ya, ya Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Wahai Abu Sa'id. Abu Sa'id kunyah dari Hasan Basri. Ingat itu, Abu Sa'id. Syekh Syamsul Hadi kunyahnya Abu Usama. Beliau ya, Al-Hasanul Basri kunyahnya Abu Sa'id. Wahai Abu Sa'id, aku mengadukan kepada engkau akan kerasnya hatiku, gitu kan. Jarang ya sekarang ya, Bu ya, kita dapetin orang yang datang ke orang yang mungkin berilmu, alim, saleh dan berkata, "Pak Ustaz, kok hatiku kok berasa keras ya, Ustaz ya?" Banyak apa jarang? Jarang bin langkah, ibu-ibu. Jarang ya orang yang apa? Yang mengakui diri bahwasanya hatinya apa? Keras. Yang ada kebanyakan manusia mentazkiah dirinya, menganggap dirinya bahwa kayaknya hati saya paling bersih deh semajelis ini. Paling lembut deh. No. Ya, yang terbaik kata Ibnu Qayyim, kita selalu su'zon sama diri kita. Ya, jangan terlalu banyak husnudzon. Nanti kalau kebanyakan husnudzonnya, udah merasa pasti selamat, paling soleh, paling suci. Tapi kalau kita banyak su'udzon sama diri kita, duh saya masih kurang, duh saya banyak dosa, duh saya masih bodoh, dan seterusnya, maka itu akan memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri. Itu ibu-ibu.
Maka aku mengeluhkan kepadamu akan kerasnya hatiku, wahai Abu Sa'id, yaitu Hasan Basri. Apa wejangan dari Hasan Basri, ibu-ibu, buat orang yang mengeluhkan kerasnya hati ini? Kata beliau, adzibuhu bidzikri. Lumerkan, lunakkan hatimu dengan zikir. Berarti sebenarnya kita duduk di majelis ilmu ini, bu, apa? Pelunak hati, pelembut hati, ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini saya berkata, ibu-ibu, mohonlah kita, semakin lama kita ngaji, semakin banyak kita ngaji, semakin banyak catatan kita, semakin banyak kitab kita khotam, semakin seabrek-abrek guru kita, semakin gak ada satu majelis pun kecuali kita hadirah di situ. Mestinya apa, bu? Kita semakin jadi sosok orang yang lembut. Bukan malah apa? Terdesain jadi orang yang semakin apa? Bengis, kasar, ekstrim. Sampai batuk saya, ibu-ibu. Jadi, jangan sampai kita malah jadi sosok orang yang bengis, kasar. Apalagi yang sinonimnya? Ekstrim, apalagi? Sinonimnya? Sadis dan seterusnya. Allahu Akbar. Terus kayak preman. Padahal paling lama ngaji. Padahal paling senior. Ilahnya. Ya, jangan, bu. Ilmu semakin nambah, ya, memenuhi hati kita, harusnya semakin mendesain kita menjadi sosok muslimah yang semakin lembut. Wallah, saya akan merasa rugi dan gagal sekali, ya. Ya, apabila ummahat udah lama ngaji di masjid ini atau di tempat yang lain, tapi tidak merubah akhlaknya, karakternya menjadi semakin lembut. Semakin berani sama orang tua, makin berani sama suami, makin kasar sama anak. Ya kan? Pala anaknya jadi, ya, shuttlecock itu tiap pagi, dikablok, digeplek, ditampar di dasar anak. Allah musta'an. Harusnya efek atau, ya, dampak baik dari ilmu yang kita pelajari tersebut, yang merasakan pertama kali adalah orang yang terdekat dari kehidupan kita. Mereka yang harus merasakan efeknya pertama kali, bukan orang lain. Jadi kita gak akan dapati lagi curhatan, "Pak Ustaz, ibu saya, bapak saya kok angel sekali ya, dia kok memusuhi saya, dia gak senang saya ngaji." Bisa jadi, ya, kita lama ngaji tapi sikap kita, akhlak kita, adab kita kepada kedua orang tua kita belum ada perubahan. Malah semakin ngaji makin sadis sama mereka, makin galak sama mereka, makin ngelawan sama mereka, makin sinis sama mereka, makin mengkerut keningnya kalau diminta tolong, dan seterusnya. Coba dirubah. Semakin ngaji, Masya Allah, makin bakti, makin sopan, makin santun, ya, makin care, makin berkhidmat kepada kedua orang tuanya. Ana sih kok yakin, ya, suatu saat mereka akan kepo. "Nduk, ngaji ndi sih? Ngaji di mana sih, Nduk?" gitu. "Kok kamu kayak, aku kayak enggak percaya, kamu bukan Fatimah yang dulu. Kamu bukan Zainab yang dulu. Sekarang kok kamu berubah gitu. Kok jadi baik, jadi sopan, santun. Walaupun berpakaian seperti itu, tapi kok Masya Allah berwibawa kelihatannya." Masya Allah. Ya, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tolonglah kita menolong dakwah ini dengan kita, apa, bu? Dengan kita tampakkan adab dan akhlak yang apa? Yang baik. Selalu saya proklamirkan ucapan sebagian pujangga, "Ilmun bila adabin kanarin bila hatabin." Ya. Ilmu tanpa adab itu ibarat api tanpa kayu bakar. Api kalau enggak ada kayu bakar gimana, bu? Padam, habis dia. Ibu-ibu juga sama, kalau kita jauh dari adab yang mulia sebagai talibatul ilmi, tunggu saja saatnya, habis kita, ibu-ibu. Hancur kita. Ya, mudah-mudahan kita sepakat dengan ini semua, sehingga berjuang dari sekarang memperbaiki akhlak,
ya, memperbaiki adab kita, Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lembut, semakin lembut. Jadi sekali lagi, majelis ilmu adalah majelis zikir. Kalau hati keras, lembutkan dia dengan zikir, lembutkan dia dengan ilmu, Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibu lihat saja di lapangan, antara orang yang ngaji dengan yang enggak ngaji, beda enggak karakternya, Bu? Dominannya beda. Bahkan mohon maaf kalau saya sampai berkata, kadang yang sudah ngaji saja kita harus permak lagi tuh biar lembut, biar cakep akhlaknya. Ya. Yang sudah ngaji aja harus ditata lagi. Bagaimana yang belum ngaji? Walaupun kadang juga, mohon maaf lagi nih, mohon maaf terakhir nih. Bahwasanya apa? Kadang dalam sebagian sifat atau adab, dalam sebagian akhlak, kadang orang awam yang belum ngaji malah ngalahin yang sudah ngaji. Terjadi nggak, Bu? Dalam sebagian apa adab gitu ya. Nggak kesemua ya, nggak keseluruhan, tapi dalam sebagian adab ternyata orang awam kadang lebih apa? Lebih bagus. Ya. Walaupun itu bukan tazkiyah buat mereka, cuman dalam sebagian karakter kadang orang awam mengalahkan orang yang sudah ngaji sama guru, lebih sopan dibandingkan yang sudah ngaji kadang. Ya. Masya Allah. Ya. Ya. Maka saya sering mengingatkan ibu-ibu, terutama adab kita dengan guru kita, terutama guru kita itu kan manusia biasa, kadang dia enggak lepas dari kesalahan, dari aib, dari kekurangan. Maka berdoalah sebagaimana berdoanya penuntut ilmu salaf ketika dia keluar dari rumahnya, dia bersedekah dulu di jalan. Insyaallah kalau ibu-ibu bisa ngamalin ini, cakep dah. Sebelum sampai Masjid Ijo di jalan, ya ada orang miskin atau infak dulu sedekah gitu kan. Dengan berharap bertawasul dengan sedekahnya tersebut, mudah-mudahan saya nanti dapat ilmu yang manfaat keren. Kemudian di jalan dia berdoa, Allahumma, apa kata dia? Ya, sebagian mereka berdoa, sebagian salaf, Allahumma stur aiba syaikhi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya. Coba ikutin saya, Bu. Allahumma stur aiba syaikhi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, jangan, apa katanya, artinya apa? Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Ya, jangan, enggak usah diikuti, dengar aja. Ya. Ya Allah, tutuplah aib-aib kekurangan guruku dariku. Udah bikin aku buta. Seolah-olah bikin aku buta, ya Allah, dari aib guruku. Ini udah, apa? Tutup aja. Mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ngingat macam mata, jadi ingat mata onta, ibu-ibu. Onta itu, ya kalau lagi badai di gurun sana, dia pejam matanya tapi dia tembus pandang. Satu-satunya makhluk Allah yang kalau mejem mata tembus pandang. Ibu-ibu mejem bisa lihat apa? Ya. Duit 100 enggak bisa. Ya, unta mejem tembus pandang. Unik unta itu, ibu-ibu. Makanya Allah katakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian jadi ya Allah, tutup aib guruku dariku, ya, dan jangan kehilangkan keberkahan ilmunya dariku, ya. Dan mohon maaf, bisa saya katakan doa-doa seperti ini zaman sekarang kayaknya jarang juga. Sebagian penuntut ilmu asyik, pakai qaf, asyik, ya, asyik, senang, enjoy, mantep gitu. Kalau sudah membongkar dan membicarakan aib guru. Ya Allah, berjam-jam tuh enggak nyadar tuh gorengan satu nampan habis itu demi apa? Bertenaga gitu untuk membicarakan kekurangan dan aib dan ya, privasi seorang guru. Beliau kan begini, beliau kan iya, aku juga tahu beliau. Dan seterusnya. Sopan sih bahasanya beliau, tapi ngibah kadang-kadang gitu kan. Ya. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan Allah menolong kita untuk menutup aib dan kekurangan guru kita dari kita. Karena kalau kita mau belajar hanya dari guru yang sempurna, maka kita tidak akan belajar lagi. Karena enggak ada guru yang sempurna. Itu ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi kalau orang tidak mau belajar kecuali dari orang yang maksum,
maka dia tidak akan punya guru karena enggak ada guru yang maksum walaupun namanya Ustadz Maksum gitu. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jadi kata beliau, adzibhu bidzikri, lembutkan, lunakkan hatimu dengan apa? Zikir. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dikatakan di sini oleh beliau, jadi jika ikan tidak mendapatkan air, ia mati. Ilmu bagi hati juga seperti apa? Cahaya bagi mata. Ya, dan pendengaran manusia terhadap suara manusia. Jika mata tidak mendapatkan cahaya, ia buta. Dan jika telinga tidak mendapatkan suara, ia tuli, kata beliau. Ya, beliau menukil dari kitab Miftah dari Sa'adah, buah karya Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau nukil secara ringkas. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya, yang berikutnya adalah di poin 19, ilmu lebih dibutuhkan manusia melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Ilmu lebih dibutuhkan manusia melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Mari kita bahas pelan-pelan. Sesungguhnya kebutuhan manusia terhadap ilmu adalah kebutuhan primer alias pokok. Mau enggak mau, Bu. Ya. Mau enggak mau kita harus menuntut ilmu karena dia adalah kebutuhan pokok kita. Ya. Karena orang kalau enggak menuntut ilmu, hakikatnya dia fakir, dia miskin, Ibu. Maka jangan pernah kita fakir ilmu, walaupun kita fakir harta enggak apa-apa, tapi yang penting jangan fakir ilmu, Ibu. Karena kalau fakir harta, paling efeknya hanya berasa selama di dunia. Mati wis kelar, udah hilang efeknya, Bu. Tapi kalau fakir ilmu alias bodoh, itu efeknya akan berkelanjutan kemana, Bu? Ke alam akhirat. Ini yang kita khawatirkan, Bu. Maka mari kita terus, Bu, tambah simpenan ilmu kita. Jangan yang nambah cuman ya isi ATM kita doang. Ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Enggak haram kok nambah isi ATM. Tapi apa? Yang lebih penting adalah bertambahnya apa? Debit ilmu kita, Ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah menjadi prinsip dan moto hidup kita semua, insya Allah, Bu, kita akan getol dan semangat menuntut ilmu. Tambah terus, Bu. Khazanah keilmuan kita. Ya. Jangan malah sebaliknya berkurang. Ya. Dari tahun ke tahun harus ada apa, Bu? Peningkatan. Ada kualitas. Bertambah, Ibu SWT. Bukan makin berkurang. Ya. Jadi, karena sekali lagi ilmu ini adalah ibu kebutuhan primer, kebutuhan pokok seorang hamba mukmin maupun mukminah, ya. Dan kebutuhan kita terhadap ilmu ini melebihi kebutuhan badan kepada apa? Makanan. Karena badan membutuhkan makanan dalam sehari, ya, hanya berapa, Bu? Sekali atau dua kali, ya. Sedangkan kebutuhan